0: Sesaat lagi Pro 2 Spot. Tunggu ya informasi-informasi menariknya.
1: Teman terbaik.

malam Pro 2. Balik lagi sama Priska menemani kamu di Spada dan di Pro 2 Spot. Kita mau kasih kamu informasi terunik dan tercengangkan. Membuat kamu tercengang maksudnya teman Pro 2. Itu bahasa Indonesia yang kurang bagus ya. Ini ada beberapa fakta menarik yang saya mau kasih tahu ke kamu nih teman Pro 2. Ada satu kota yang sangat menarik, namanya Kota Tartu. Adalah kota akademik yang kaya akan warisan budayanya nih. So, Tartu adalah kota terbesar kedua di Estonia dan dikenal luas sebagai pusat pendidikan serta kebudayaan negara ini. Ada di tepi sungai Emma Jogi dan kota ini punya suasana khas sekali karena ada perpaduan sejarahnya, kehidupan akademik dan juga pastinya budaya yang tidak mengherankan jika Tartu itu sering dijuluki dengan ibu kota intelektualnya Estonia. Jadi selama berabad-abad kota ini juga menjadi tempat lahirnya banyak gagasan penting dari bidang ilmu pengetahuan. Ada sastra, ada seni, dan ada universitas ternama juga. Bangunan sejarahnya yang banyak sekali ditemukan di sana, juga banyak kegiatan budaya yang akhirnya menjadikan Kota Tartu ini salah satu destinasi paling menarik di kawasan Baltik. Ada beberapa fakta menarik nih dari Kota Tartu adalah kota akademik ini yang pertama menjadi tuan rumah untuk universitas tertua di Estonia. Kota Tartu itu dikenal sebagai kota akademik karena menjadi lokasi University of Tartu, universitas tertua dan paling bergengsi di Estonia. Britannica, sick ya, Britannica. Menyebutkan bahwa institusi ini didirikan pada tahun 1632 oleh Raja Gustavus Adolfus dari Swedia dan sudah memainkan peran penting ya dalam perkembangan ilmu pengetahuannya di sana. Tapi Topon Pro 2 sejak berdirinya tuh universitas ini menjadi pusat pendidikan tinggi yang menarik untuk para mahasiswa, untuk para sastrawan juga dari banyak sekali wilayah di Eropa Utara. Jadi universitas ini sangat ternama, bergengsi juga. Dan ternyata, ternyata jadi pusat penelitian dan pendidikan terkemuka untuk Estonia. Best. Jadi kehadiran ribuan mahasiswa dari banyak negara juga memberikan suasana yang apa ya, yang menyenangkan pastinya, dengan banyak penelitian, dengan banyak inovasi yang lahir dari kampus ini juga pasti bisa memperkuat begitu ya reputasi dari Tartu, Kota Tartu, karena ada ikonnya nih, ada pilarnya yaitu universitasnya. Itu fakta menarik yang pertama dari Kota Tartu menjadi rumah bagi universitas tertua di Estonia. Priska masih punya informasi lain lagi ya teman Pro 2, jadi kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus sama kita di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fork Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

AJKE, sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

2, back again sama Priska Special di Pro 2 Sport. Jadi kita masih bahas tentang kota Tartu di Estonia. Ada fakta menariknya juga teman Pro 2. Kalau biasanya kita kenal kota-kota terkenal seperti Paris, London, Tokyo, dan kali ini kita terbang jauh ya ke Eropa Utara untuk kenal sebuah kota yang mungkin belum banyak masuk di FYP kalian nih, yaitu kota Tartu yang dijuluki sebagai jantungnya Estonia. Yang bikin Tartu spesial itu kota ini punya sejarah yang sangat panjang, selain dengan universitas ternamanya, bahkan usianya sudah lebih dari 1000 tahun teman Pro 2. Bayangkan betapa lamanya itu kota. Selama perjalanan waktunya, Tartu pernah berada di bawah pengaruh berbagai bangsa, dari Jerman, Swedia, Polandia, sampai dengan Rusia. Tidak heran kalau kota itu pernah punya banyak nama berbeda, ada nama Dorpat sampai dengan Jurjev. Dan menariknya lagi, jejak sejarah itu masih bisa kita temukan sampai dengan sekarang ya, dengan adanya bangunan tua di sana, ada tradisi dan banyak sekali cerita yang ada di setiap sudut kotanya atau teman Pro 2. Jadi sama seperti mirip seperti kita Indonesia tuh punya banyak sekali sejarahnya di setiap kota, di setiap sudutnya. Jadi kalau kamu suka wisata yang penuh dengan histori, ini Tartu bisa jadi destinasi impian kamu teman Pro 2. Tapi sebenarnya bukan cuma soal sejarah saja, kota Tartu ini dikenal sebagai pusat budayanya Estonia. Jadi selain sejarah, terus universitas ternamanya, banyak seniman yang lahir dan berkarya di kota ini. Bahkan juga Tartu punya peran besar untuk membentuk sebuah identitas nasional yang kita kenal saat ini ya, dari Tartu. Maksudnya, kalau tahu Estonia ternyata sejarahnya tuh juga banyak sedikitnya tuh dari Tartu. Dan sampai sekarang suasana kreatif ya sangat terasa di sana, seninya sangat ada di sana, terbukti dengan banyaknya museum, galeri seni, juga festival budaya tuh teman Pro 2 yang rutin digelar, yang buat kota ini tuh selalu ada dengan ide-ide baru mereka. Jadi teman Pro 2, kalau ada kota yang membuktikan bahwa sejarah atau juga kreativitas itu berjalan beriringan, berjalan bersama, mungkin Tartu ini adalah salah satu kotanya tuh.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh, buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow!

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kalau memang kamu orangnya, kalau memang kamu jodohnya, mau 2000 kali berkelahi, mau 2000 kali berdebat, pasti akan kembali lagi tuh. Itu kata Adrian Khalif ya. Oke, kita masih di Pro 2 Spot dengan informasi dari Kota Tatu, di mana kalau kamu membayangkan sebuah kota yang tidak terlalu besar tapi sebenarnya berhasil mencuri perhatian seluruh Eropa. Nah, itu adalah Tartu, teman Pro 2. Kota di Estonia yang pada tahun 2024 itu jadi gelar bergengsi sebagai European Capital of Culture di tahun 2024 atau Ibu Kota Budaya Eropa. Dan gelar ini diberikan kepada kota-kota yang dianggap mempunyai kontribusi besar dalam perkembangan budaya mereka di sana ya, teman Pro 2. Dan juga sepanjang tahun 2024 kemarin itu, Tartu dipenuhi dengan banyak sekali festival seni, teman Pro 2. Ada pertunjukan musik, ada pameran, ada kegiatan komunitas yang pastinya melibatkan seluruh masyarakat lokal dan juga pastinya seniman dari banyak negaranya. Itu fakta menarik dari Kota Tartu, dan berkat penghargaan ini kota ini semakin dikenal oleh dunia dan jadi daya tarik untuk wisatawan yang mau mampir menikmati suasana budaya yang unik dan juga menginspirasi. Tapi kalau ada yang mau berkunjung ke kota ini, ada satu tempat yang wajib masuk dalam daftar kunjungan kamu di waiting list kamu, teman Pro 2, yaitu Toll House Square atau alun-alun Kota Tua Tartu. So, tempat ini tuh bisa dibilang jantung kotanya Tartu ya. Dari dulu sampai dengan sekarang, kota ini tuh jadi tikum alias apa? Titik kumpul untuk banyak kegiatan budaya, untuk banyak festival, konser. Pokoknya semua itu ada seni, teman Bro 2. Pokoknya kota ini terkenal dengan pendidikannya, sejarahnya, seninya juga ada di situ. Menariknya juga, meskipun Tartu bukan kota terbesar ya untuk Estonia, pengaruhnya dalam dunia pendidikan, seni, budaya yang sudah saya sebutkan tadi, teman Bro 2, justru itu sangat besar dan sampai menarik perhatian seluruh masyarakat di Eropa. Itu membuktikan bahwa ukuran tuh bukanlah penentu sebuah kualitas ya, teman Pro 2. Is asik kata-katanya. Dengan sejarah yang panjang, juga budaya yang sampai sekarang ini masih terus dijaga, juga semangat orang-orang di sana untuk mau maju ya, ini menjadi inspirasi bagi banyak orang-orang muda Eropa di sana, terutama yang berada di Kota Tartu, teman Pro 2. Oke, itu dia obrolan kita spesial di Pro 2 Spot dengan fakta menarik Kota Tartu yang mungkin belum terlalu banyak dikenal oleh kita atau belum masuk di FYP kamu, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, bisa ceki-ceki juga dengan fakta menarik Kota Tartu, kota akademik yang kaya warisan budayanya.

0: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Obras, obrolan sepadan.

well, welcome to Bang Produa. Good morning buat kamu yang baru gabung ya di Produa FMND. Sekarang ini kita sudah berada di Obras, obrolan sepada. Dan hari ini spesialnya kita membahas tentang tanggap bencana nih teman Produa. Saya mau tanya dulu, pernahkah kamu berpikir ya bahwa bencana alam itu tidak selalu datang dengan tanda yang mudah untuk dikenali? Itu pikiran saya juga seperti itu teman Produa. Kadang kita baru sadar pentingnya kesiapsiagaan setelah sebuah peristiwa terjadi. Kayak terjadi dulu baru kita tahu. Padahal paham lingkungan dan juga kita kenal potensi resikonya itu langkah pertama sebenarnya untuk kita lindungi diri dan orang-orang yang kita sayangi pastinya ya. Dan di negara kita sendiri ini, apalagi di Nusa Tenggara Timur ini, berada di wilayah rawan bencana, di Ring of Fire. Makanya peran komunitas dan juga masyarakat sekarang ini sangat pentingnya teman Produa. Kita juga tahu bahwa baru-baru ini terjadi letusan erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Bukan hanya saat terjadi bencana, tapi sebenarnya itu juga dalam upaya untuk kita edukasi, mitigasi, juga menjaga kelestarian lingkungan di sekitar tempat tinggal kita sehari-hari ini teman Brodo, di bumi yang kita pijak ini. Jadi teman Brodo, pagi ini kita akan ngobrol langsung ya dengan orang yang menginspirasi, aktif bergerak di bidang edukasi, mitigasi bencana, pelestarian lingkungan. Tapi nanti kita spill orangnya di pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah. Kita akan ngobrol juga bagaimana caranya kita sebagai anak muda, peran kita tuh sebenarnya seperti apa, apa sebaiknya atau semestinya kita tuh harusnya bagaimana dengan cara kita masing-masing untuk mengupayakan kesiapsiagaan kita saat terjadinya bencana atau sebelum terjadinya bencana tuh teman Produa. Dan pastinya menginspirasi, penuh wawasan sekali teman Produa. Jadi kamu harus tenang sama kita, harus ada terus sama kita, harus pantau kita terus teman Produa. Nanti juga akan di live kan ya di akun YouTube kita RRI Indi. So kita ke lagu dulu ya, sembari kita akan menunggu waktunya ya. Kita mulai dengan lagu ini lagu kesukaan saya juga teman Produa, Budi Patah-Patah.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek mendadangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

2. Buat kamu semuanya jangan kemana-mana ya, sebentar lagi kita akan kembali di segmen Obras, obrolan santai, obrolan sepada dengan topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita nih sehari-hari, yaitu tentang edukasi dan mitigasi bencana, juga pelestarian lingkungan, juga bagaimana peran kita sebagai masyarakat untuk membangun tempat tinggal kita, bumi kita, biar lebih baik lagi ke depannya teman Pro 2. Dan kita akan ngobrol nanti di pukul 9:30 waktu Indonesia Tengah sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi kamu yang punya pertanyaan ataukah kamu ingin memberikan pengalaman terkait kebencanaan dan lingkungan di sekitar kita tuh boleh sekali untuk join di line WhatsApp kita 082-147-650-422 ataupun bisa join nanti di live YouTube kita RRI Indie.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
2: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi sama Friska menemani kamu spesial di Sepada. Dan di hari ini kita akan membahas temanya tentang mitigasi bencana teman Pro 2. Dan lebih menarik lagi, di pagi hari ini saya tidak sendiri ya. Dan tadi saya sudah spill bahwa kita akan ngobrol secara langsung dengan narasumber kita yang pastinya kompeten, yang menginspirasi juga teman Pro 2. Dengan tema kita pagi hari ini tuh berguna saat bencana, anak muda bergerak lingkungan terjaga. Sudah ada bersama kita ya, dan melalui Zoom ada Kakak Vino Montero di pagi hari ini. Halo Kakak Vino.
4: Halo, selamat pagi.
3: Pagi Kak Vino, salam kenal. Kak Vino ini adalah seorang independen geologis, juga pendiri perkumpulan Berguna. Kakak sekarang stay di mana? Apa kesibukannya nih Kak Vino kabarnya?
4: Saya sekarang di Lalonta, Los Timur NTT.
3: Yeah.
4: Kesibukan sekarang yang lebih banyak melaut sih. Saya suka berenang dan survei-survei di laut.
3: Okay, ini anak laut ya Kak Vino ini. Juga buka semacam tour agent kah Kak Vino sekarang ini untuk diving?
4: Jadi pekerjaan saya ya sekarang agent travel, buka tour itu, tapi untuk kegiatan sosialnya kita dengan Berguna gitu.
3: Dengan Berguna. Nah, ini menarik sekali nih Kak Vino. Mungkin bisa diceritakan sedikit background dari Berguna ini, kenapa awalnya sampai akhirnya mau untuk membentuk perkumpulan Berguna tuh Kakak? Apa yang memotivasi Kak Vino dan teman-teman dari Berguna?
4: Ya, saya sendiri aslinya geologis. Dulu turun ke lapangan untuk cari bahan galian, lihat alam. Kemudian saya juga dulunya pecinta alam, sering turun ke lapangan jika ada bencana gitu. Nah, di perkumpulan Berguna sendiri itu adalah organisasi masyarakat yang bergerak di pelestarian lingkungan dan dukungan masyarakat, termasuk untuk mitigasi bencana ya. Jadi sebelum bencana, kita di Flores Timur, Lembata, dan NTT umumnya, kita itu tinggal di kawasan Ring of Fire yang dekat dengan zona situasi yang apa namanya, karena lokasi itu kita jadinya rawan bencana. Tapi menurut kami warga masyarakat sangat minim edukasi tentang bencana, apalagi melakukan mitigasi bencana, sehingga kita itulah Berguna ini untuk bencana kita melakukan mitigasi bencana kepada masyarakat gitu.
3: Awal terbentuknya tuh dari tahun berapa Kak Vino kalau boleh tahu?
4: Berguna kita sudah jalan dari 2014 Kak.
3: Wah, bertahun-tahun lamanya, dari 2014 sampai 2026. Tapi Kakak, apakah ada momen atau titik awal akhirnya ada keresahan yang sampai akhirnya oh mau membuat Berguna ini sebagai ruang edukasi untuk lebih dekat sama masyarakat? Apakah ada semacam cerita atau momen begitu kakak, ataukah sekitar di tahun itu ada semacam bencana mungkin sampai akhirnya baru tergerak untuk membuat perkumpulan ini, Berguna ini?
4: Momen besarnya tidak ada sih, tapi 2014 itu ketika saya balik, saya putuskan berhenti sebagai geologis, balik ke Lembata waktu itu, saya melihat masyarakat kita ini tinggal di lokasi sekitar bencana, tapi kok hidup kita biasa-biasa saja gitu, tidak ada persiapan sama sekali untuk menghadapi bencana gitu-gitu ya.
3: Nah nih Kak Vino, menurut kakak sendiri, kakak sebagai seorang independen geologis juga pencinta lingkungan, juga dari Berguna ini, perkumpulan Berguna ini, yang kakak lihat saat ini kakak untuk kerawanan bencana saat ini yang kayaknya harus menjadi edukasi untuk teman Pro 2 di saat ini nih kakak, kira-kira apa nih kakak yang saat ini sedang terjadi selain mungkin erupsi ya kakak ya, erupsi letusan Gunung Lewatobi tuh Kak Vino?
4: Kalau kita di Flores umumnya ya gempa, erupsi gunung api dan kekeringan ya, kekeringan karena kemarau panjang ini.
3: Berarti kekeringan, kemudian letusan gunung berapi yang seperti Kak Vina jelaskan bahwa kita berada di jalur Ring of Fire, di mana kita hidup berdampingan dengan macam-macam gunung berapi aktif ya Kak Vino ya. Nah ini kakak, kalau bicara tentang bencana yang terjadi di daerah Flores ini yang sudah kakak jelaskan, dari pengalaman kakak di lapangan tuh kakak, yang paling secara langsung ya dampaknya dirasakan oleh masyarakat kita di Flores ini kakak, menurut kakak apakah hanya letusan gunung berapi, ataukah hanya kemarau, ataukah ada hal-hal lain yang mungkin ini bisa di-announce begitu menurut kakak Vino?
4: Yang paling dirasa sih kekeringan ya, kekeringan sama erupsi gunung api. Kalau langsung kekeringan, mungkin karena sudah berlangsung bertahun-tahun, puluhan tahun, jutaan tahun, sehingga masyarakat kita tidak terlalu melihat itu sebagai bencana.
3: Merasa bahwa inilah hidup berdampingan begitu jadinya ya. Iya, seperti biasa, rasanya sudah seperti biasa saja. Kak Vino, menurut kakak apakah masyarakat kita nih sudah cukup aware kah dengan kesiapsiagaan? Dan mungkin bisa sekaligus sebagai edukasi nih Kak Vino, sebenarnya kita sebagai masyarakat nih kakak, apa hal yang kita harus tahu dulu nih sebelum terjadinya bencana tuh kakak?
4: Ya, kalau masyarakat kita sampai sekarang sih menurut saya belum ya untuk sadar bencana. Masyarakat kita masih cenderung masa bodoh, termasuk pemerintah pun demikian menurut kami. Karena tadi kata kita balik dulu ke bencana. Bencana itu apa? Bencana itu adalah peristiwa, terangkan peristiwa yang mengancam kehidupan dan harus ada korban di situ, korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda atau dampak psikologis lainnya. Jadi kadang hal yang tidak dikategorikan bencana pun kita bisa bilang itu bencana. Kalau kami menyebut itu, kita memfasilitasi kekhawatiran orang gitu. Jadi ada orang panik, kita fasilitasi, terus kita bilang itu bencana.
3: Itu bencana, gitu.
4: Jadi apa namanya, ya itu tadi, kita masyarakat belum aware tentang bencana, sehingga kita perlu melakukan mitigasi bencana yang perlu dilakukan ya mulai dari sekitar kita dulu. Apa kita tinggal di mana, kemungkinan ada bencana apa saja yang bisa terjadi di sekitar kita gitu.
3: Nah ini Kak Vino, apakah Kak Vino sudah pernah terlibat dalam aksi sosial saat kebencanaan nih kakak, dan mungkin ada cerita begitu untuk hal-hal yang sebenarnya disepelekan nih sama masyarakat yang menurut kakak ini bisa menjadi informasi sebenarnya sudah disampaikan, misalkan sudah di-announce sama sebuah situs resmi tapi tidak dijalankan begitu Kak Vino ya, untuk peringatan-peringatan ini orang masih tetap beraktivitas di sekitar gunung berapi begitu kakak, apa yang sebenarnya masyarakat nih tidak disadari untuk tanda-tanda atau disepelekan sama tanda-tanda ini kakak ketika kakak berada di lapangan?
4: Ya, untuk terjun ke bencana sering terjadi ya, sering saya lakukan. Dengan masyarakat sendiri yang tadi saya bilang cenderung masa bodoh. Contoh di Gunung Api saja, Gunung Api karena contoh di sini Lewatobi dan Ile Ape sering terjadi erupsi-erupsi kecil. Mm-hmm. Masyarakat kembali ke kampung, beraktivitas seperti biasa, mm-hmm. dan ketika dia erupsi besar, masyarakat panik. Mm-hmm. Masyarakat panik, lari, dan ujung-ujung petugas pengamatan gunung api lah, pemerintah disalahkan.
3: Yeah.
4: Nah, kalau dari kami, hal-hal kecil yang harus diperhatikan masyarakat adalah masyarakat walaupun kembali harus tetap dilatih dirinya bahwa erupsi besar itu akan mungkin terjadi, dan di level lingkungan masyarakat ada sebaiknya adalah lokasi titik kumpul, dilatih masyarakat ketika erupsi kumpulnya di mana, kemudian di lokasi titik kumpul pun harus juga ada kayak mobil standby, pick up lah minimal untuk standby untuk memobilisasi masyarakat juga. Di lokasi-lokasi itu sebaiknya masyarakat rentan, hewan ternak itu tidak lagi tinggal di situ gitu.
3: Oh.
4: Yang kembali ke situ yang masyarakat, yang mungkin anak muda, orang tua yang masih kuat gitu, yang boleh kembali ke situ untuk lihat rumah, lihat kebun gitu.
3: Yeah. Dan gitu. Yang sulitnya juga Kak Vino, tentang perekonomian di mana bergantung pada kebun, ladang ya Kak Vino ya. Jadi mau tidak mau mereka harus stay di tempat tinggal mereka. Ya. Itu juga mungkin menjadi pertimbangan dari masyarakat yang tinggal di sekitar daerah rawan bencana nih. Kak Vino, kemarin di saat erupsi Gunung Lewotobi itu Kak Vino juga terlibatkah di saat itu? Apakah ada ceritanya Kakak waktu itu kemarin?
4: Yang terakhir ini ya?
3: Iya, yang terakhir ini Kak Vino.
4: Oh, yang itu saya tidak.
3: Oh.
4: Saya kebetulan lagi di.
3: Berarti waktu kapan tuh Kakak?
4: Di erupsi pertama 2023 sampai 2024 ya.
3: Iya, mungkin apa ada cerita Kakak apa yang terjadi dengan masyarakat di sana, kan itu sangat memorable ya Kakak ya di tahun itu juga.
4: Iya. Di awal-awal erupsi Lewotobi itu karena masyarakat selama ini tinggal, dan erupsi Lewotobi memang diceritakan pernah erupsi, tapi dia tidak punya erupsi kecil seperti Le Apir ya.
3: Mm-hmm.
4: Jadi tiba-tiba dia erupsi besar itu masyarakat panik. Panik sepanik-paniknya. Mm-hmm. Semuanya pada lari berpencar sampai ada korban jiwa segala.
3: Benar.
4: Mm-hmm. Nah, di erupsi Lewotobi ini kita belajar kalau lokasi kita tinggal, masyarakatnya sendiri pun kalau kita mau ditarik mundur ke belakang, masyarakat sendiri pun masyarakat yang dulunya mereka itu adalah relokasi dari Lembata, ada erupsi
3: perpindahan
4: bencana
3: ya.
4: Mm-hmm. Di relokasi sama pemerintah, tinggallah di situ di kaki Gunung Lewotobi.
3: Mm.
4: Kemudian saat erupsi Gunung Lewotobi, mereka juga panik dan lari. Harusnya masyarakat tinggal itu mereka sudah belajar dari erupsi sebelumnya, bencana sebelumnya, sudah memitigasi dirinya sendiri untuk tidak panik ketika erupsi itu terjadi gitu.
3: Oke, kita kembali ke perkumpulan berguna ya Kak Vino ya. Untuk sejauh ini edukasi juga mitigasi seperti apa yang dilakukan oleh perkumpulan berguna untuk masyarakat Kak Vino?
4: Ya, untuk masyarakat kami karena lebih banyak kegiatan kami di laut, kami kegiatan yang kepada masyarakat kami lebih seringnya kami melakukan seperti pelatihan water self rescue gitu. Jadi kita ngelatih, karena Flores Timur ini banyak lautnya, aktivitas kita banyak di laut. Jadi kita melatih masyarakat khususnya anak-anak untuk tidak panik ketika contoh mereka naik kapal terus jatuh ke laut begitu. Apa yang harus mereka lakukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri gitu. Ya, itu untuk bencana. Kami juga diberguna masuk ke desa-desa untuk melakukan edukasi dan mitigasi bencana untuk pemerintah desa dan Linmas ya. Karena pemerintah desa dan Linmas adalah garda terdepan di desa. Jadi kita memitigasi potensi-potensi bencana apa saja yang bisa terjadi di skala desa itu. Gitu. Jika bencana terjadi, apa yang harus mereka lakukan dan lain-lainnya gitu kan.
3: Oke, berarti Kak Vino observe dulu di tempat itu, di desa itu, baru melakukan edukasi mitigasi bencana ya Kakak ya?
4: Sebenarnya tidak juga, jadi kami berdasarkan kebutuhan desa. Desa yang melakukan mitigasi bencana atau kalau kami yang masuk, berarti kami melihat desa itu sangat terpapar bencana. Tapi di desa lain pun yang mungkin menurut masyarakat desa tidak ada bencana di situ, tapi pemerintah desanya menurut mereka penting untuk melakukan mitigasi bencana. kami tetap datang untuk melakukan mitigasi gitu ya.
3: Oke. Okay. Ya. Respon mereka bagaimana karena, kakak? Masyarakat di sana?
4: Respon mereka
3: luar biasa.
4: Ya, ada kaget-kaget.
3: Gitu. Oh kaget tuh. Saya kira mungkin atau mungkin ya, karena harus butuh penyesuaian kakak ya. Mereka mungkin bingung atau bagaimana awal-awalnya?
4: Ya, kaget kecil contoh.
3: Oke. Okay.
4: Mereka punya cerita kalau mereka dulu ada mata air, terus mata airnya kering, sehingga mereka tidak punya air, mereka mesti ambil air jauh dari tempat. Mereka anggap itu kekeringan, mata airnya mati seperti biasa gitu, biasa gitu.
3: Biasa untuk mereka.
4: Itu bencana. Untuk mereka.
3: Okay.
4: Dari kami kami bilang itu bencana bahwa kalian jadi korban di sini, mata air kering, kalian jadi korban, itu bencana. Okay. Kenapa? Kita tarik ke belakang.
3: Yeah.
4: Kemudian juga contoh gunung api. Erupsi gunung yang bukan di kampungnya mereka, tapi mereka terpapar abu vulkaniknya.
3: Oke.
4: Okay. Nah, itu kan mereka jadinya menyalahkan gunung lah, menyalahkan pemerintah di sana.
3: Iya. Mengenai mata air. Tapi kakak, untuk edukasi seperti ini yang dilakukan oleh perkumpulan berguna, tantangan yang kakak dan teman berguna hadapi ketika melakukan edukasi ini, kakak selain kesadaran juga atau mungkin apakah ada kesulitan yang kakak dan teman-teman berguna hadapi sejauh ini kakak?
4: Saat melakukan edukasi mitigasinya iya, tidak ya, tidak terlalu banyak
3: terasa.
4: Tapi tantangan terbesar itu ya membangun pemahaman masyarakat bahwa yang kita alami sedang kita jalaninya adalah suatu situasi bencana gitu. Contoh tadi tentang kekeringan.
3: Kekeringan
4: yang selama ini dianggap masalah bodoh, itu bencana. Kita bisa juga memulihkannya, tapi ya prosesnya akan makan waktu yang lama gitu.
3: Oke. Okay. Baiklah. Kak Vino, kita ya. Oke, okay, Kakak. Kita break sebentar Kak Vino ya. Saya mau ajak teman Pro 2 yang mungkin saat ini mendengarkan atau menonton siaran kita, Kak Vino, untuk gabung sama kita untuk tanya-tanya juga di line WhatsApp kita 082147650422. Kak Vino, kita break baru kita ngobrol lagi Kakak ya. Jadi buat teman Pro 2, simak terus sama kita di RRI Pro 2 Indie, teman terbaik kamu.
5: Apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat. Salam tangguh. Salam kemanusiaan.

0: malam Pro 2, balik lagi sama Priska menemani kamu di obras spesial tanggap bencana. Masih sama kakak Vino Montero juga di pagi hari ini. Dan kita membahas tentang berguna saat bencana, anak muda bergerak, lingkungan terjaga nih teman Pro 2. Tadi kita sudah banyak ya ngobrol sama kak Vino juga, seperti apa tantangannya, edukasinya, dan sebagainya macamnya. Tapi kita juga mau tahu nih kak Vino untuk kerusakan lingkungan dan meningkatnya resiko nih kakak, mungkin dalam perjalanannya berguna ya kakak ya di lapangan, apakah ada hubungan antara kerusakan lingkungan dan meningkatnya resiko bencana untuk di wilayah Flores itu sendiri kakak, selain kemarau yang tadi sudah sempat di announce sama kak Vino nih sejauh ini kakak?
1: Ya, hubungan kerusakan lingkungan dengan meningkatnya resiko bencana itu punya hubungan erat ya. Walau ya kita tahu alam punya kemampuan untuk memperbaiki dirinya, tapi ya ke bencana. Bencana inilah caranya lingkungan alam untuk memperbaiki dirinya dari kerusakan yang terjadi gitu. Ya contoh ya, punya hutan yang lebat, sering kita ambil kayunya tanpa kita sadari. Mengambil kayu itu sama saja kita mematikan mata air juga. Kita menyimpan, mengulur waktu untuk terjadinya banjir bandang gitu ke lokasinya kita gitu. Juga kekeringan, polusi itu juga salah satu efek dari kita menebang kayu di hutan gitu. Contoh ya. Gitu.
0: Contoh yang paling real ya Kak Vino ya, yang dilakukan oleh masyarakat di Flores khususnya di Nusa Tenggara Timur ini. Kak Vino, aktivitas pelestarian lingkungan selain edukasi yang dilakukan oleh perkumpulan berguna sejauh ini seperti apa kakak yang terus dilakukan, yang rutin dilakukan?
1: Yang rutin dilakukan, kita tanam karang untuk atasi gelombang pasang, juga sebagai lumbung ikan untuk bencana yang katanya kita sering dengar tuh kalau kata ibu-ibu ikan mahal,
0: ikan gitu, mahal kata, di pasar, harga ikan naik.
1: Kemudian kita melakukan penanaman di area resapan untuk jadi mata air gitu kak. Jadi kita mencari daerah resapan di mana tempat air masuk dan nanti dia akan keluar jadi mata air gitu. Kita tahu ya secara teorinya mata air itu ya keluar karena ada genangan di bawah permukaan air sampai full dan dia akan keluar jadi mata air. Nah kita cari tempat meresap genangannya itu gitu.
0: Sorry Kak Vino, apakah kegiatan ini hanya dilakukan di Flores Timur saja kah kakak saat ini?
1: Saat ini kami memang fokusnya di Flores Timur dan Lembata kak.
0: Siapa tahu Kak Vino ya bisa kesini. Adakah aktivitas lainnya kakak selain edukasi yang dilakukan oleh perkumpulan berguna Kak Vino?
1: Edukasi itu tadi aktivitas pelestarian tadi, tanam karang dan nanam pohon.
0: Sejauh ini. Kak Vino, kalau ada yang mau collab nih kakak untuk kerjasama dalam aktivitas pelestariannya kakak, apakah bisa dan bagaimana proses caranya tuh kakak? Proses dan caranya
1: yang mau collab secara pribadi bisa langsung hubungi kami di semua sosial media kami atau di nomor HP kami 0813-8206-239 itu nomornya begini. Juga untuk pribadi yang mau bergabung atau sekedar ingin tahu kami juga bisa gabung di Relawan Berguna, gabung sebagai Relawan Berguna di situ. Linknya ada di semua sosial media kami, bisa daftar di sana. Di situ setelah jadi relawan berguna, kami akan update semua kegiatan kami ke relawan. Mungkin saja suatu waktu bisa bergabung bersama kami gitu. Atau jadi, sebagai lembaga mau collab juga bisa hubungi kami, bisa kita bahas kerjasama apa yang bisa kita lakukan gitu.
0: Berarti terbuka untuk semua yang mau gabung ya, Kak Vino ya.
1: Terbuka kak.
0: Bisa komunikasikan langsung di sosial media dan juga nomor yang tadi sudah disebutkan oleh Kak Vino. Kak Vino

0: apa yang kami lakukan itu mereka tidak berguna, tidak tidak ada faedahnya, tapi toh selanjutnya mereka ikut berkegiatan bersama kami. Juga di aksi nyatanya kami tanam mata air mulai besar, airnya mulai banyak.
1: Wow.
0: Kemudian di laut kami nanam terumbu karang, ikan-ikan sudah mulai banyak, mulai muncul ikan-ikan jenis baru yang yang dulunya tidak ada.
1: Wow, ini perubahan yang besar sekali Kak Vino ya, terkait keterlibatan juga. Berarti mereka excited mau belajar ya Kak Vino ya. Oke, kakak ini kita mungkin dibatasi sama waktunya kakak ya. Ini saya mau minta Kak Vino untuk kasih semacam insight ataupun pesan ya kakak untuk teman Pro 2 khususnya anak muda yang sekarang ini kurang aware terkait sama pelestarian lingkungan, kurang seperti yang kakak bilang, oh ini perkumpulan berguna tidak ada gunanya, tapi untuk memberikan mereka semangat, untuk memberikan mereka motivasi bahwa kita harus punya edukasi sebelum terjadinya bencana tuh kakak, silakan.
0: Ya, untuk teman-teman Pro2 LIND, semua yang kita nikmati sekarang ini, tanah yang subur, laut yang bening, udara segar, itu bukan untuk kita saja, tapi juga untuk kita dinikmati oleh anak cucu kita nanti gitu. Jadi jika kita ingin mereka, anak cucu kita itu juga bisa menikmati apa yang seperti kita nikmati sekarang ini, ya kita harus lestarikan semuanya, bahkan perbaiki kalau ada yang rusak menurut kita gitu, agar kedepannya alam tetap bisa memberikan yang terbaik untuk mereka. Juga sebagian besar bencana yang datang tidak bisa kita prediksi, tapi kita bisa mempersiapkan yang terbaik bencana datang, sehingga tidak menimbulkan banyak korban, apalagi sampai terjadinya korban jiwa gitu Kak.
1: Oke.
0: Ya mungkin itu dari kami yang terakhir.
1: Oke, siap Kak Vino, terima kasih banyak kakak sudah gabung bersama kita, sudah ngobrol sama kita. Ini untuk saya pribadi tuh sangat amat terisi ya kakak ya, pengetahuan saya terkait mitigasi bencana ini kakak, dan siapa tahu teman Pro2 yang membutuhkan hal yang sama terinspirasi juga Kak Vino. Terima kasih banyak kakak, salam buat teman-teman dari perkumpulan berguna kakak dari kita. Oke.
0: Terima kasih kak.
1: Siap, selamat pagi Kak Vino, terima kasih. Oke, teman Pro2 itu dia obrolan kita ya dengan narasumber kita Kak Vino Montero, seorang independen geologis juga founder dari Perkumpulan Berguna. Siapa tahu obrolan kita di pagi hari ini menjadi motivasi buat kamu, menambah informasi juga buat kamu teman Pro2 khususnya anak muda yang saat ini merasa, oh kalau bencana alam datang bukan urusan kita, itu urusan pemerintah, urusan Kak Vino atau urusan orang-orang komunitas yang berkaitan sama cinta lingkungan. Jadi teman Pro2 itu dia PR kita bersama tuh teman Pro2, untuk kita tetap menjaga, untuk kita tetap aware juga sama kesiapsiagaan bencana. Sekaligus Priska mau menutup perjumpaan kita spesial di Spada. Thank you buat kamu semua yang sudah gabung sama kita dari jam 5 pagi tadi sampai hampir di jam 10 pagi hari Rabu ini. So kita akan ketemu lagi teman Pro2 di hari Jumat pagi. Jangan kemana-mana, setelah ini juga kamu akan ditemani oleh RJ Trinitas dari pukul 10 sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan thank you buat kamu semua. See you on the next day.

0: Terima kasih telah mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa dengarkan lagi besok ya. Ciao.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya. Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pasti karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM ND.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Halo AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist.

Selamat siang teman-teman Pro2. Apa kabar di tengah aktivitas hari ini? Semoga semuanya tetap semangat ya, tetap produktif, dan tentu saja siap untuk ditemani sama Pro2 FM ND, karena kami akan menghadirkan musik-musik terbaik pilihan kamu. Dan di siang hari ini memang waktunya pas ya teman-teman Pro2 untuk kita rehat sejenak. Dan buat yang saat ini sedang berada di kantor, di kampus, di sekolah, di jalan, atau mungkin sedang menikmati makan siang ya. Ini sudah jam makan siang? Oh belum ya. Baiklah, izinkan saya Titin, teman-teman Pro2, menemani siang kamu dalam program Santai Siang di 92,2 MHz FM Pro2 RRI ND, teman terbaik kamu. Baiklah teman-teman, maaf sekali ya karena suara saya tidak seperti biasanya. Saya baru bergabung kembali bersama teman-teman Pro2. Terima kasih juga untuk RJ Priska, kemudian ada juga Ken ya di bagian operator, dan juga ada adik kami dari SMKN 1 ND, saya lupa namanya, Charlie. Oke, Charlie Put ya. Dan di segmen ini bakal kami putarkan lagu-lagu requestan pilihan dari teman-teman Pro2. Jadi kalau ada lagu-lagu yang saat ini cocok ya dengan soundtrack hidup kamu, teman-teman Pro2, dan bisa buat kamu makin semangat kerja, bikin mood kamu naik, atau lagu yang buat kamu tidak pernah bosan untuk kamu dengar, bisa kamu request dan kirim salam ya. Untuk lagu-lagunya saya bacakan teman-teman, untuk pilihan lagu Indonesia ada Sempurnanya Aku dari NPD, Seribu Kali dari Gia Indrawari, kemudian ada Sesi Potret dari Enau featuring Ari Lasmana, Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen, Malu-Malu dari Dia dan Indakus, kemudian ada Keliling dari Farel Hilal, ada On Our Own dari The Massive, Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir, ada Palum dari Fanny Sogi dan Sebastian, ada Olski ya teman-teman Pro2. Ada internasionalnya juga, ada So Easy dari Olivia Dean, ada Fold It dari Kelani, ada Hate That I Made You Love Me, aduh biar disakiti nih tapi tetap ya aku cinta kamu dari Ariana Grande, ada Die On This Hill dari Sienna Spiro, ada Where Is My Husband dari Ray, ada I Just Might ya dari Bruno Mars, ada Tears dari Sabrina, kemudian ada Die Die dari Shakira, ada The Cure dari Olivia Rodrigo, ada Sad Girls dari Baby Rexha dan juga David Guetta. Itu dia teman-teman Pro2. Hadirkan terlebih dahulu Sempurnanya Aku dari NPD untuk semua teman-teman Pro2. Setelah ini saya akan bacakan ada yang sudah bergabung ya. Dan nanti untuk semua teman-teman Pro2 bisa bergabung bersama.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

saya teman pro dua. Di samping saya sudah ada Nita sayang. Teman pro dua saat ini saya sedang menunggu ya saatnya playlist kamu bisa mengambil alih di udara. Dan buat kamu yang mau dengar lagu-lagu kesukaan kamu,

Saya mau menyapa ada yang baru bergabung ya. Selamat siang Pro 2 Hitlist. Izin request lagu dari Angie Carvalho. Baiklah, ini di luar pilihan lagu yang sudah kami siapkan ya, yang singlenya Remuk untuk kakak penyiarnya dan The Angies di seluruh Indonesia selalu bahagia dan tetap tersenyum. Baiklah, karena ini adalah teman Pro 2 yang selalu stay tune ya setiap harinya. Boleh ya Nita, kita kasih lagu dari Angie Carvalho. Oke deh, langsung saja, ini dia.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Perancis, Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

2,2 MHz ya, masih bersama JOTJ di siang hari ini. Dan untuk semua teman-teman Pro 2, kalian bisa merequest ya lagu-lagu pilihan kamu. Dan untuk yang mau bergabung langsung saja ke 082-147-650-422. Saya kembali hadirkan teman-teman Pro 2 beberapa lagu sambil menanti teman-teman Pro 2 untuk bergabung di siang hari ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Station terus di 92,2 MHz Pro 2 FM Ending.

teman pro 2 masih dengan JOR JTJ dan juga ditemani ada Anita sayang, ada Ken Ken dan ada Charlie juga yang menemani kamu di kesempatan siang hari ini. Pro 2 Hitlist juga masih akan terus menemani kamu sampai di jam 12 siang nanti. Yang saat ini sedang siap-siap untuk mencari menu makan siangnya, teman-teman pro 2 semangat juga ya. Yang belum kepikiran untuk makan apa, kayaknya sudah harus mulai dipikirkan ya. Makan apa, saldo yang dikeluarkan berapa siang hari ini, teman-teman Pro 2. Dan pastinya Pro 2 FM ND dengan

kasih. Sehat juga ya buat kamu. Umur panjang, kelapangan rezeki. Amin. Tahu saja ya. Serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan juga menemani

Eno featuring Ari Lesmana. Siap, akan saya hadirkan lagunya. Ada juga teman-teman Pro 2 yang mana saya ini juga sangat merindukan dia. Akhirnya dia bergabung ya. Ada Bung Yeri, saya terima dulu. Halo Bung Yeri, selamat siang.

0: terlalu kedengaran.
1: Oh, okay. Sabar ya, saya cek kembali dulu. Katanya tidak terlalu dengar nih teman-teman Pro 2 suara penyiarnya. Oke, siap. Halo Bung Yeri.
2: Iya, halo.
1: Oke, bagaimana? Sudah dengar suara saya?
2: Sudah, aman. Ini dengan siapa?
1: Oke, ayo tebak. Ini dengan siapa yang sudah lama tak bersua di udara?
2: Nona Titin.
1: Iya, betul.
2: Ya ampun, sudah lama
1: ya.
2: Banget Titin. Mm-hmm. Tapi aku selalu kirim salam loh untukmu.
1: Terima kasih. Jangan hanya salam, doanya juga ya.
2: Iya.
1: Supaya selalu mengudara nih Bung Yeri.
2: Iya kak.
1: Iya, jadi minta doanya juga supaya saya selalu semangat untuk mengudara Bung Yeri.
2: Iya, sudah lama nih dari.
1: Sudah lama nih.
2: Sudah mau berapa bulan sudah hilang kabar nih. Saya tanya-tanya di teman-teman lain, mereka bilang ini Nona Titin belum ada jadwal.
1: Iya, benar belum ada jadwal. Bagaimana kabarnya Bung Yeri?
2: Puji Tuhan kabar saya baik. Titin sehat.
1: Iya, puji Tuhan sudah mulai bisa beraktivitas ya Bung Yeri setelah kurang lebih 6 bulan ya. Saya tidak mengudara.
2: Oh, puji Tuhan. Jangan lupa istirahat secukupnya.
1: Siap.
2: Ya.
1: Oke. Bung Yeri mau dengar lagu apa? Silakan.
2: Saya mau dengar lagu yang berjudul Kuasamu dari BCL.
1: Kuasamu dari BCL. Siap. Sebenarnya lagunya sudah kami siapkan Bung Yeri. Tapi
2: oh iya, Kak.
1: Maksudnya saya coba bacakan dulu, siapa tahu lagu ini sesuai dengan pilihan hatinya Bung Yeri ya.
2: Oh iya.
1: Jadi ada judulnya Palum dari Fanny Sugi, ada Sebastian dari Olski, Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen, Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir, ada Keliling dari Farel Hilal. Itu saja.
2: Oh.
1: Atau mau tetap lagunya BCL?
2: Ya, memang bisa kak. Ya, ini permintaan untuk saya satu orang saja, bisa, kalau boleh.
1: Bisa sih. Tapi hanya hari ini saja ya bisanya.
2: Iya.
1: Oke, silakan salam-salamnya Bung Yeri.
2: Salam-salamnya pertama buat Nona Titin bersama operator yang lagi bertugas siang hari ini. Tetap stay tune terus di studio sampai penghujung acara nanti. Jangan lupa selesai tugas pulangnya hati-hati di jalan.
1: Siap.
2: Yang lainnya ada Oma Ceril di Bonawa. Selamat siang Oma, kalau ada waktu bisa gabung ya di Pro 2 FMND. Terus ada Bunda Ima di Maumere, Marcel di Wawaria, Om Papi di Walawaru, si Freddy Buawai. Mau titip salam juga untuk Bang Franky, selamat siang.
1: Yeah.
2: Untuk Priska yang tadi baru selesai dinas, semoga pulangnya hati-hati. Dan singkatnya saja, semua pendengar setia Pro 2 RRIND yang lagi pantau di siang hari ini dengan ucapan selamat siang, selamat beraktivitas, dan bagi teman-teman yang saat ini lagi menikmati santap siang, saya ucapkan selamat menikmati santap siang dan selamat menikmati lagu-lagu di siang hari ini. Semoga kita semua terhibur ya lewat lagu-lagu di siang hari ini.
1: Oke, Bung Yeri tadi BCL itu judulnya apa?
2: Kuasamu.
1: Kuasamu, oke. Oh, sepertinya di playlistnya kami tidak ada nih Bung Yeri. Saya sudah mencarinya.
2: Atau tidak?
1: Kalau tidak,
2: biar. Atau tidak ini lagu yang ini yang kamu siap saja, yang melompat lebih tinggi
1: melompat
2: ke apa
1: lebih
2: tadi
1: tinggi,
2: itu?
1: Lebih tinggi ya. Oke, siap. Ini dari Lomba Sihir spesial untuk Abang Yeri. Terima kasih banyak Bung Yeri sudah bergabung di siang hari ini. Michael lo makan siangnya. Oke. Siap Molo. Terima kasih.
2: Titin juga Michael lo untuk makan siang.
1: Aku jam 12 baru kak.
2: Oke, okay, bagus, mantap.
1: Siap, terima kasih.
2: Titin, terima kasih sampai berjumpa kak, berjumpa kembali lewat udara di lain kesempatan ya.
1: Oke, okay, siap, terima kasih Bung Yeri.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang juga, luar biasa ya semangatnya Bung Yeri ke studio teman-teman. teman-teman. Oke, saya juga kembali membacakan. Selamat siang teman, hai bestie. Ini sama Yaya ya, Yaya yang ada di Numba Basa. Oke. Yaya mau request lagu yang judulnya Opa Gundam Style, tolong ya. Ini kayaknya tidak ada nih di requestan pilihannya kami ya. Yaya bisa kembali merequest lagu-lagu yang lain. Ini masih ada Ray, Where Is My Husband, ada Bruno Mars, I Just Might, ada Palum dari Fanny Sugi, kemudian ada Sebastian dari Olski, ada Head That I Made You Love Me dari Ariana Grande, ada So Easy dari Adifa, ada On Our Own dari The Massive, ada Keliling dari Farel Hilal ya. Silakan untuk Yaya boleh bergabung ya kembali, dan requestan lagunya nanti akan saya putarkan. Salamnya ini untuk Anya Mushat yang ada di Tanjung Siri Pinang, Malaysia. Jauh sekali di Malaysia ya. Katanya dia hilang arah hidup. Hilang arah hidup ya. Yang penting harus tetap semangat nih sebenarnya ya. Sarannya dia sih untuk beli kompas saja nih kakak. Itu saja, sekian dan terima kasih. Baik. Untuk Yaya nanti bisa kembali ya request lagunya. Untuk Oma Seril tadi sempat bergabung, silakan Oma. Saya terima dulu Oma Seril. Halo, selamat siang Oma.
0: Halo, selamat siang Nuna Titin cantik. Baru ketemu Oma kembali.
1: Terima kasih Oma sudah kembali hadir di Pro 2 FM ND.
0: Oma lagi kangen dengan Nona Titin, sudah lama tidak pernah dengar suara.
1: Iya Oma, saya juga rindu. Oma doakan ya, sepasang semangat selalu untuk mengudara.
0: Iya.
1: Baik, Oma bagaimana kabar?
0: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu.
1: Amin. Amin.
0: Bagaimana dengan kabar sebaliknya?
1: Iya, harus tetap kuat Oma, harus tetap berjuang dengan hidup.
0: Iya. Jangan siap. Minum air dingin, minum air hangat terus.
1: Oke, siap Oma, siap dilaksanakan. Baik, Oma Seril ini mau dengar lagu apa siang ini?
0: Yang dari The Massive tadi judulnya apa?
1: The Massive itu On Our Own Oma. Ini lagunya bagus juga Oma.
0: Kalau begitu itu sudah yang Oma cari.
1: Siap Oma. Oma mau salam-salam untuk siapa? Silakan.
0: Yang pertama tentu untuk Nona Titin yang cantik. Selama kasih, ini Oma kangen sekali dengan Nona Titin.
1: Terima kasih.
0: Dan bersama
1: Oma,
0: teman-teman semua yang lagi tugas. Selamat pagi. Dan juga untuk pendengar setia Pro 2 yang lagi pantau siang hari ini, semua-semuanya yang tidak sebutkan namanya satu persatu, ucapannya selamat siang, selamat beraktivitas.
1: Iya Oma.
0: Dan kupi balik ke untuk Yeri. Terima kasih Yeri, salamnya. Selamat siang. Terima kasih Nona Titin.
1: Terima kasih Oma.
0: Selamat bertugas.
1: Iya, Oma tadi lagunya The Massive itu bagus ya, karena ceritanya itu tentang realitas kehidupan dan juga perjuangan nih Oma.
0: Iya.
1: Saya hadirkan lagunya Oma ya setelah ini, baik.
0: Iya.
1: Terima kasih Oma.
0: Okay.
1: Salam sehat selalu. Tuhan memberkati Oma.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih kembali Oma. Oke, itu dia teman-teman Pro 2, sudah ada 4 orang ya yang bergabung dengan beberapa pilihan lagu tadi sudah saya siapkan. Ada 3, ada sesi potret dari Enau, terus ada melompat lebih tinggi dari Lomba Sihir, dan juga ada On Our Own dari The Massive. Tetap semangat ya teman-teman Pro 2, stay tune terus.

itu kalau melihat reel sedih. Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut set fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi.

Alhamdulillah kamu masih bisa request lagu sampai di kebersamaan kita jam 12 siang nanti. Masih ada waktu teman-teman ya, sekitar 19 menit lagi untuk kebersamaan kita di Prodi Wahid List.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Di semua 2,2 MHz teman terbaik kamu, teman-teman ya, masih setia bersama JOTJ di Santai Siang hari ini. Tentunya saya siap menemani aktivitas kalian sampai di jam 3 nanti. Semoga hari ini bisa berjalan lancar, amin. Pekerjaan bisa diselesaikan, amin. Tugas-tugas kuliahnya tidak menumpuk lagi, amin. Untuk Anita, kelar ya laporan magang dan juga laporan skripsinya, amin. Dan juga yang paling penting adalah kita sehat ya teman-teman Pro 2, pikirannya tetap baik, terus mood kita juga tetap dijaga. Dan untuk mood kamu lebih baik lagi, kayaknya paling bagus kamu request musik-musik pilihan terbaik ya di Pro 2 Hitlist. Kita masih punya waktu 9 menit, apakah ada yang bergabung? Saya cek dulu, ternyata tidak ya. Ya, kalau mau request ulang lagu boleh ya, kan tadi Opa Ganam Style-nya tidak ada di playlistnya kami untuk siang hari ini. Dan memang lagunya tidak bisa kami putarkan ya, harus lagu yang mellow-mellow. Dan masih ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Ada Olski, Sebastian. Ada So Easy dari Adifa. Ada Keliling dari Farel Hilal. Kemudian

0: Cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Kok gak mau ah, panas. Oh,
0: kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.
4: Teman terbaik kamu.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: hati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

yang akan membersamai kamu di jam 12.30 sampai di jam 1 siang nanti. Dan saya juga pamit mau makan siang dulu teman-teman Pro 2 ya. Nanti lagu-lagu akan dibantu. Terus di 92,2 MHz, teman terbaik kamu.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Green, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ih, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Masih di 92,2 MHz teman-teman Pro 2. Dan di siang hari ini seperti janji saya tadi ya, bahwa akan ada sosok anak muda yang pastinya akan menginspirasi teman-teman Pro 2 untuk jangan malu memulai teman-teman Pro 2 dengan usaha kecil-kecilan pasti ya. Dan kita bicara soal memulai usaha teman-teman Pro 2, karena kali ini yang bakal kita bahas itu adalah usaha kuliner. Saya juga mau kasih beberapa tips ya untuk teman-teman Pro 2, potensi bisnis kuliner ini yang bisa menjanjikan nih teman-teman. Teman Pro 2, bisnis kuliner dikenal sebagai salah satu sektor yang tentunya paling stabil ya, mengingat makanan itu kan kebutuhan pokok ya. Jadi setiap harinya itu kita butuh makan ya teman-teman Pro 2. Permintaan pasar pasti akan selalu ada, apalagi kalau anak-anak di ND ada sesuatu yang baru, pasti kita coba dulu nih gitu. Nah, apalagi teman-teman Pro 2, fleksibilitas juga menjadi salah satu daya tarik untuk memulai bisnis kuliner ya. Dan kamu bisa memulai dari rumah dengan modal yang kecil, terus juga kalau berjalannya waktu sudah mulai lumayan penghasilannya, kamu bisa menyewa tempat ya teman-teman Pro 2 yang lebih besar. Dan kalaupun puji Tuhan ya teman-teman, semakin bagus usahanya, kamu bisa membuka cabang, amin ya. Nah, ini ada beberapa tips atau cara untuk kamu bisa memulai bisnis kuliner bagi pemula ya. Yang paling pertama itu adalah business plan, karena rencana bisnis teman-teman, kalau kita tidak ada to-do listnya, tidak ada susun rencana seperti itu, ya pasti tidak akan berhasil ya. So, seperti apa susun rencana bisnis yang matang teman-teman Pro 2? Yang pertama adalah isi minimum business plan-nya, target pasar ya. Jadi target pasar itu untuk umum kah, atau memang ini hanya khusus bagi anak-anak misalkan, bagi orang dewasa, ataupun seperti apa begitu ya target pasarnya. Kemudian menu inti. Nah, menu inti ini kita juga harus tahu kita mau masak menu apa. Misalnya kita fokus ke kuliner ubi atau kuliner tempe, tahu dan lain sebagainya. Kemudian juga struktur harga, jadi harus jelas. Dan sampai waktu orang tanya harganya berapa, saya belum kasih nih atau belum taruh harganya begitu. Saya coba-coba dulu, jangan ya. Jadi untuk memulai sesuatu itu harus direncanakan matang, termasuk struktur harganya. Terus proyeksi penjualannya juga ya. Misalnya kamu target nih 3 bulan pertama menu yang satu, kemudian 3 bulan berikutnya lagi coba menu yang baru. Nah, itu juga harus dipikirkan. Dan juga kebutuhan akan modal kerja ya, teman-teman. Yang berikutnya adalah struktur operasional. Jadi alur produksi, penyimpanan dan pengantaran juga harus dipikirkan. Dan juga teman-teman Pro 2, paling penting adalah kamu harus melakukan riset pasar ya dan kompetitor kamu. Misalnya kamu bisnis tahu ya, bisnis tahu, kamu juga harus ngecek nih kompetitor kamu yang lainnya seperti apa begitu ya. Ini juga supaya kamu bisa memahami tren rasa, kemudian ukuran porsi, harga dan juga standar pelayanan. Yang ketiga teman Pro 2, pilih produk inti dan juga validasi resep ya. Paling penting ya, validasi resep teman-teman Pro 2. Kemudian juga standarisasi resepnya seperti apa. Jadi mulai dari suhu, waktu masak, itu juga bahkan harus dipikirkan ya teman-teman Pro 2. Dan keputusan untuk go to market. Nah, ini kita mau pilih varian dengan skor tertinggi dan juga margin yang sehat teman-teman Pro 2. Ya, kita harus memutuskan begitu, ini sudah layak atau belum untuk dipasarkan begitu. Kalau belum layak ya jangan dulu dicoba. Kalau kamu rasa ini sudah layak nih kayaknya, silakan ya teman-teman go to market. Yang berikutnya adalah susun rencana promosi atau optimalkan media sosial kamu. Jadi konten-konten teman-teman harus tetap diisi, dan juga tentukan lokasi dan model penjualan kamu, itu juga penting ya teman-teman semuanya. Dan tentu untuk memulai sebuah bisnis pasti ada risiko yang harus kita waspadai, ada tantangan, tapi jangan jadikan itu sebagai sesuatu yang buat kamu gagal atau membuat kamu pada akhirnya tidak survive. Jangan teman-teman Pro 2, kamu harus tetap berjuang begitu ya. Kayak ingat lagi awalnya saya memulai usaha ini untuk apa tujuannya begitu ya. Baiklah teman-teman,
Kita sambil menanti RG Trinitas akan bergabung bersama kita di kesempatan siang hari ini. Saya juga mau mengajak kembali untuk teman-teman Pro 2, kalian bisa bergabung bersama kami ya. Nanti bisa tanya-tanya juga di via WA, dan juga kami akan live YouTube RRI ND. Jangan lupa nonton Muda Kreatif. Hari ini kita akan bicara sensasi, rasa dan juga aroma ya. Akan ada owner dari saya jangan dulu kasih tahu ya. Nanti saja teman-teman Pro 2. Baiklah, sambil kita menanti teman-teman, lagu-lagu saya hadirkan untuk kamu.

0: bersama Produa.
1: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
2: Muda Kreatif.
1: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
2: Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.
1: Teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.
3: Hai teman Pro 2, apa kabarnya siang hari ini? Kembali bersama saya Trinitas di 92,2 FM Pro 2 RRI ND untuk edisi hari ini 17 Juni 2026. Di Muda Kreatif siang hari ini teman Pro 2, kita akan bahas kayak berat gitu ya, bahas. Kita akan ngobrol bersama dengan narasumber kita yang bisa dibilang ini multi talent, iya, multitasking, iya teman Bro 2. Saya kenal narasumber kita siang hari ini pada saat mengikuti audisi Bintang Radio, tapi saya lupa tahun berapa. Kalau begitu langsung saja kita kenalan dengan yang punyanya, Raja Foodies and Raja Parfum. Hai
4: Kak Iri.
3: Apa kabar?
4: Kabar baik kakak.
3: Suaranya masih tetap sama ya.
4: Puji Tuhan.
3: Oke. Kita bersama dengan Fanti ya teman Pro 2 di siang hari ini, yang punyanya Raja Foodies dan juga Raja Parfum. By the way, nanti buat kamu yang mau bergabung bersama kami siang hari ini boleh di 082 1476 50422, atau kamu bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital, boleh juga melalui channel YouTube RRI ND.

0: itu nama lengkapnya ya. Sapaannya Fantri, teman Pro 2. Fantri, kita mau main-main dulu nih di awal. Boleh ya, biar kita makin semangat. Yeah. Nah, saya penasaran nih Fantri, kalau misalnya disuruh kamu buat memilih untuk dibawa ke sebuah pulau terpencil, ya kan? Mending bawa satu box menu Raja Foodies tapi tidak mandi seminggu, atau bawa satu botol Raja Parfum tapi kelaparan seharian. Kamu pilih yang mana?
1: Oke, untuk kalau memilih, saya lebih memilih untuk membawa satu box Raja Foodies.
0: Oke.
1: Karena wangi itu kita bisa akali. Tapi kalau lapar tidak bisa kita tahan.
0: Ya. Okay. Iya. Baiklah. Nah, sebelum kita bahas soal bisnis nih, Fanti, di siang hari ini ceritakan lagi sibuk apa sekarang? Apakah hanya fokus ke Raja Foodies dan Raja Parfum atau ada kesibukan lainnya?
1: Baik, sekarang Fanti itu kebetulan juga seorang karyawan di salah satu penginapan di Kabupaten ini. Jadi Raja Foodies dan Raja Parfum ini adalah bisnis sampingan di tengah kesibukan pekerjaan Fanti.
0: Okay. Nah, ini saya juga mau tanya nanti bagaimana kamu bisa membagi waktu antara kesibukan kamu, ya kan, di tempat kerja kamu, kemudian dengan usaha yang saat ini sedang kamu jalani. Tapi kalau kita bicara tentang dua bisnis yang sedang kamu jalani ini kan, dari perut ke aroma, ya kan? Satu perut, satunya aroma, parfum. Dua bisnis ini kan berbeda, Fanti, ya kan? Yang satu kuliner, yang satunya wewangian, ya kan? Parfum. Boleh cerita mana yang lebih dulu kepikiran untuk memulai usaha pada saat itu?
1: Jadi Kak Irin, Fanti itu ide bisnisnya itu mungkin sejak sekolah didorong dengan mau tambahan nih jajan, uang jajan. Jadi dari sekolah itu Fanti sudah mulai jualan segala macam yang ada di otak saya, seperti keripik. Saya mulai jualan makanan kecil itu. Tapi untuk lebih serius sekarang itu mulai dari tahun 2024. Ide kreatif ini muncul dari saya yang suka membuat dessert manis. Akhirnya saya coba berikan ke teman-teman, terus mereka bilang ini enak, mau coba jual Fanti.
0: Okay.
1: Akhirnya dari teman-teman mulai kita bantu posting-posting, akhirnya banyak peminatnya.
0: Tapi memang ya mulut gram itu jauh lebih efektif begitu ya. Okay. Tapi kenapa pada saat itu diberi nama Raja? Dari awal memang sudah namanya Raja Foodies atau tidak, seperti apa?
1: Karena tidak belum mempunyai nama, akhirnya saya kasih nama saja, almarhum Bapak punya nama Raja. Jadi saya biar Raja Foodies. Bukan terinspirasi dari makanan ini, oh ini rajanya nih, bukan. Tapi saya pingin kasih nama Bapak saja. Siapa tahu ini peruntungan.
0: Iya ya.
1: Oke-okean.
0: Kan katanya Bapak itu paling dekat sama anak perempuannya.
1: Betul,
0: kan. Berarti fix kamu paling dekat sama Bapak.
1: Iya Kakak, betul.
0: Oke, luar biasa. Makanya nama itu yang kamu pakai ya.
1: Iya, yang Fanti pilih.
0: Oke, baiklah. Ini juga bagian dari mungkin kamu ingin apa ya, memberi kenangan tersendiri begitu ya.
1: Benar Kakak. Jadi kayak Bapak tuh bisa menemani Fanti punya perjalanan.
0: Oke.
1: Ya, jadi Fanti taruh nama Bapak di situ.
0: Luar biasa. Nah, buat yang belum pernah tahu atau buat kamu nih teman Pro 2 yang mau ngiler bersama, kalau menu andalan di Raja Foodies itu apa, Van?
1: Jadi kita sekarang itu ada brownies coklat, brownies keju, coklat keju, ada nasi bakar ayam suwir, nasi bakar ikan suwir, dan menu terbaru Fanti, mochi.
0: Mochi, yeah. Oh my mochi. God, itu yang dari dulu selalu saya cari, nanti saya harus mencoba ya mochinya.
1: Harus dicoba
0: Fanti. Okay. Dan apa yang bikin rasa yang ada di Raja Foodies ini tuh Fanti bisa dibilang berbeda daripada kalau nasi ayam bakar suwir kan beberapa tempat juga menyediakan kan? Yang bikin beda sama yang punyanya Raja Foodies tuh apa?
1: Mungkin perbedaan dengan di sini juga banyak brownies. Nah,
0: saya betul, brownies banyak juga di, banyak. Di sini iya.
1: Kita banyak buat brownies, tapi mungkin pemilihan bahan-bahan.
0: Oh iya.
1: Pemilihan bahan-bahan itu saya tidak pilih bahan-bahan yang tidak bagus seperti
0: okay,
1: itu.
0: Oke, semuanya premium berarti.
1: Iya, betul Kakak. Saya pilih bahan-bahan yang premium. Mungkin peminat itu merasakan.
0: Betul.
1: Bahan yang berkualitas yang mana dan yang tidak yang mana. Mungkin betul. Dari rasa yang dinikmati oleh teman-teman saja.
0: Iya sih, teman pro dua ya. Kita bisa kan, kita itu lidahnya itu kan sensi ya.
1: Iya,
0: jadi kalau kita tahu ini kayaknya bukan bahan yang abal-abal ya.
1: Apalagi anak muda sekarang tuh tentang indera perasa mereka
0: kuat kan. Iya,
1: kalau mereka beli satu kali terus rasanya tidak enak, mereka tidak akan beli lagi.
0: Betul.
1: Tapi saya percaya bahwa yang saya buat enak itu, makanya teman-teman order ulang.
0: Nah, gitu. Wanda, ayo Wan, kita gas ya. Ini para pencinta kuliner ya. Tapi pernah tidak sih pengalaman kamu sejak 2024 sampai dengan sekarang, kayak misalnya menu eksperimen yang gagal total sebelum akhirnya bisa ketemu dengan yang hit sekarang yang ada di Raja Foodies, brownies mungkin pernah gagal sebelumnya atau?
1: Iya, brownies itu Fanti coba buat di kelas 3 SMA, tapi bantet. Ternyata waktu saya coba mengulik dia punya apa nih yang bikin jadi banter, ternyata kekurangan ini, kekurangan bahan ini. Setelah saya coba mengolah dengan bahan-bahan yang tepat, okay, ini sudah, saya mendapatkan jawabannya. Akhirnya itu rasanya, ya Kakak perlu coba.
0: Okay, deh, wajib ya teman pro 2. Tapi kamu tuh belajar soal makanan ini ya, dessert-dessert ini tuh belajar ada kayak semacam kursus atau kak otodidak kayak lihat di YouTube, searching sekarang kan banyak.
1: Jadi ini otodidak Kakak. Tidak punya pembelajaran khusus tentang masak-memasak. Tapi kebetulan juga Fanti itu kuliah perhotelan dan di mata kuliah itu ada food and beverage.
0: Ya,
1: tapi
0: betul.
1: Fanti tidak ambil program studi yang itu. Tapi cuma dapat materinya saja, untuk prakteknya tidak. Tapi itu juga banyak pembelajaran dari situ.
0: Jadi masih ini ya, masih ada,
1: masih nyambung.
0: Nyambung ya, ya kaitannya masih ada teman pro 2. Nah, sekarang kita mau bicara tentang Raja Parfum Session teman pro 2 ya. Ini juga nih, kita beralih dari yang enak-enak, yang manis-manis ke yang wangi-wangi. Industri parfum lokal di daerah kita kan lagi naik-naiknya ya.
1: Benar,
0: kayak misalnya kita lihat di ND tuh ada beberapa tempat yang outlet ya, yang menjual parfum yang diracik itu kan. Kemudian juga banyak kalau kita lihat secara online juga di Facebook, di Instagram itu kan juga menawarkan parfum-parfum lokal yang dijual. Nah, kalau menurut Fanti, bagaimana caranya Raja Parfum itu bisa punya ciri khas yang bisa bikin orang sekali semprot langsung notice ya, wah ini kayaknya Raja Parfum.
1: Jadi kembali lagi ini Kakak, parfum ini sebenarnya Fanti coba-coba untuk jual karena saya bukan profesional parfum juga untuk yang ya. Kebetulan saya itu di tempat kerja itu sebagai resepsionis juga. Lihat tamu punya alamat ini, kalau dekat-dekat kabupaten sini, kita kalau ada di kabupaten atau kabupaten luar, saya coba tawarkan. Akhirnya Fanti tawarkan ke mereka. Kalau mau bilang rekomendasi atau yang mana itu, saya coba suruh mereka rasa aromanya.
0: Okay.
1: Nanti mereka pilih. Dan ternyata mereka beli ulang-ulang gitu Kakak. Ya, jadi pelanggan saya sekarang.
0: Ya,
1: jadi kan suruh punya pelanggan.
0: Luar biasa. Nah, parfum-parfum ini tuh kamu racik sendiri seperti yang kita lihat di outlet-outlet yang ada, atau kan ada juga yang langsung dari didatangkan dari suppliernya tuh sudah dalam bentuk racikan yang tinggal kita gunakan, atau seperti apa?
1: Iya, Fanti itu sudah datang dari suppliernya Kakak. Ini di luar Pulau Flores, tapi masih satu provinsi. Ya, Fanti datang dari suppliernya, Fanti tangan kedua, dan terus saya order, terus saya order karena perkembangannya pesat begitu.
2: Betul.
1: Kakak. Iya.
2: Iya. Kalau kita lihat tuh memang banyak sekali ya itu rame yang menggunakan parfum-parfum iya, racikan teman iya, Broadway karena wanginya juga macam-macam kan?
1: Iya, wanginya macam-macam banyak sekali.
2: Ih, luar biasa. Nah, boleh kasih tips Fanti aroma parfum mana yang paling cocok buat anak muda yang aktif tapi tetap ingin kelihatan elegan gitu.
1: Jadi kalau Fanti mau rekomendasi nih, Kakak, merek-merek parfum yang Fanti jual itu banyak merek, tapi yang sangat rekomendasi untuk anak muda itu Soft Vanilla Scandalous karena itu banyak sekali teman-teman, banyak juga ini kakak-kakak yang kerja di instansi-instansi yang banyak pesan di Fanti juga.
2: Soft Vanilla
1: Scandalous sama Victoria Romance.
2: Oke deh. Sekarang katanya ada juga satu nama
1: Black Opium.
2: Iya, Black Opium ya.
1: Itu bagus tapi rekomendasi untuk pria.
2: Oh, dia lebih ke pria.
1: Iya, Black Opium.
2: Oke, berarti nih dua orang yang ada di Produa si Salsabil sama si Pika ini sukanya yang wangi-wangi cowok ya. Karena Black memang opium. Dia lebih tajam
1: iya,
2: mungkin
1: betul.
2: Ya. Oke deh. Nah, kita akan balik lagi teman Produa. Kita mau bicara tentang bagaimana suka duka dan juga strategi yang kamu lakukan iya. biar Raja Foodies-nya bisa tetap eksis dan tetap bertahan sampai dengan sekarang. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di Muda Kreatif.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 2 FM ini teman terbaik kamu. Balik lagi masih bersama saya Trinitas dan tentu saja ownernya Raja Foodies and Raja Parfum. Fanti, kita mau bicara soal suka duka dan strategi kamu di dalam menjalankan bisnis kecil-kecilan ini ya. Kalau bicara tentang manajemen waktu nih, urus satu bisnis saja kan sudah pusing, Fan. Iya. Ini kamu dua sekaligus, plus juga sebagai seorang karyawan. Bagaimana cara kamu bisa memanage sehingga semuanya bisa berjalan baik?
1: Oke, baik Kak. Ini kalau makanan, makanan itu kayak brownies, dessert itu brownie sama mochi itu Fanti buat di malam hari waktu pulang. Lalu kita simpan di kulkas atau lemari pendingin. Tapi kalau nasi bakar, nasi bakar itu pagi-pagi Fanti sudah buat karena ada beberapa instansi. Itu kenalan juga, dari kenalan satu orang dia mengajak tawar-tawar teman-teman main, ya. Lalu mereka semua suka dan itu Fanti buat pagi-pagi untuk antar ke instansi-instansi itu begitu. Begitu Kakak, tapi kalau parfum kan itu bukan makanan, parfum kan barang padat yang Fanti bisa jual dengan kapan saja waktunya. Betul. Waktu kerja juga jam istirahat itu saya bisa promosi. Tapi tanpa promosi itu juga banyak teman-teman yang seperti tadi saya bilang langganan itu sudah pesan kit memang berapa begitu.

0: ini, mama tua saya kebetulan juga punya usaha seperti ini kan, makanan. Katanya jangan cari untung yang besar-besar karena perputaran uangnya itu akan lambat. Mendingan untung sedikit tapi berputar terus kan.
1: Putaran uangnya terus ya.
0: Terus.
1: Betul.
0: Oke.
1: Betul sekali.
0: Baiklah. Menghadapi tantangan selama menjalani Raja Foodies dan Raja Parfum, momen apa yang paling menantang, Van? Terutama kalau misalnya cari pasar di era digital seperti sekarang ini kan, kita lebih banyak memanfaatkan sosial media kan?
1: Iya benar. Momen menantang, kalau saya lebih menantangnya itu ketika saya buat cuman segini hari ini, tapi ternyata pesanannya lebih dari itu. Jadi kadang saya tolak karena ada pekerjaan saya. Kadang saya tolak tapi saya kasihan. Aduh, orang mau pesan lagi tapi saya tolak. Nanti saya janji untuk buat besok lagi begitu. Tapi kalau masih ada jam waktu begitu, saya janji untuk hari ini tetap buat tapi berubah jamnya.
0: Jamnya, oke. Okay.
1: Petang sebentar atau bukan?
0: Yang penting pelanggan tetap bisa menikmati itu kan.
1: Iya betul. Tapi kalau seandainya belum ada yang order pun, hari ini Fanti jual tapi tidak laku, Fanti tidak rugi. Karena ini makanan, makanan itu kita bisa makan.
0: Iya, teman bro dua.
1: Karena yang saya gunakan itu kan uang modal, bukan hasil dari bunga-bunga kemarin, bukan.
0: Bukan ya.
1: Yang saya putar setiap hari kan yang modalnya.
0: Yes. Saya paham sekarang. Jadi keuntungannya itu sudah pasti di saving, ya kan?
1: Betul, kakak.
0: Yang diputar setiap hari adalah modalnya. Baiklah ya. Anak muda sekarang ini kan, Van, kalau kita lihat kan visual ya. Yang dilihat pertama kali itu adalah tampilannya, ya kan?
1: Harus menarik.
0: Promosi di sosial medianya juga harus yang bisa seperti magnet, kemudian menarik mereka. Bagaimana cara kamu untuk mempromosikan Raja Foodies yang menggoda selera, sekaligus kamu juga promosi Raja Parfum yang bentuk aromanya itu kan tidak bisa kita ini, tapi lewat sosial media yang tidak bisa kita tahu aromanya seperti apa.
1: Untuk makanan itu, ya betul kakak bilang tadi, dengan segala kekreatifan kita, kita harus buat yang menarik nih.
0: Betul.
1: Kita harus buat yang menarik. Jadi Fanti berusaha untuk mempercantik makanan itu dan kebetulan punya teman-teman yang punya followersnya banyak juga. Nanti kasih nih rasa. Ya teman-temannya order nanti. Kembali lagi seperti itu ke parfum. Kalau Fanti tidak jual marketing secara langsung. Fanti andalkan teman-teman Fanti nih. Tapi puji Tuhan teman-teman Fanti selalu beli. Dan kalau beli, pas mereka beli nanti Fanti sasoting kamu nanti mereka repost lalu pengikut-pengikut mereka akhirnya beli juga, karena
0: juga,
1: ini teman dapat dipercaya nih. Artinya ini barang bisa kita beli juga.
0: Betul,
1: ini karena
0: betul.
1: Yang beli ini orang yang bisa dipercaya begitu.
0: Strategi marketing teman bro dua ya.
1: Marketing sekali.
0: Daripada ini kan bayar selebgram.
1: Betul.
0: Gitu kan. Kalau kita punya teman yang juga seorang selebgram, kenapa tidak ya?
1: Betul.
0: Asas manfaat ya. Oke, nanti kita mau main games dulu. Ini game santai, gamesnya games pilih cepat. Oke, Van. Yang pertama, pembeli yang rewel tapi beli banyak atau pembeli ramah tapi cuma tanya-tanya?
1: Pembeli yang rewel tapi beli banyak, karena rewel itu artinya sayang.
0: Oke. Bisnis kuliner modal besar atau bisnis parfum modal nekat?
1: Bisnis parfum modal nekat.
0: Oke. Kenapa tuh?
1: Karena modal nekat itu tapi kualitasnya bagus. Artinya orang akan beli begitu, kakak.
0: Iya, baik.
1: Kuliner modal besar ini kita untung ruginya ada tuh, kakak.
0: Oke. Berikutnya, kehilangan resep rahasia makanan atau kehilangan formula parfum paling laris?
1: Wah, kehilangan formula parfum paling laris kayaknya. Karena kehilangan resep makanan itu satu hal yang sangat tidak bisa, karena rasa ini kalau orang so ambil nanti kita jual lagi, orang tidak apa lagi gitu. Saya yakin rasa tidak akan hilang sih. Pilihan
0: susah
1: yang memberatkan,
0: memberatkan. Baiklah, dipuji karena makanan enak atau dipuji karena badan wangi?
1: Dipuji karena badan wangi.
0: Oke.
1: Karena makanan enak itu cuma 15 menit.

0: perut kenyang. Tapi kalau wangi itu memorable.
1: Teman bro dua ya. Jadi jangan lupa semprot Raja Parfum setiap hari ya. Oke deh. Nah, kalau misalnya orang mau ini ya, mau cari tahu tentang Raja Foodies atau Raja Parfum, bisa ceki-ceki sosial media ke mana nih, Van?
0: Fanti belum punya akun khusus keduanya ini, tapi lewat akun langsung Fanti, lewat Instagram Fanti Mara dan Facebook Olvan Trimara.
1: Oke deh. Itu dia nama Instagram dan juga nama Facebooknya. Jangan lupa di follow teman Pro 2 ya. Dan kita sudah di menit akhir untuk kebersamaan kita siang hari ini, Van. Thank you karena kamu sudah meluangkan waktunya buat kita. Dan apa pesan kamu untuk teman-teman pelaku UMKM, anak-anak muda kita yang mungkin sekarang lagi merintis usaha mereka, yang baru mulai tapi ada yang masih ragu, apa kira-kira pesan atau quotes andalan Fanti, kata-kata Fanti hari ini?
0: Oke, untuk teman-teman anak muda dimanapun berada, jangan takut untuk mulai. Apapun usahamu, berapapun hasilnya, intinya masa mudamu jangan sampai kosong.
1: Thank you so much, Fanti.
0: Welcome, kakak.
1: Aduh, luar biasa ya. Akhirnya saya bertemu kembali dengan Fanti. Saya yakin suaranya masih sama seperti yang dulu ya. Oke. Baiklah, dan buat kamu semua yang mungkin ketinggalan obrolan kita siang hari ini, jangan lupa kamu bisa tonton kembali di channel YouTube RRI ND. Like, comment, share, dan subscribe, biar makin banyak lagi anak-anak muda kita yang terinspirasi untuk memulai sebuah usaha tanpa ragu. So, saya Trinitas, akhiri kebersamaan kita di Muda Kreatif.
2: Teman Pro 2, tadi kamu sudah mendengar Muda Kreatif. Terima kasih telah menyimak cerita dan pengalaman dari para pelaku UMKM yang penuh inspirasi. Sampai jumpa di Muda Kreatif berikutnya.

0: vacation. Like somebody you can call on, a place you can call home. Until it went all wrong, shawty you on one. You used to call my phone on a Friday.
1: Teman Pro 2, tadi kita sudah ikuti bersama dan Muda Kreatif ya, bersama RJ Trinitas dan juga ada Adik Olfantri. Bagaimana kamu penasaran? Langsung saja dipesan ya teman-teman Pro 2 untuk makanan dan juga parfumnya. Dan saatnya teman-teman Pro 2, saya akan menghadirkan lagu-lagu pilihan terbaik ya teman-teman Pro 2, kerjasama antara RRI dan juga Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Kali ini ada lagu This Is Kuat Elpama teman-teman. Nah, Elpama Prison ini adalah sebuah kolektif grup rap yang anggotanya terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Merauke, beranggotakan 10 orang yang masih menjalani masa hukuman ya. Dan tidak hanya sebatas untuk menjalani proses hukuman seperti pada umumnya, Elpama Prison justru mendapatkan dukungan penuh dari sang kepala lapas untuk menciptakan karya melalui kecintaannya terhadap musik hip hop. Untuk itu teman-teman Pro 2, kita dengarkan bersama, ini dia This Is Squad Elpama.

kamu bayangkan ketika menyebut bunga kamboja? Bunga yang cantik, wangi, dan mistis bukan? Ternyata bunga yang sangat identik dengan Bali ini ternyata memiliki sejarah tersendiri, khususnya di Indonesia. Ini dia faktanya. Bunga kamboja ini memiliki nama lain, yaitu plumeria. Nama plumeria diberikan untuk menghormati Charles Plumier, seorang pakar botani dari Prancis yang menemukan bunga ini. Bagi sebagian masyarakat, bunga kamboja yang memiliki 4 atau 6 helai ini dianggap memiliki kekuatan gaib. Kamboja atau plumeria ini sebenarnya berasal dari Amerika Tengah. Charles Plumier yang namanya diambil menjadi nama famili Kamboja adalah orang pertama yang meneliti tanaman ini. Barulah bibitnya menyebar ke berbagai negara tropis dan ditanam untuk berbagai manfaat. Salah satunya sebagai syarat untuk pemujaan keagamaan. Di berbagai belahan dunia, Kamboja dimaknai berbeda. Pada agama Hindu, bunga ini diartikan sebagai pengabdian dan dedikasi, sedangkan dalam agama Buddha, bunga ini diartikan sebagai keabadian. Hal ini berkaitan dengan bunganya yang memang tidak cepat layu, meski pohonnya sudah tumbang. Dalam kehidupan suku Maya kuno, bunga ini digunakan sebagai simbol kehidupan dan juga kelahiran. Tapi di Indonesia, Kamboja punya makna berbeda. Di Indonesia, pohon kamboja sering ditemukan juga di areal pemakaman dan sering dimaknai dengan aura seram atau menakutkan. Padahal sebenarnya ada penjelasan ilmiah tentang ini. Pohon kamboja yang unik ini memang berbeda dari pohon berbunga lainnya. Bunganya bisa rontok ketika masih sangat wangi dan belum layu. Dengan begitu, area pemakaman yang mendapatkan taburan bunga secara berkala dan tetap wangi, meski pada masa tertentu tidak banyak orang yang datang untuk menaburkan bunga. Jadi, sekarang sudah paham kan hubungan Kamboja sama pemakaman di Indonesia? Semoga bermanfaat.

Hey teman Pro 2, selamat datang kembali di Sport Corner untuk edisi hari ini ya, di 17 Juni 2026 teman-teman Pro 2. Bagaimana? Ada yang sudah mulai bahagia nih ya, Argentina hari ini berhasil melalui Messi dengan cetakan gol 3 teman-teman Pro 2. Wow guys, memang luar biasa sih si Lionel Messi ini. By the way teman-teman Pro 2, kalau kita bicara soal atau kita dengar kata olahraga, mungkin

juga ini bisa jadi aktivitas yang buat kamu tuh senang gitu ya, bikin happy. Kemudian juga kalau misalnya kita joget-jogetan, kita ikut lagu-lagu favorit, itu kan

ya, atau kita ikut challenge-challenge dance TikTok ya, itu juga bagian dari olahraga sebenarnya. Yang menarik teman-teman Pro 2, banyak penelitian menunjukkan bahwa olahraga ini bisa membantu tubuh kita untuk menghasilkan yang namanya hormon endorfin ya, atau yang kita sering sebut dengan hormon kebahagiaan. Jadi tidak heran ya teman-teman kalau setelah olahraga suasana hati kita bisa lebih tenang. Baiklah, saatnya saya ke berita olahraga teman-teman Pro 2. Datangnya dari Piala Dunia 2026, Messi hat-trick ya, Argentina bungkam Aljazair teman-teman Pro 2. Lionel Messi tampil gemilang ya setelah mencetak gol teman-teman Pro 2. Timnas Argentina ini membungkam Aljazair 3-0 di laga perdana grup J Piala Dunia 2026. 3 gol kapten dari La Abiekleste ini tercipta di menit ke-18, menit ke-60 dan juga menit ke-77, sekaligus mengamankan 3 poin pertama bagi juara bertahan. Argentina langsung menunjukkan dominasinya sejak peluit kick off dibunyikan. Bahkan Messi juga masih sempat membobol ya teman-teman gawang Aljazair pada 5 menit pertama pertandingan. Namun teman-teman Pro 2, gol tersebut dianulir wasit setelah pemeriksaan VAR yang menunjukkan sang penyerang berada dalam posisi offside ternyata. Dan 3 menit kemudian ya teman-teman, Aljazair ini balik mengancam Fares melalui Fares Saidi. Dia berhasil menjebol gawang Emiliano Martinez, tetapi gol tersebut tidak disahkan juga karena offside. Dan setelah kedua tim sama-sama kehilangan gol akibat jebakan offside, akhirnya Argentina memecahkan kebuntuannya di menit ke-18 berawal dari umpan terobosan Rodrigo De Paul. Messi bergerak menyambut bola di depan kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ya, dan bola mengalir ke sudut atas gawang Aljazair membawa Argentina unggul teman Pro 2. Congratulations ya untuk semua fans-fansnya Argentina yang ada di ND. By the way, kayaknya saya juga sempat ini ya lihat juga di Facebook, di TikTok juga kan ada nobar ya, nobar kalau tidak salah tuh di Videotron Pasar Wolowona dan juga Videotron Pasar Bongawani ND ya, atau pasar apa nih teman-teman, yang satunya lagi Pasar Senggol ya teman-teman Pro 2. Nah ini luar biasa.

lupa lagi namanya. Shakira, oh ya, Shakira ini legend sekali ya teman-teman Bro 2. Shakira membawakan salah satu lagu terbaik untuk pembukaan Piala Dunia 2026 yang judulnya Dai Dai. Saya cek dulu, Shakira feature.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Masih di 92,2 Pro 2 FM ND, teman Pro 2. Kita juga masih di Sport Corner ya. Kali ini juga saya akan kembali menghadirkan informasi olahraga. Ada yang menarik ya teman-teman Pro 2. Indonesia menang telak ya, didi kemenangannya atas Malaysia. Nah, ini datangnya dari mana? Dari Timnas Basket Putra Indonesia U18, teman-teman Pro 2. Mengawali FIBA U18 Asia Cup Seaba Qualifiers 2026 dengan hasil yang sangat meyakinkan. Karena apa teman Pro 2, Indonesia kini menundukkan Laos di 8935 poinnya ya di Chan Kapo Gymnasium di hari Kamis 11 Juni 2026. Sejak kuarter pertama teman Pro 2, Indonesia langsung mengambil kendali permainan melalui tekanan yang sangat agresif terhadap lawannya. Tim Merah Putih menutup kuarter pembuka dengan keunggulan yang sangat nyaman 30-13 atas Laos ya. Dan dominasi Indonesia berlanjut pada kuarter kedua melalui permainan yang cukup efektif teman-teman di kedua sisi lapangan, yang mana Laos hanya menambah 7 poin sementara Indonesia mengoleksi 17 angka tambahan sebelum turun minum.

02 di sepanjang laga, yang mana tim Merah Putih ini menambah 16 poin, sementara Laos hanya mampu mencetak 4 angka saja. Keren ya teman-teman Pro 2. Ini pertandingan itu usia untuk 18 tahun, berarti usia-usia remaja ya teman-teman Pro 2. Kita harus mendukung ya teman-teman semua timnas kita, sehingga mereka juga bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Oke, kita kembali ke lagu-lagu teman Pro 2. Terus stay tune bersama kami di 92,2 MHz. Santai Siang akan temani kamu sampai di jam 3 sore nanti.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Masih di Sport Corner, teman-teman Pro 2 dari cabang Olimpik Bali, tuan rumah Fun Run menuju Asian Games 2026. Dilansir dari rri.co.id, teman Pro 2, Komite Olimpiade Indonesia bersama OK dan juga Aina Bok menegaskan bahwa Asian Games Fun Run 2026 yang dilaksanakan di Bali tidak hanya sekedar ajang untuk lari bersama, tapi juga sebagai simbol untuk kolaborasi.

Umum NOC Indonesia Ismail Ning menyampaikan bahwa Fundrun ini menjadi platform strategis untuk memperkuat peran Indonesia dalam ekosistem olahraga di Asia. Dan Fundrun ini tidak

hari ini, teman-teman ya. Lagu-lagu menarik akan terus kami hadirkan untuk kamu-kamu semua yang masih setia bersama kami di 92,2 Mega. Setelah ini akan ada informasi showbiz ya. Buat kamu yang penasaran informasi showbiznya apa saja,

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri.

Hal itu diketahui lewat unggahan akun media sosialnya resmi dari Music Awards Jepang. Dalam unggahan itu, nampak ya teman-teman Pro 2, pembaca nominasi memanggil nama Hindia ke atas panggung sebagai penerima penghargaan. Dan dalam takarir unggahannya, diketahui bahwa Hindia berhasil meraih penghargaan lewat lagu Everything You Are dengan nominasi Indonesian Popular Music. Music Awards Jepang 2026 Premier Ceremony Hindia Indonesian Popular Music, demikian takarir unggahannya. Tidak hanya itu, Hindia bahkan mendapatkan kesempatan langsung untuk tampil di atas panggung membawakan lagu Everything You Are di hadapan para tamu undangan yang hadir. Luar biasa ya teman-teman Pro 2. Kalau seandainya itu saya dan Anita yang di atas panggung, saya akan berpikir.

0: ini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Produa FMND, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2, kita masih di informasi showbiz ya. Kali ini teman-teman, saya juga akan membagikan kembali salah satu ini boy band ya teman-teman Pro 2 dari Korea, Big Bang. Mereka akan meluncurkan satu lagu barunya sebelum mereka akan tour ke luar negeri, teman-teman Pro 2. Siapa di sini yang mau Big Bang datang ke Indonesia? Semoga ya teman-teman. Dan untuk informasinya teman-teman Pro 2, saya akan hadirkan selengkapnya. Teman Pro 2, Big Bang dikabarkan akan merilis album baru pada musim panas mendatang sekitar bulan Juli sampai dengan bulan Agustus, dan kabar tersebut pertama kali dibocorkan oleh Korea Herald dalam pemberitaannya pada 12 Juni 2026. Media itu mengatakan bahwa album yang akan dirilis untuk merayakan anniversary Big Bang ke-20 tersebut akan terdiri dari 2 hingga 3 lagu. Dan teman-teman Pro 2, G-Dragon CS ya juga diklaim sedang dalam proses rekaman lagu-lagu baru mereka. Jadi kita

memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Prodo FMND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda.

durasi di Santai Siang. Berikut ini pianis ternama dunia ya, Rue Bin Chen bakal bawakan piano concert di Karya Brahms Jakarta, teman-teman. Setelah sebelumnya sukses dengan rangkaian tur konser di Asia Tenggara, pianis ternama dunia Ruben dijadwalkan bakal tampil di Indonesia, tepatnya di Jakarta pada 20 Juni 2026 mendatang. Ini juga akan membawa penghayatan yang sangat mendalam, teman-teman ya, karena ada tradisi musik Jerman Austria.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Pro 2 FMND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Cinta itu bisa datang kapan saja. Mungkin juga bukan maumu punya perasaan sama dia yang sudah punya kekasih. Percaya diri makin menjadi karena kamu juga paham betul. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Selamat datang di Cinta Segitiga.

下来。

informasi showbiz berikutnya datangnya dari ada beberapa penyanyi yang kemarin tampil di pembukaan Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara, teman-teman. Ya, inilah deretan musisi yang meriahkan seremoni pembukaan Piala Dunia 2026. Seremoni pembukaan Piala Dunia yang dimeriahkan oleh sejumlah musisi dunia begitu dinantikan, ya teman-teman. Apalagi kan tahun ini FIFA menggelar di 3 negara sesuai dengan tuan rumah pertandingan Piala Dunia, yaitu di Amerika Serikat, kemudian di Kanada, dan juga di Meksiko. Dan teman-teman Pro 2, pada acara pembukaan 12 Juni 2026 atau pada tanggal 11 Juni 2026 waktu setempat, seremoni pembukaan Piala Dunia 2026 dimulai dan Shakira berduet dengan musisi Nigeria Burna Boy sukses melantunkan lagu Dai Dai, ya teman-teman Pro 2. Kemudian penampilan dari Andrea Bocelli dan juga Eji bersama dengan David Guetta secara langsung, teman-teman Pro 2, juga keren ya beberapa lagu yang mereka bawakan. Kemudian juga ada Alejandro Fernandez yang menyanyikan lagu kebangsaan Meksiko, dan ada Thailand. Kemudian Thailand menyanyikan lagu nasional Afrika Selatan. Panggung seremoni ini juga dimeriahkan oleh sejumlah artis, ada J Balvin, ada Belinda, ada Lila Downs, dan juga ada Los Angeles. Dan untuk sementara pembukaan di Toronto, Kanada.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Pro 2, terima kasih buat kamu yang sudah bersama kami ya dari jam 10 sampai dengan jam 3 sore ini. Dan saatnya saya TJ harus pamit, dan kita bakal jumpa kembali besok di hari Kamis. Saya akan menemani kamu di sore hari teman-teman Pro 2, dan setelah ini akan ada sore ceria.

Nita ya, yang bersama-sama dan saya menemani tadi ada Nita dan juga ada Wanda. Kami pamit dari ruang dengar teman-teman Pro 2 semuanya. Dadah. Terima kasih telah mengikuti.

Teman-teman Pro 2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembata? Ada Flores Session. Di sini, kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 WITA. Hanya di Flores Session. Jangan lupa. Flores.

hari pertama di edisi Sore Ceria hari ini, teman Pro 2 pemberkatan gereja Koli Lerek jadi momentum perkuat iman umat. Dilansir langsung dari KBRN, pemberkatan gereja Stasi Santa Petrus Koli Lerek menjadi momentum bagi umat Katolik di Kecamatan Atadei untuk memperkuat kehidupan iman dan kebersamaan. Perayaan tersebut dipimpin langsung Uskup Keuskupan Larantuka, Yohanes Hans Meinteiro, pada Jumat 12 Juni 2026. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Kapolres Nagakeo berbagi kehangatan dengan lansia. Dilansir langsung dari KBRN, suasana penuh kehangatan mewarnai kegiatan penyaluran bantuan sosial Polres Nagakeo dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 pada Senin 15 Juni 2026. Momen tersebut terlihat saat Kapolres Nagakeo AKBP Rahmat Muhammad Salihi SIKMH berbincang dengan hangat dengan seorang warga lanjut usia bernama Ibu Sutiem, teman Pro 2. Informasi terakhir Info Pro 2 hari ini, teman Pro 2, program gizi gratis di Flores Timur dukung percepatan penurunan stunting. Dilansir langsung dari KBRN, program makan bergizi gratis dan badan gizi nasional kembali disalurkan kepada kelompok rentan di Kabupaten Flores Timur. Sebanyak 32 paket makanan bergizi dibagikan kepada anak stunting, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di kantor Lura Wai Hali, GG, Kecamatan Larantuka, Senin 8 Juni 2026. Informasi kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

0: Selamat sore teman Pradua.
1: Benar sekali teman Pradua. Selamat sore, kembali lagi di Sore Ceria
0: bareng kita berdua teman Pradua. Saya Salsa dan
1: saya Putri di sini. Kemarin saya sama Priska, sekarang saya sama Salsa.
0: Iya.
1: Besok saya sama siapa lagi?
0: Besok sama kita berdua. Kita bertiga deh, jangan tandem jadi triodem.
1: Oke, teman Pradua. Sore Ceria bakal temani kamu dengan Florization.
0: Yep, betul sekali, bakal ada generasi prestasi nantinya.
1: Itu juga bakalan ada narasumbernya.
0: Betul sekali teman Pradua. Kita bakal live dari YouTube RRI ND, Facebook RRI ND, dan aplikasi RRI Digital.
1: Benar sekali, dan bakal ada juga info viral dan ditutup dengan Titik kumpul
0: Pradua
1: atau TKP teman Pradua. Jadi jangan pernah capai, karena kita tuh bakal hadirkan kamu segmen-segmen yang paling seru. Sejam ganti segmen.
0: Iya betul sekali teman Pradua. Tentunya informasinya yang relate sama kamu, apalagi buat anak muda. Dan juga playlist-playlist yang keren menemani Rabu sore kamu teman Pradua.
1: Iya, hari ini sudah tanggal 17 Juni saja. Kita sudah di tanggal 17 di bulan ini.
0: Iya betul.
1: Ini berarti sedikit lagi sudah akan masuk bulan depan.
0: Iya, bulan Juli teman Pradua.
1: Jadi buat kamu-kamu yang merasa kayaknya resolusi di awal tahun belum terrealisasi, buruan deh daripada nanti ganti bulan lagi.
0: Betul.
1: Nanti juga bakalan berganti tahun lagi, resolusinya tidak ada yang pernah tercapai. Kayaknya harus di apa ya, action kan dari sekarang.
0: Iya, dikasih semangat, dikasih gas dari sekarang teman Pradua. Oke, kita ke lagu dulu sebelum nanti ke informasi dari si Floor Session sore hari ini.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Oke, Power Session hadir buat teman kamu sampai di pukul 4 ya teman Pro 2. Dan ini dia informasi pertama yang bakal kami informasikan di Power Session edisi hari ini.
1: Betul sekali teman ada Pro 2 sih? Ini ada sesuatu Bill yang bikin hati kita semua tuh jadi lebih tenang teman Pro 2. Baca informasi yang satu ini tuh jadi senang, jadi happy teman Pro 2. Karena BLT Dana Desa cair 10 keluarga di labelen terima senilai 900 ribu.
0: Aduh, Alhamdulillah ya. Sekali ya. Itu tuh seperti kayak hujan durian runtuh gitu.
1: Iya, betul sekali. Ini sebanyak 10 kepala keluarga di Desa Labelen, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur menerima bantuan langsung tunai Dana Desa BLT tahun anggaran 2026. Okay. Bantuan tersebut disalurkan di Aula Desa Labelen pada Selasa kemarin teman berdua, 9 Juni 2026 untuk periode April hingga Juni 2029. Oh, dirangkap kali ya. Okay. Jadi April, Mei, Juni. Alhamdulillah rezeki masuk nih teman berdua.
0: Iya. Dan rezeki matinya kemana ya teman-teman?
1: Iya, betul sekali.
0: Bakal datang lagi ke kamu, kayaknya buktinya. Jadi berkuranglah rasa keluh kesah itu.
1: Iya, setiap keluarga itu menerima manfaat memperoleh bantuan sebesar 300 ribu per bulannya selama 3 bulan. Dengan demikian, total dana yang diterima masing-masing keluarga mencapai 900 ribu. Okay. Penyaluran BLT Dana Desa merupakan bagian dari program pemerintah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat.
0: Aduh, apa-apa semuanya sekarang kan serba naiknya.
1: Iya, betul.
0: Jadi dengan hadirnya kayak gini kan bisa sedikit membantu perekonomian keluarga ya.
1: Betul.
0: Terima kasih buat pemerintah yang terus mengingat masyarakat-masyarakat menengah ke bawah yang benar-benar membutuhkan. Dan kita juga berharap ya Sal ya dan teman Pro 2 ya, bahwa bantuan ini memang benar-benar tepat sasaran. Yang paling penting sih
1: sekali
0: itu.
1: Jadi dan bisa menyeluruh juga ya. Kemarin saya baru dengar tuh Kaput di daerah Ndona dan sekitarnya juga baru saja menerima. Alhamdulillah. Okay. Jadi ya mungkin yang bisa kita harapkan ini akan terus ada untuk saudara-saudara kita yang memang membutuhkan. Benar. Dan juga semoga juga tepat sasaran.
0: Itu yang paling penting, tepat sasaran. Jadi apalah artinya kalau misalnya diterima bukan buat orang yang membutuhkan, tapi buat orang yang menyelipkan namanya tampak ada apa-apa gitu, tanpa ada rasa bersalah sama orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Kita harapkan seperti itu ya teman berdua. Tetap di sini karena saat lagi terus kami temani kamu dengan informasi dari Flores Session.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2, balik lagi di Floreciation.
1: Iya, informasi apa lagi nih selanjutnya?
0: Tadi kan di daerah Flores Timur.
1: Iya, ya. Sekarang di daerah mana nih kita
0: mau update? Masih di Flores Timur lagi.
1: Aduh, dia kayaknya Pro memang 2. Cinta tanah kelahiran deh.
0: Kayaknya enggak bisa move on gitu.
1: Libur lagi deh, libur ayo libur.
0: Oke, ternyata di sana nih Asal dan teman Pro 2 ya. Petani-petani Boru kembali garap lahan di tengah aktivitas Gunung Lewotobi nih. By the way, teman Pro 2, kita bacakan informasi Floreciation ini langsung kita kutip tuh dari rri.co.id. Jadi teman Pro 2 langsung cus ke rri.co.id, cari ND dan bisa ikuti informasi yang kami sampaikan di sore hari ini. Jadi tepatnya nih warga Dusun Podor, Desa Boru, Kecamatan Wulanggintang, Kabupaten Flores Timur ini, mereka nih kembali memanfaatkan lahan pertanian nih untuk menanam sayur dan juga jagung manis, walaupun ini di tengah meningkatnya aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki. Sekarang ini kan lagi meningkatnya aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki.
1: Iya,
0: nih.
1: Betul.
0: By the way, kegiatan ini nih didampingi langsung sama Babinsa Koramil 162406 Tanjung Bunga Praka Primus Lake di hari Selasa kemarin 9 Juni 2026. Penanaman dilakukan di kebun milik Januarius Boruk yang berada di lahan bekas pematang sawah teman Pro 2, di mana lahan ini juga kembali diolah nih untuk mendukung kebutuhan pangan keluarga sekaligus untuk meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat setempat ya. Kita tahu waktu yang sangat lama nih untuk mereka bisa bangkit kembali dari musibah yang sudah mereka jalani hampir beberapa tahun belakangan ini teman Pro 2. Katanya juga Praka Primus Lake ini bilang pemanfaatan lahan ini tersedia menjadi langkah yang penting ya untuk menjaga ketahanan pangan keluarga. Dan upaya ini juga bisa membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka melalui hasil pertanian yang mereka kelola secara sendiri nih atau secara mandiri. Dan hal ini atau kegiatan ini dilakukan bersama alias bergotong royong ya antara Babinsa dan juga warga untuk menyiapkan lahan sebelum melakukan penanaman.
1: Berarti ini juga mereka setelah sekian lama mungkin ya menunggu juga. Kayak mereka mau bergerak tapi mereka ada ketakutan yang mana kita harus aware juga kan, walaupun ini maksudnya tidak sama seperti kemarin, tetapi kita juga harus tetap menjaga, kita harus tetap benar-benar kayak meyakinkan oh ini benar-benar aman begitu.
0: Iya benar, dan tentunya juga masyarakat selalu diminta untuk mengikuti informasi resmi ya dari pemerintah dan juga instansi terkait sebagai langkah antisipasi ya terhadap potensi bencana yang mungkin bakalan datang dengan waktu yang bakalan tidak ditentukan juga tentunya nih teman Pro 2.
1: Iya.
0: Ya karena ya mau bagaimanapun kewaspadaannya harus tetap dijaga kan.
1: Iya,
0: walaupun ya sekali. Aktivitas pertanian terus berjalan seperti biasanya, keselamatan masyarakat itu tetap menjadi prioritas utama. Jadi seperti itu teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi berada di Boru, yang orang tuanya atau mungkin kamu sendiri juga turun langsung dalam pengelolaan lahan yang bakalan kamu tanam jagung dan juga sayur mayur ini, semoga kalian selalu safe ya.
1: Iya.
0: Selalu waspada juga, itu yang paling penting. Dan semoga nanti kalau misalnya sudah ditanami, hasilnya benar-benar bisa dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat sekitarnya.
1: Amin. Kita doakan hal-hal baik untuk kita semua ya teman berdua. Stay safe everyone. Dan kita masih punya informasi lainnya. Oh, kita sudah di penghujung Floreciation teman-teman berdua.
0: Informasi tadi itu menjadi penutup bersemangat kita
1: di Floreciation teman berdua. Karena nanti tepatnya pukul 16 kita sudah move ke Genpres, Generasi Prestasi. Kita bakal live di YouTube RRI ND, Facebook RRI ND, dan aplikasi RRI Digital teman Pro 2 di pukul 16 lewat 30. So jangan kemana-mana, kalian harus nonton kita yang cantik-cantik sore ini. Pantau kita juga melalui media sosial Instagram Pro 2 FM ND, karena ada updatean terbaru di sana.
0: Yep.
1: Updatean kita yang cantik-cantik, tampan-tampan, informasi yang seru-seru pokoknya teman Pro 2. So stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dua MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik.

0: Kedua, kita masih di sore ceria dan saatnya kita di Gen Press ya, generasi prestasi teman berdua. Jadi buat kalian semua mau update, aduh ada prestasi apa nih atau siapa nih yang baru-baru bikin kita bangga teman berdua. Nah, itu ada di edisi sore hari ini teman berdua. Nanti tepatnya pukul 16.30 sampai di pukul 17 kita bakal live langsung dari YouTube RRIND, ada Gen Press dan ada narasumber kita yang tentunya bakal menginspirasi, apalagi menginspirasi anak muda nih teman berdua.
1: Buat kamu-kamu yang mungkin juga suka berprestasi atau memang lagi fokus ke tarik suara gitu-gitu,
0: iya betul,
1: kamu bisa dengarkan kita di sore hari ini ya teman berdua, karena ya kita bakalan ajak orang yang prestasinya itu di bidang tarik suara.
0: Iya betul sekali, apalagi kalau misalnya mungkin dia ada tips atau trik
1: itu
0: kayak
1: yang paling...
0: kalau bernyanyi gunakan mic-nya harus dari bawah,
1: gunakan suara kepala, suara perut,
0: suara
1: gitu.
0: Perut kata misalnya teknik lain kayak dijaga makanannya tidak yang berminyak-minyak,
1: jangan
0: atau
1: makan yang pedes-pedes,
0: olah vokal yang rajin begitu seperti apa. Nanti kita bakal kulik semuanya teman berdua di edisi generasi prestasi sore hari ini. Jadi buat kamu jangan kemana-mana ya teman berdua, apalagi sore hari ini sudah mulai mendung, tidak terlalu panas sepanas siang tadi. Ya, semoga juga kita terhibur ya dengan kita berdua dari studio Pro 2 RRIND sore hari ini. So, buat kamu jangan sampai lupa ya untuk bareng kita terus di edisi sore ceria.

0: banget. Hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM ND.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: Messi di Genpres Generasi Prestasi.
1: Buat kamu-kamu yang baru gabung, kalian lagi dengarkan Sore Ceria di
0: Pro 2 FM Indi.
1: Iya, betul sekali.
0: Itu di terestrial kita ya, 92,2 iya. Tadi teman Pro 2. Kalian juga bisa pantau kita melalui aplikasi RRI Digital. And then klik Pro 2, cari ND, kita ada di situ teman.
1: Dan
0: Pro
1: bisa
0: 2
1: juga lewat streaming di rri.co.id.
0: Iya, iya, betul sekali. Ada berita-berita online,
1: ada streaming juga.
0: Iya, betul sekali teman Pro 2.
1: Jadi memang teman Pro 2 kayaknya kalau kamu tidak ke aplikasi RRI Digital atau rri.co.id, kamu ketinggalan zaman.
0: Iya, karena kita up to date teman Pro 2.
1: Benar sekali, seperti yang bakalan hadir di studio kita. Iya, ya, dengan apa ya tadi namanya, dengan prestasinya,
0: dengan prestasi
1: yang paling terbaru teranyar
0: sebagai lomba vokal teman Pro 2. Mungkin kalian semua yang punya suara atau vokal yang bagus-bagus ya, itu pasti kayak, oh iya, kita intip yuk, apa sih tips and triknya. Atau buat kamu yang mungkin hari ini kayak, aduh saya tuh mau nyanyi kakak, tapi saya masih ragu kalau misalnya saya nyanyi bagaimana nanti ketika saya atur nafasnya, saya pilih lagu apa sesuai tidak sama kepribadian saya begitu.
1: Jadi buat kamu-kamu yang penasaran, pantengin terus kami di 92,2 FM Pro 2 RRND,
0: teman terbaik kamu.

Hari yang pas untuk merayakan beragam warna musik yang selalu menemani kita, ya di tanggal 9 Maret, diperingati sebagai Hari Musik Nasional. Yuk kita bahas genre musik kesukaannya Gen Z. Kalau kita lihat playlist Gen Z, salah satu genre yang lagi sering didengar, yang pertama, indie rock. Genre ini punya karakter gitar yang kuat, lirik lagunya yang relate dengan kehidupan anak muda. Salah satu band yang membawakan genre ini adalah Perunggu. Musiknya terasa santai, tapi tetap penuh energi. Genre kedua, pop alternatif dan indie pop. Genre yang dikenal dengan lirik yang reflektif dan emosional. Ada band India yang berhasil menghadirkan lagu-lagu yang relate dengan cerita hidup generasi muda. Contohnya, mimpi, kerasahan, sampai perjalanan menemukan diri sendiri. Genre ketiga, hip-hop, rap Indonesia, dan timur Indonesia. Nama seperti Rich Brian, Ramen Girl, dan Muka Rakat ikut membawa genre ini semakin dikenal luas teman Pro 2. Genre terakhir yang dibawakan oleh Naikila dan Densi dikenal sebagai hip-dut, perpaduan hip-hop dan dangdut. Genre ini menggabungkan beat musik hip-hop yang energik dengan alunan dangdut. Semua genre punya ciri khasnya sendiri, dan di Hari Musik Nasional, yuk terus dukung dan banggakan karya musisi Indonesia. Selamat memperingati Hari Musik Nasional.

0: Kamu sedang mendengarkan Generasi Prestasi.
1: Teman terbaik.
2: Yeay,
1: kamu.
2: Teman Pradua.
1: Teman Pradua. Yeay, welcome back di 92,2 FM Pradua RRND. Kita sudah di Generasi Prestasi. Seperti yang tadi kita bilang ya di awal tuh ya, Sal dan teman Pradua ya, bahwa kita tuh mau menghadirkan prestasi di bidang tarik suara kayak bakat kita berdua.
2: Betul, iya. Kalau kita dua kan agak teriak-teriak ya.
1: Jatuhnya lebih ke teriak-teriak gitu. Kalau dia memang bakatnya gitu, alami turun dari Tuhan gitu. Kalau kita terlalu memaksakan teman Pradua,
2: takutnya kalau kalian dengar rusak ya gendang telinganya.
1: Kalau kalian dengar malah tidak balik ke rumah tapi langsung dilarikan ke rumah sakit.
2: Aduh, jangan sampai teman Pradua. Dan sudah hadir bersama kita sore hari ini teman Pradua ada
1: Alexa.
2: Marah,
1: benar, panggilannya Alexa kan ya. Jangan sampai saya sudah teriak besar Alexa, ternyata bukan.
2: Kita sapa dulu. Yep. Halo.
1: Bagaimana nih kabarnya?
3: Kabarku saat ini baik.
1: Baik. Ya, luar biasa.
2: Suaranya
1: ya.
2: Suaranya saja itu sudah bikin kayak hati kita
1: seperti disenandungkan ya sama Lyodra gitu.
2: Iya, betul sekali. Nanti bolehlah Alexa hibur kita ya di hari
1: harus
2: ini.
1: Wajib harus di-closing dengan nyanyian yang indah.
2: Oke,
1: by the way, kita bakalan ngobrol dengan topik yang sangat seru juga ya, Sal ya. Apa sih topik kita
2: topik sore hari ini? Suara yang bersaing, mimpi yang terus bernyanyi. Jadi di tengah persaingan yang ketat mungkin pada saat perlombaan kemarin ya Alexa, kamu betul bertemu sama teman-teman dari beberapa sekolah yang ada di Kabupaten ND, tetapi kamu bisa menunjukkan bakat kamu dan akhirnya mimpi kamu ini akan terus ada begitu di dunia perindustrian musik.
1: Iya, langkah kecil ikut ajang-ajang lomba di tingkat kabupaten kita tidak tahu nih bakal secemerlang apa sih kamu nantinya, Alexa.
2: Iya.
1: By the way, Alexa kemarin ikut perlombaan tuh apa sih perlombaannya, bisa dijelaskan terlebih dahulu tidak?
3: Oke, terima kasih atas kesempatannya kakak. Jadi perlombaan yang saya ikut kemarin itu adalah perlombaan Pekan Ekspresi Kabupaten ND 2026.
2: Oke.
3: Okay. Jadi lomba itu tuh diikuti oleh SMA SMK sekabupaten ND.
2: Iya.
3: Iya, betul.
2: Dan Alexa kemarin mendapat juara dua ya, untuk solo putri.
3: Ya.
2: Okay. Congrats. Bagaimana perasaan kamu Alexa kemarin, happy or kayak oh my god, seharusnya saya satu nih
1: ya, atau kayak aduh saya tidak sangka ya saya dua nih, saya cuma coba-coba.
2: Bagaimana perasaan kamu Alexa?
3: Oke, sebenarnya perasaan saya tuh ketika saya mendapatkan juara dua, saya terharu dan bangga karena saya bisa, Tuhan masih bisa memberikan saya top dua, juara dua.
2: Okay,
3: dan
2: mantap.
3: Di sela-sela terharu bangga itu juga saya ada rasa sedih gitu. Kenapa ada rasa sedih di diri saya? Karena mungkin saja para bapak ibu guru pembimbing, orang tua saya, teman-teman semua tuh pikirnya saya tuh bisa ke top 1, juara 1. Ya, saya juga merasa bersalah gitu, ada rasa bersalah. Iya. Tapi ya puji Tuhan, saya juga tidak sempat berpikir bahwa saya tuh bisa juara 2 gitu.
2: Okay.
3: Saya pikir tuh karena apa ya? Surika, Randau, itu benar-benar
1: punya talenta-talenta juga yang luar biasa ya.
3: Makanya tidak berpikir bahwa oh saya bisa juara dua gitu. Tapi tiba-tiba juara dua.
1: Harusnya memang kamu dari awal hilangkan overthinking itu ya.
2: Iya, betul.
1: Suara kamu sudah sangat indah didengar.
2: Betul sekali.
1: Benar. By the way, kalau kayak gini kamu tekuni dunia tarik suara ini nih dari kapan sih? Atau memang hobi nyanyi, atau keluarga nih memang keluarga penyanyi, pemusik gitu, atau seperti apa?
3: Saya tuh hobi nyanyinya dari dulu, dari SD tuh hobi nyanyi.
1: Iya.
3: Dari SD itu tuh saya hobi nyanyi itu tuh memang dari kecil. Tetapi saya mulai mengembangkan bakat saya itu ketika saya kelas 5 SD.
2: Gitu
3: kan, karena Katolik jadi sering di apa ya,
1: nyanyi di gereja.
3: Gereja Mazmur, di gereja gitu. Okay. Jadi dari SD kelas 5, kelas 6 sampai seterusnya itu dipilih. Terus ada juga band, ikut band di Selansa, paduan suara. Jadi dari situ kan terlatih kita.
1: Benar.
3: Terlatih itu.
2: Tergerak juga.
1: Jadi
2: ya hatinya
1: mau mungkin ikut perlombaan-perlombaan di bidang tarik suara gitu ya. By the way, kemarin tuh kamu di apa ya, dipilih langsung dari sekolah atau dari sekolah tuh ada perlombaan kecil dulu sebelum kayak mewakilkan gitu,
2: atau kamu langsung kayak oh iya
1: dari guru-gurunya tuh langsung gitu pilih kamu?
3: Dari sekolah langsung memilih saya.
1: Karena
3: mungkin karena saya tuh jujur, saya sering tampil.
2: Oke.
3: Saya sering tampil ya. Okay.
1: Jadi memang sudah terlihat ya, yeah, bakatnya sama Bapak Ibu guru pendampingnya nih. Mm-hmm. Jadi memang tidak salah pilih sih.
2: Betul. Berarti kemarin pas naik panggung langsung kayak, oh ya saya percaya diri, saya bisa menampilkan.
1: Karena satu semasa saya yang dipilih nih.
2: Iya, iya betul kan? Sekali.
1: Jadi pasti kamu harus lebih punya kekuatan bangga yang sangat up, karena ya sudah tadi guru-guru tuh sudah percaya bahwa kamu yang bakal mewakilkan semasa, iya, untuk bagian putrinya gitu.
2: Betul
1: kan ya.
2: Sekali.
1: By the way kemarin teman yang putranya yang kita juga ngajak wawancara di sini kan ya. Oke. Okay. Lagu apa sih?
2: Kemarin yang dibawa. Kira-kira yang kamu bawakan nih.
3: Kemarin lagu vokal solo putri itu, lagu wajibnya itu adalah Leworo Siri Pinang dari Kabupaten Alor. Dan lagu pilihan itu, yang pertama itu lagu Sang Dewi dan yang kedua itu lagu Tak Segampang Itu. Tetapi waktu nyanyi saya memilih lagu pilihan itu yaitu Sang Dewi dari Leo Dragon.
2: Berarti kita punya Liodra di Kabupaten Ender.
1: Harus sekali kayak lagu pilihan saya. Kalau saya nyanyi juga ikut lomba saya akan pilih gitu.
2: Ah iya ya,
1: Sang Dewi. Salah tiga Sang Dewa. Oke oke, masih seru ya obrolan kita teman Perjuang, karena kita juga lagi live di YouTube dan juga di Facebook RRIND.
2: Betul sekali teman,
1: teman Perjuang bisa join di sini lewat WhatsApp Perjuang juga untuk kasih-kasih apa ya, kasih-kasih pertanyaan atau mungkin juga mau kasih semangat buat
2: Alexa sore hari ini.
1: Atau apresiasi juga bisa langsung di WhatsApp Pro 2 ya, di Sal di mana?
2: Di 0821476504422. Pantau kita juga melalui aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Kalau misalnya kalian mau lihat updatean kita, kita bakal update apapun yang terbaru hanya di sosial media Pro 2 FM ND teman Pro 2. Kita bakal break sebentar sebelum balik lagi di edisi Generasi Prestasi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: makan, Bang.
1: Hah, iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang, tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Teman terbaik kamu masih bersama Putri, Salsa dan juga Alexa di sore hari ini, teman berdua.
1: Kalau kita bertiga di sore hari ini jadi trio apa ya?
0: Cocoknya itu karena tadi dia bilang bakalan nyanyi tadi nyanyi Liodra sang dewi. Ya kita dewa-dewi. Oh, dewi-dewi.
1: Please deh, trio dewi-dewi ya teman berdua.
0: Dewi-dewi dari sudahlah.
1: Nah, Alexa, okay. Ini kalau misalnya boleh tahu dari persiapan kemarin sampai kamu lomba, sampai kamu mendapat juara dua, berapa lama persiapannya untuk mempersiapkan semua itu, Alexa?
2: Okay, persiapan ya. Dari persiapan itu sebenarnya apa? Pak guru, Bapak Ibu guru sudah menginformasikan kepada saya itu dari bulan 3 bahwa ada lomba yaitu Pekan Ekspresi. Nah, tetapi lagunya, judul lagunya belum tahu, hanya masih menginformasikan bahwa ada lomba ajang Pekan Ekspresi Kabupaten ND. Jadi persiapannya itu tuh 3 hari sebelum mengikuti lomba itu, ya itu yang paling muput, persiapan itu 3 hari sebelum mengikuti lomba. Nah, dari datang pagi kita mengikuti mata pelajaran di kelas, lalu pulang sekolah itu dari sepulang sekolah sampai 4:30 atau 4:30 itu kita lanjut latihan, okay. Latihan dan sampai pada hari puncaknya kita memaparkan.
1: Keren banget Alex, apalagi ya. Kan sudah kelas 11 ya, mungkin sambil persiapan mau mendekati ujian, sambil persiapan banyak aktivitas kemudian belajar, tapi kayak bisa balance ya waktu latihan kemudian untuk mempersiapkan lomba. Dan ini kalau misalnya kita lagi dalam tahap seperti ini kan butuh yang namanya support, dukungan.
0: Itu yang paling penting. Nah,
1: menurut Alexa sendiri dukungan dan support ini dari orang tua seperti apa, kemudian dari pihak sekolah ini bagaimana?
0: Atau
1: untuk
0: mungkin
1: Alexa?
0: Dari teman-teman kamu juga.
1: Apakah kemarin pas nyanyi Alexa?
0: Ada kayak gitu-gitu, ada yang bawa banner gitu.
2: Ya karena lomba ini ditempatkan di Sekolah Syurdikara. Okay. Kan waktu itu juga bertepatan dengan kita belum libur, masih sekolah. Jadi teman-teman kan mengikuti les di sekolah. Jadi yang sempat datang untuk menonton saya hanya guru pembimbing dan Bapak Ibu guru. Mungkin 2-3 orang begitu.
1: Okay.
2: Terus support dari orang tua, memang saya jujur orang tua tuh sangat mensupport saya dari, memang mereka tuh kayak tahu dari kecil memang mereka bakatnya dia tuh ada di sini, jadi kita harus support dia sampai sekarang. Pokoknya orang tua tuh bukan hanya support di bidang musik, talentanya ini, tetapi semuanya tuh mereka support lah. Apapun yang penting saya lakukan itu yang terbaik untuk mereka.
0: Dan hal yang positif yang paling penting.
2: Terus yang kemarin juga itu support dari Bapak Ibu guru pembimbing, teman-teman satu sekolah itu luar biasa sekali, mereka support saya.
0: Jadi itu yang bikin justru kamu tampil lebih percaya diri ya di panggung ya. Okay, ini kita mau tahu nih, kamu kan seorang penyanyi ya, kayak saya tidak penyanyi saja tiba-tiba suara saya tuh hilang. Karena mungkin sering teriak ya. Tapi kan kamu pasti setelah latihan ini yang sangat intens menuju ke hari H perlombaan, nanti juga bakalan ada finalnya gitu. Kamu bagaimana nih menjaga suara kamu tuh tetap apa ya, stabil, terus juga menjaga kondisi suara kamu tuh seperti apa sih menjelang perlombaan?
2: Okay, menjaga suara itu tuh yang paling utama itu tuh dari kita makan minum juga itu. Salah satu pengaruh besar juga itu. Terus menjaga stamina kita. Lalu dari makan minum itu tuh sejujurnya saya waktu belum mengikuti lomba itu tuh setiap hari itu es mie gelas. Tapi setelah tahu bahwa akan ikut lomba itu pemikiran sebelah, makan, minum. Pemikiran sebelah, kamu mau mengikuti lomba, jadi stop dulu di sini. Karena sekolah memilih kamu, tapi kamu harus berbuat yang terbaik, memberikan untuk sekolah. Jadi tahan, jadi makan minum, stamina kita harus baik, stabil.
1: Itu sih. Berarti bisa rem diri ya. Kalau misalnya kita cuma makan, minum es terus, mie gelas terus, aduh kayaknya.
2: Iya betul.
1: Itu ya.
0: Kamu berarti itu jatuhnya kayak anggap sepele gitu.
1: Iya.
0: Perlombaan itu.
1: Tetapi benar-benar mempersiapkan diri dengan baik. Mungkin dengan salah satu caranya adalah menjaga stamina begitu.
0: Dan juga tadi kontrol dalam hal makan dan minumnya juga tuh teman pro 2. Nah, saat kamu tampil tuh di panggung tuh pas finalnya ini sudah penentuan mau juara satu mau juara duanya, apa sih yang ada di pikiran kamu tuh Alexa? Ya sudah, saya saja nyanyi saja, hasil apapun itu sudah saya serahkan, atau seperti apa?
2: Oke, yang ada di pikiran saya itu yaitu saya harus memberikan yang terbaik. Apa yang saya latih selama ini saya harus tampilkan yang terbaik. benar atau salahnya, tetapi karena kita sekarang kan sudah latihan dari sebelum sudah latihan, kita lakukan apa yang terbaik, jangan dengar kata orang lain atau mungkin suara kamu lebih di bawah dari suara teman-teman lain. Kita perlu mendengarkan kata-kata orang lain, tekunilah diri kita sendiri, percaya diri saja, pede di depan, begitu.
1: Keren,
0: benar sih,
1: afirmasinya luar biasa ya. Kadang tuh kita belum juga naik tampil ya, kita mau tampil saja tuh kayak aduh ini bagaimana ya penilaian orang, aduh
0: saya bagaimana ya, nanti ntar kalau saya kesandung saya bagaimana ya.
1: Iya,
0: kalau itu sudah pasti banyak sekali pemikiran-pemikiran seperti itu yang justru bikin kamu tuh lupa nih kalau padahal ada hal-hal yang lebih baik yang sebenarnya bisa dipikirkan juga kan.
1: Iya,
0: nah ini nih sekali. Sebagai seorang penyanyi juga ya ini ya, menurut kamu tuh bagian tersulit tuh apa sih Alexa dalam hal bernyanyi, teknik vokalnya, penghayatannya, atau mungkin kepercayaan diri?
2: Oke, yang pertama itu tuh ini dari saya, dari pemikiran saya itu kepercayaan diri duluan, itu yang lebih utama. Karena ketika teknik vokal kita udah matang, sudah matang, lalu kalau percaya diri kita di bawah turun, nanti kamu maju ke depan, itu akan buyar, itu akan blank semuanya. Teknik vokal yang dari awalnya dilatih udah matang sekali, pas tampil di depan akan blank karena kita kurang percaya diri.
0: Jadi memang utamakan dulu percaya diri. Kan percaya diri ini kan juga munculnya juga karena proses latihan tadi kan. Tidak mungkin kayak serta merta dia itu tiba-tiba ada saja gitu. Kalau tidak latihan-latihan tiba-tiba kok percaya diri itu kayaknya kok over pede.
1: Semuanya kan melewati proses step by step begitu. Dan Alexa, momen yang mungkin kemarin kamu bisa sharing ke kita, sharing ke teman berdua sore hari ini, momen yang paling memorable deh, entah itu sama sesama peserta atau mungkin pada saat kamu di panggung punya cerita yang unik yang bisa kamu bagikan atau spill ke kita di sore hari ini.
2: Momennya itu tuh sesama peserta. Kenapa dibilang sesama peserta? Karena vokal solo Putri itu dia tahu dari sekolah-sekolah lain tuh mempunyai bakat yang sangat luar biasa. Jadi dari situ kita sudah mulai overthinking, apakah saya bisa atau tidak? Saya bisa tidak juara 1, juara 2 atau juara 3 karena melihat teman-teman tuh saingan itu berat sekali, betul. Momen itu ada dari teman-teman sih.
1: Tapi bisa survive ya sampai di top 2 ini benar-benar luar biasa pencapaian yang mungkin Alexa, mungkin orang lain tuh kayak aduh, dengan adanya persaingan yang cukup berat, cukup ketat, ini kita mundur saja, tetapi Alexa kayak aduh, saya harus maju nih.
0: Gaskan dulu gitu ya Alexa, betul. Ya. Siapa sih penyanyi idola kamu nih Alexa? Jangan bilang Liodra.
2: Iya, satu-satunya itu. Tapi banyak penyanyi idola.
0: Bisa di-spill kok, tidak apa-apa. Yang top 5 deh, 5 terbaik yang menurut kamu idolakan, paling idola dari semuanya.
2: Yang pertama itu dari Indonesia tuh ada Liodra Ginting, terus lagu-lagunya Glenn. Itu. Terus saya juga suka lagu-lagu Ambon yang biasa dibawa di pesta, kayak lagu Tatalah Hatu, begitu. Terus Malini. Dan juga Anggun.
1: Kayaknya the next Indonesian Idol nih teman berdua.
0: Kita aminkan saja. Amin ya. Ya, siapa yang tidak mau ya didoakan seindah itu. Betul. Apalagi sekali buat kamu-kamu yang mungkin sudah ada di posisi seperti Alexa yang memang sangat-sangat tertarik dan punya bakat di dunia tarik suara. Sebelum kita menutup kebersamaan kita ya Alexa. Masih panjang ya kebersamaan kita. Kenapa saya mau tutup-tutup saja ini?
1: Ya, sepertinya benar-benar kayak mau beranjak, tapi kita harus
0: break lagi kan? Atau kita dengarkan suara Alexa dulu sebagai pemanas sebelum kita kasih closing statement kita di sore hari ini. Jadi Alexa, mungkin kamu bisa saya tahu pasti kamu bakalan sangat iri kan dengan suara saya juga. Tapi kayaknya memang kamu harus mengeluarkan bakat itu biar kami yang lain tertampar dengan suara kamu. Silakan Alexa.
2: Kakak-kakak mau saya nyanyi lagu pas lomba kemarin atau
0: dari senyamannya Alexa aja?
2: Dari saya.
1: Iya. Silahkan.
2: Saya akan menyanyikan satu lagu yang berjudul Betapa Ku Cinta Padamu.

0: itu serasa dinyanyikan sama penyanyi aslinya.
1: Iya, Alexa, mau dong nanti sebelum tidur sebentar malam
0: kirim voice note.
1: Iya,
0: kamu menyanyi ya,
1: teman berdua.
0: Oke.
1: Bikin kita semua terhibur sore hari ini, teman berdua. Dan di ND juga kita punya Alexa yang berprestasi loh, teman berdua.
0: Itu
1: dan
0: paling oke sih.
1: Berdua MMD juga bakal update setiap hari ya, teman berdua. Ada generasi-generasi prestasi yang akan menghibur dan menginspirasi kalian semua tentunya. Dan teman berdua, kita sudah di penghujung acara, tapi Alexa satu lagi nih yang kita mau dengar dari Alexa sendiri. Pesan nih untuk teman-teman muda di kota ND yang mungkin hari ini masih ragu ya untuk mulai sama mimpinya, menemukan skill mereka apa, kemudian mau bangun semangatnya tapi masih maju mundur nih. Mungkin Alexa bisa kasih semangat sore hari ini.
2: Oke, dari teman-teman, dari saya untuk teman-teman semua, perlu kita ketahui bahwa pergaulan kita itu menentukan masa depan kita. Dari pergaulan kita sekecil apapun itu tuh menentukan masa depan kita. Kalau kita ingin mempunyai lingkungan hidup yang berkualitas, maka kita harus upgrade diri kita, maka kita harus tingkatkan nilai hidup kita. Sekarang ini mumpung kita masih muda. Nah, upgrade value seorang kamu. Kalau kamu mau dapat yang terbaik, maka kamu harus pastikan kamu juga harus memberi yang terbaik. Itu saja dari saya.
0: Mau dapat yang terbaik, kamu harus memberikan yang terbaik dari diri kamu. Harus jor-joran lah, teman berdua. Sekali lagi thank you buat Alexa.
1: Thank you so much.
0: Sukses terus buat prestasi-prestasi yang akan datang. Semoga kamu terus berkarya, bisa berkarya lewat suara indah kamu ya. Kita doakan juga kamu bakalan sukses di sekolah juga, paling penting itu yang paling penting juga. Terima kasih juga buat teman berdua yang sudah standby dengarkan obrolan kita di Generasi Prestasi edisi hari ini. Sampai jumpa di Generasi Prestasi edisi berikutnya. Bye.

Pernahkah kamu mendengar suara sirene mobil ambulans? Jika kamu jeli mendengarnya, sebenarnya suara sirene itu berbeda-beda, tergantung dengan kondisi pasien yang berada dalam ambulans tersebut. Bunyi yang pertama seperti suara palang kereta api. Suara ini menandakan ambulans sedang menjemput pasien. Bagaimana dengan bunyi yang kedua? Bunyi suara ini menandakan ambulans membawa pasien tidak dalam kondisi darurat.

Sekarang sudah tahu kan bedanya? Jadi, suara sirene bisa jadi petunjuk untuk pengguna jalan kapan ia harus minggir buat memberi jalan kepada mobil ambulans. Jangan ngegas ya, atau kamu malah diomelin sopir ambulansnya. Semoga bermanfaat.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Pro 2 masih di Sore Ceria. Ya,
1: informasi viral selanjutnya nih teman Pro 2. Ini kita harus senang atau seperti apa ya reaksi yang bakal
0: apa
1: kita harus
0: informasinya?
1: Keluarkan? Ini pemerintahnya akan merilis BBM jenis baru B550 dan bakal dirilis di 1 Juli 2026.
0: Pas ulang tahun aku dong.
1: Jadi teman Pro 2, pemerintah Indonesia secara resmi nih mengkonfirmasi bahwa B50 biodiesel ini adalah campuran bahan bakar baru yang akan diluncurkan secara nasional mulai dari 1 Juli 2026, which is itu bulan depan ya teman Pro 2. Bukan lagi bulan depan, beberapa hari lagi.
0: Iya, betul sekali
1: beberapa
0: teman
1: Pro 2. Beberapa minggu lagi ya teman Pro 2, seminggu.
0: Apakah ini sesuatu gebrakan yang bagus untuk kita masyarakat atau seperti apa itu?
1: Nah, katanya itu sebelum peluncurannya ini, pihak berwenang ini akan melakukan tinjauan akhir terhadap hasil uji dan ini untuk memastikan bahan bakar ini siap atau tidak sih untuk melaksanakan untuk pelaksanaan dalam skala yang besar ya.
0: Okay.
1: Terus Menteri Energi dan juga Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia nih, Pak Bahlil ini bilang bahwa dia ini akan bertemu dengan tim uji dalam seminggu ke depan untuk menilai hasil uji dan juga memverifikasi kesiapan negara untuk transisi ini. Dan informasi buat kamu, ini adalah B50 ini adalah campuran bahan bakar yang terdiri dari 50% biodiesel berbasis minyak jati dan 50% diesel konvensional. Dan tentunya ini menandai peningkatan dari B40 saat ini ya. Oke. Oh, jadi saat ini kita tuh punya B40 teman Pro 2. Dan tentunya kebijakan ini diharapkan untuk bisa memperkuat permintaan minyak ya teman Pro 2 secara domestik dan juga bisa kalau memang bisa ya mendukung sektor pertanian lokal dan juga mengurangi penggunaan bahan bakar fosil impor nih. Jadi kita bisa lebih mandiri lagi.
0: Iya, betul sekali teman Pro 2.
1: By the way, teman Pro 2, sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan azan berkumandang. Jadi untuk itu Pro 2 RRIND akan menghadirkan lagu-lagu religi untuk menemani kamu sambil menunggu azan maghrib.

82. Saat ini tepat di pukul 17:45 waktu Indonesia Tengah, program Majua akan mengumandangkan azan maghrib untuk teman-teman umat muslim di wilayah kota Ende dan sekitarnya.

0: yang
1: Allahumma rabba hadhihi ad-dawatit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila was-sarata wa jarada 'aliyat tarafi'ah wa ba'su maqaman mahmuda lilladhi wa adda innaka la tukhliful mi'ad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang kita lakukan ketika kita mendengar berita yang mengejutkan? Kita mendapatkan telepon bahwa pasangan kita, istri atau suami kita mengalami kecelakaan, atau kita mendapatkan kabar bahwa anak kita terjatuh di sekolahnya atau tertabrak ketika menyeberang sebuah jalan. Apa yang kita lakukan ketika kita menerima kenyataan bahwa kita kalah dalam sebuah tender, atau kita mendapatkan berita yang tidak mengenakan dan menyesakkan dada? Panik, bingung, atau kita langsung mengambil telepon kita dan menghubungi orang yang berkaitan dengan masalah tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masalah ini sudah dipraktekkan, masalah ini telah dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mari kita simak sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila berhadapan dengan masalah yang tidak mengenakkan, yang menyedihkan, masalah besar, maka beliau segera mengerjakan sholat. Idza hazabahu amrun shalla. Ya, sholat. Bukan menghubungi relasi kita. Bukan panik. Bukan galau. Namun tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sholat. Mengapa sholat? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan mengerjakan salat. Sesungguhnya salat itu amatlah besar kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah resep Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengerjakan sholat karena Allah akan menolong kita ketika kita mendekat kepadanya. Kita akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita mengingatnya. Kita akan dijaga oleh Allah pada saat kita menjaga hak-haknya. Ihfadillah yahfadka. Jagalah hak Allah, maka Allah akan jaga dirimu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu ketika kita mendapatkan berita duka, berita yang mengagetkan, berita yang tidak menyenangkan, maka segeralah ambil air wudhu, lalu bertakbiratul ihramlah, dan sholatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ibn Abbas pernah berjalan di sebuah jalan, lalu ada orang yang menghampirinya dan memberitahukan bahwa saudaranya telah meninggal dunia. Apa yang dilakukan oleh beliau? Tanahha. Beliau langsung menepi. Wasalla rak'atain. Dan beliau langsung sholat dua rakaat. Atala fihima. Lalu beliau memanjangkan sholatnya, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersimpuh kepada Allah. Lalu beliau mengucapkan salam. Beliau kembali ketunggangannya dan beliau berjalan sambil membaca Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesabaran dan dengan mengerjakan salat. Ini juga yang dilakukan oleh Ummu Kulthum ketika melihat suami tercintanya Abdurrahman bin Auf itu pingsan dan beliau khawatir luar biasa. Apa yang beliau lakukan? Allahu Akbar. Beliau langsung pergi ke masjid dan mengerjakan dua rakaat mengingat firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan mengerjakan salat. Dan ini pun yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika harus menerima kenyataan bahwa istri tercintanya Sarah diambil oleh orang-orang penguasa Mesir, dipisahkan darinya. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam? Apakah beliau menghubungi manusia? Dalam hadis Bukhari, beliau alaihissalam, dalam hadis Bukhari beliau alaihissalam langsung mengerjakan salat dua rakaat salam sehingga Sarah tidak bisa dijamah oleh penguasa Mesir tersebut. Ini adalah resep nabawi, resep untuk orang-orang beriman. Yakin tidak bahwa Allah mampu melawan kita? Kerjakanlah salat, dekatkan diri kepada Allah, bukan justru menjauh. Dan justru kita lebih dekat dengan manusia ketika kita sedang mendapatkan masalah, mendekat kepada Allah Jalla wa'ala dengan mengerjakan salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan mengerjakan salat. Idza sta'anta fasta'in billah, jika Anda meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah dan Allah minta kita untuk mengerjakan salat. Yakinlah bahwa Allah akan menolong kita dengan salat kita tersebut jika sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan dilakukan dengan penuh kekhusyuan, penuh kerendahan dan penuh pengharapan kepada Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Assalamualaikum.

satu piranti wajib yang harus dimiliki umat muslim. Terbuat dari bahan tekstil beragam, sajadah adalah alat sholat yang digunakan untuk menjaga kebersihan selama menunaikan ibadah. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, sajadah yang memiliki arti masjid dan sujud. Disebutkan bahwa asal muasal sajadah berasal dari kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu sholat di atas kumrah, sejenis tikar yang terbuat dari daun palem. Musafir muslim asal Maroko, Ibnu Battuta, menceritakan kesaksiannya dalam kitab Ibnu Battuta mengenai awal mula sajadah. Di abad pertengahan tersebut, orang-orang di pinggiran Kairo Mesir terbiasa melakukan sholat Jumat di luar rumah. Para pembantu atau asisten mereka banyak yang bergerak menyediakan alat sholat yang terbuat dari pelepah pisang. Di abad pertengahan itulah, sajadah mulai bergulir di mana-mana. Salah satunya masuk ke Mesir dan hanya digunakan oleh orang-orang kaya. Sajadah berkembang mengikuti budaya masing-masing tempat dan mengikuti aroma seni yang ada di tempat tersebut. Awalnya, sajadah hanya memiliki desain yang serupa, yaitu seperti pintu besar yang menuju ke surga. Simbol yang selalu ada adalah adanya mihrab dengan ceruk melengkung menyerupai pintu. Saat ini, banyak sajadah yang terbuat dari beragam material, mulai dari tenun wol, tenun hingga sutra. Mulai dari dihiasi ornamen-ornamen geometris, bunga atau simbol-simbol islami seperti Ka'bah atau masjid.

0: ditemukan Bro 2. Kita masih di Sore Ceria.
1: Woi, benar sekali, karena Sore Ceria temani kamu sampai di pukul 7 nanti. Dan kita sekarang sudah ada di titik kumpul.
0: Jadi Pro 2-nya lupa. Di podcast sebelah ya, ada titik kumpul, kita juga ada titik kumpul teman Pro 2.
1: Iya, tapi kita ada tambahan embel-embel Pro 2-nya. Jadi TKP sekali. Bakalan temani kamu di sore hari ini menjelang malam.
0: Sudah gelap ya di luar ini.
1: Dengan cerita yang mungkin bisa kamu sharing ke kita ya lewat WhatsApp Pro 2 nih ya di 082147 650422.
0: Kayaknya sore-sore begini mungkin bagi pekerja kantoran baru merehatkan tubuh ya, pikiran.
1: Iya, benar lagi. Karena kan sudah sampai ke rumah itu mungkin sekitaran jam 4,
0: jam 5.
1: Jam 5 sore di mana?
0: Kalau kita di Indonesia mungkin setengah 6 ya.
1: Kan kamu negara bagian lain ya.
0: Agak lain teman Pro 2.
1: Jadi belum lagi pulang, belum juga ganti pakaian, tapi harus langsung membersihkan rumah, mencuci piring lagi. Banyak hal yang benar-benar dikerjakan. Dan mungkin saat ini baru kamu sudah berhenti melakukan aktivitas. Mungkin buat teman-teman muslim sudah menunaikan
0: ibadah salat
1: maghrib maghribnya
0: ya.
1: Gitu. Jadi buat kamu-kamu bisa bercerita apapun itu ke WhatsApp Pro 2.
0: Mungkin kalian yang lagi sekolah nih, lagi libur, gabut, mau curhat ke siapa? Atau
1: bener,
0: kayak kakak saya sudah kangen pelajaran sekolah, kangen teman-teman. Nah,
1: atau mungkin buat teman atau adik-adik kita yang sekarang tuh lagi galau karena belum bisa masuk ke sekolah favoritnya, pilihannya gitu ya.
0: Betul.
1: Karena mungkin tadi kuotanya sudah penuh. Semangat ya buat kamu-kamu, dicoba lagi besok. Semoga jari kamu lebih cepat daripada teman-teman kamu yang lain ya.
0: Iya, betul sekali teman Pro 2. Kita doakan bersama, pokoknya kita dukung, kita support.
1: Support ya, support paling tinggi adalah support.
0: Support, bagaimana mau sukses
1: kalau masih
0: begitulah pokoknya teman Pro 2. Kita masih bareng kamu di TKP titik kumpul
1: Pro 2.

Tidak merokok sambil berkendara bukan cuma membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Dampaknya adalah yang pertama, abu rokok yang terkena angin bisa mengenai wajah dan juga melukai pengendara lain. Dua, potensi kecelakaan karena kurang konsentrasi. Tiga, mengganggu pandangan. Empat, merusak kendaraan jika bara rokok terjatuh dan menimbulkan kebakaran. Selain dampak, ada juga aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 dan PM Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 tentang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan melanggar aturan. Yuk sayangi dirimu dan orang lain. Jangan merokok sambil berkendara.

0: cerita seru tidak sih kamu hari ini? Apa sih kegiatan kamu?
1: Seru banget ya.
0: Katanya tadi kamu tuh sampai kayak kucel kumel dekul,
1: iya,
0: dekil lagi dekil
1: ya, gitu. Bener-bener dekil ya Dina sore hari ini. Ini kalau misalnya kalian andaikan ya, kalau kita lagi live terus live-nya di jalan pakai mobil bis kayu, kita keliling satu ini pasti kalian bilang, aduh percuma ya mereka bisa omong tetapi gayanya itu sangat tidak oke, karena memang lagi dekil teman berdua ini. Tapi benar-benar hektik
0: apa
1: ya
0: hari ini?
1: Setiap hari tuh hektik sebenarnya.
0: Ya kalau dia tuh memang tiada hari tanpa hektik teman berdua.
1: Walaupun sambil dinas, sambil mengurus rumah, mengurus adik-adik, mengurus pekerjaan di kantor, mengurus pekerjaan jualan teman berdua.
0: Benar
1: kita lagi. Tuh anak muda tuh bukan
0: tidak
1: cuma
0: boleh,
1: muda tidak kreatif
0: boleh,
1: saja ya,
0: iya,
1: tapi harus jualan.
0: Tidak boleh apa ya stuck di satu usaha gitu.
1: Betul sekali. Berdua. Apalagi di ND sekarang ini sudah banyak istilahnya pelayanan yang memudahkan kita untuk berjualan.
0: Benar-benar.
1: Jadi kayak sudah ada ekspedisi yang rajin, rutin bahkan ya dalam seminggu tuh bisa 2 kali sampai di ND. Kemudian ada just tip juga
0: lagi.
1: And then ada apa lagi ya kalau di ND teman pro 2? Di ND itu benar-benar yang kayak semuanya tuh sudah serba ada begitu. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang-peluang itu?
0: Iya, benar, melihat peluang pasar dan juga sasarannya.
1: Iya, betul.
0: Kita kan bakalan punya usaha kan?
1: Iya, coming soon. Namanya anak muda pasti coming soon-nya itu ya teman.
0: Terlalu coming soon terus tidak pernah dirilis gitu. Coming soon terus.
1: Iya, tetapi itu juga bagian dari semangat kita loh.
0: Iya lagi. Berdua.
1: Kita kalau lagi berdua, lagi ketemu tiba-tiba kayak kita jualan ini, oke.
0: Kayaknya semuanya
1: soon.
0: Itu mau dijual gitu teman bro. Oke. Lanjut dengan cerita kamu hari ini. Seseru apa? Kamu
1: seseru
0: buat apa-apa saja hari ini?
1: Dari pagi ya. Pagi itu kita sudah dihektikan sama telat membayar pajak pagi hari ini.
0: Pajak apa ini?
1: Pajak kendaraan.
0: Oke.
1: Jadi mungkin ya faktor usia juga ya. Bapak saya tuh sudah semakin menua. Tiba-tiba dia tuh celetuknya, aduh saya pikir bayar pajaknya tanggal 15, ternyata bayar pajaknya itu sebelum tanggal 15. Jadi kayak dia telat begitu teman pro 2. Terus setelah dengan kehektikan itu saya harus membersihkan rumah saya dari depan sampai belakang, ditambah air keluar. Walaupun di Ndona itu dikenal air lancar ya, tapi sekalinya macet teman pro 2 itu benar-benar bikin kita galau. Jadi tadi pagi itu benar-benar memanfaatkan air dengan baik. Setelah itu saya belum makan tuh, belum mengisi amunisi apapun, karena saya tuh benar-benar kalau pagi
0: benar tidak ingat makan
1: walaupun
0: lagi.
1: Walaupun di rumah ya, walaupun di rumah kayak semuanya selesai dulu baru saya bisa makan.
0: Ih, sama lagi. Kayak tidak tenang gitu ya buat kunyah makanan tuh ya.
1: Di
0: kayaknya
1: saat
0: memang harus
1: yang lain belum selesai begitu. Terus tiba-tiba tadi dari kantor tuh WhatsApp kayak
0: bilang
1: Salsa,
0: apa?
1: Mini drama kamu belum kamu kumpulkan hari ini dari ini mau harus segera deadline-nya. Oh iya ternyata.
0: Okay.
1: Saya bukan melupakan ya, tetapi menunggu satu deadline ini karena ada beberapa hal lainnya. Kemudian baru selesaikan tadi.
0: Okay.
1: Itu selesaikan sambil alat pel di kanan, sapu di kiri teman pro 2. Terus adik saya tadi membuat sesuatu yang ribahnya minta ampun. Dia tiba-tiba pesan bendera Prancis.
0: Oke.
1: Di satu e-commerce ya teman pro 2, si toko oranye itu. Dia pesannya tidak pakai just tip. Jadi kayak oh iya
0: langsung
1: hanya langsung
0: ya, COD gitu sistemnya.
1: COD dan COD-nya belum dibayar. Dia WA kurirnya begini, "Kakak bisa ke rumah saja, di rumah ada kakak saya lagi main."
0: Oke, bagus.
1: Terus saya kayak ini bendera sekecil ini hampir 100.000. Masya Allah tabarakallah. Walaupun kita mengajarkan adik kita yang baik, tetapi jangan mengajarkan itu mereka untuk check out ya. Karena ini salah satu
0: kayaknya memang itu pelajaran yang memang harus ditunda sampai benar-benar mereka sudah siap untuk bisa bayar sendiri.
1: Spot jantung teman bro 2. Bayangkan kalau saya tidak di rumah, kurirnya harus menunggu uang sebesar 100.000 itu hanya untuk bendera.
0: Oke, kayak gini ya saja. Kalaupun kamu di rumah tapi kamu tidak punya uang cash atau memang tidak sedang lagi kosong.
1: Iya, bagaimana ya? Bayangkan saja kalau saya lagi benar krisisnya. Astagfirullahalazim. Ini mungkin saya bilang return, tapi ini belum dibayar teman pro 2.
0: Oke deh teman pro 2. kayaknya memang dari pagi ya kamu ya. Karena hampir tadi kita mau dinas jam 3 pun kamu.
1: Itu masih ya dengan kesibukan saya yang kesibukan. Harus bolak-balik mencari the best dress code di kota ND ini. Aduh, semua kehektikan itu terjadi dalam satu hari, tetapi harus tetap menjalankan tugas kita juga di
0: sana. Iya, karena besoknya kamu seperti itu lagi.
1: Seperti itu lagi, itu akan ritmenya berulang-ulang. Besok gitu. Tanpa terduga pasti saya ada di beberapa tempat.
0: Iya, kamu karena, akan menyaksikan lah iya, saat-saat ada di mana saja.
1: Iya, betul sekali teman Pro 2 ya. Kita masih stay bareng kamu.
0: Yep.
1: Sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera? Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Oke, teman-teman berdua, kita sudah di penghujung acara Sore Ceria.
1: Iya. Jadi untuk itu kita juga harus mengakhiri kebersamaan kita di TKP ya, teman berdua. Kami berharap teman Produa bisa kembali join bersama kami nanti di TKP edisi berikutnya gitu, teman Produa. Iya, dan juga di Sore Ceria. Karena seperti biasa, Sore Ceria tuh menghadirkan kamu hal-hal yang bikin kamu ceria di sore hari.
0: Iya, menjelang malam. Kita, teman Produa.
1: Iya, apalagi kalau kami berdua yang temani kamu, pasti kamu auto ceria kan, teman Produa. Kami tahu kan, kayak Om satu depan kami,
0: iya,
1: dia sangat ceria.
0: Om Budi terganteng, tercetar, selabuan bajo dan daratan Flores.
1: Oke, untuk itu kami berdua harus pamit.

Teman Pro 2, kita awali kebersamaan kita di Jaga Malam ya teman Pro 2. Dan kita awali dengan info Pro 2. Informasi pertama, pemberkatan gereja Koli Lerek jadi momentum perkuat iman umat. Dikutip dari rri.co.id, pemberkatan gereja Stasi Santo Petrus Koli Lerek menjadi momentum bagi umat Katolik di Kecamatan Atadei untuk memperkuat kehidupan iman dan kebersamaan. Perayaan tersebut dipimpin langsung Uskup Keuskupan Larantuka Monsinyur Yohanes Hans Monteiro pada Jumat 12 Juni 2026. Ratusan umat menghadiri perayaan yang berlangsung di Stasi Santo Petrus Koli Lerek. Kehadiran gereja baru itu disambut dengan sukacita setelah proses pembangunannya selesai dilakukan. Di informasi kedua, program gizi gratis di Flores Timur dukung percepatan penurunan stunting. Dikutip dari rri.co.id, program makan bergizi gratis dari Badan Gizi Nasional kembali disalurkan kepada kelompok rentan di Kabupaten Flores Timur. Sebanyak 32 paket makanan bergizi dibagikan kepada anak-anak stunting, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di kantor lurah Wai Halik, Kecamatan Larantuka, Senin 8 Juni 2026. Penyaluran bantuan tersebut bertujuan mendukung pemenuhan gizi masyarakat sekaligus mempercepat upaya penurunan angka stunting di wilayah Flores Timur. Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak sejak dini. Dan informasi terakhir di info Pro 2 malam ini ya, diduga akibat LPG bocor, bengkel las di Lembata hangus terbakar. Dikutip dari rri.co.id, Babinsa Koramil 1624 Lembata bersama personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lembata membantu memadamkan kebakaran yang melanda bengkel las milik Bapak Tono di Jalan Trans Lembata Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan pada Senin 8 Mei 2026 nih. Berkat respon cepat aparat dan masyarakat, api berhasil dipadamkan sebelum merambat ke bangunan lain dan di sekitar lokasi kejadian. Demikian info Pro 2 untuk malam hari ini. Untuk informasi lain, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Oke teman bro dua, well. Di malam hari ini seperti biasa kami kembali menjumpai kamu di Jaga Malam teman bro dua. Ada Frankie di sini dan juga partner yang setia menemani kamu. Ada siapa di sana?
1: Oke, ada Henrikus teman bro dua.
0: Oh my god. Ada Henrikus ya teman bro dua. Yes. Dan AKA John Sugi yang akan menemani ini kamu di Jaga Malam.
1: Iya.
0: Seperti biasa ya kita ini di CLBK dan.
1: Yes.
0: Kita akan menghadirkan narasumber ya teman pro 2. Mau tahu seperti apa keseruannya? Nah, nantikan terus ya di 92,2 FM Pro 2 RIRND, teman terbaik kamu. Dan juga YouTube-nya RIRND ya teman pro 2.
1: Baik, rekan Frankie.

pinjol atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman, jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah, semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Pastikan bahwa nilai bunga tersebut sesuai dengan kemampuan kamu dan aturan pemberlakuan bunga jelas. Hindari layanan pinjaman online yang memberlakukan nilai bunga tanpa aturan jelas dan jumlahnya yang terlalu besar. Banyak kasus di mana debitur akhirnya terlilit utang karena nilai bunga yang melambung terlalu tinggi. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke?

0: aku sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: galau. Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Oke, selamat malam teman Prodi FM yang masih terus mendengarkan 92,2 dari Prodi FM, teman terbaik kamu. Ada John dan juga Franky yang temani kamu di CLBK malam hari ini, teman Prodi ya.
1: Yes, benar sekali ya teman Prodi. Dan seperti biasa di CLBK kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa nih teman Prodi, yang benar-benar menginspirasi kita semua. Iya,
0: dan di malam hari ini teman Prodi ada dua anak muda kece teman Prodi ya, yang tentunya ini akan membahas tentang topik kolaborasi, aksi dan kontribusi membangun pendidikan yang berdampak tentunya ya.
1: Oke, kita langsung saja ya menyapa ya teman yang sudah ada di studio. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak.
1: Oke. Kalau boleh tahu namanya siapa nih?
0: Silakan perkenalan dulu Mimi.
2: Oke, makasih Kak. Perkenalkan, nama aku Siti Nur Syarifah, biasa disapanya Iva. Okay. Aku sekarang udah lulus kuliah. Udah lulus tahun lalu. Sekarang kesibukannya lagi nyari kerja aja.
0: Oke. Okay. Okay. Soon. Ada kakak Iva dan juga last but not least ada siapa?
3: Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Stanislaus Atunui. Saya biasa dipanggil Sasmin. Saya semester 4 program studi agroteknologi di kuliah di Universitas Flores.
0: Oke. Okay. Sasmin ya, keren ya. Semangat kuliahnya. Dan teman-teman ini Prodi FM ini adalah anggota TBAM ya. Mungkin bagi sebagian orang ada yang
1: bingung, belum
0: sudah
1: tahu
0: kenal,
1: ya.
0: Kenal, ada yang sudah familiar dengan namanya. Ada juga some people yang mungkin belum tahu juga tentang TBAM. Mungkin jelaskan dulu dari Iva, jelaskan dulu mungkin sejauh apa TBAM School of Collapse 2006 dan apa tujuan utama program ini, silakan.
2: Oke, Kak. Jadi TBAM ini kepanjangannya Taman Baca Anak Merdeka. Jadi kita itu komunitas udah lama sih. Aku sendiri baru gabung April tahun ini. TBAM itu aku tahu udah ada dari tahun 2018. Jadi komunitas ini itu bergerak di bidang literasi, lebih tepatnya di pendidikan. Kita kemarin baru aja adain acara tanggal 13 Juni School Collapse, itu lokasinya di Taman Renungan Bung Karno. Itu tujuannya jadi tempat atau ruang belajar buat teman-teman sekolah. Tahun ini kita kesempatan buat sama anak-anak SMP. Jadi sebelumnya itu sama ada yang di jenjang SMA. Dan tahun ini ada 5 sekolah yang berpartisipasi.
1: Oke, nah ini menarik sekali ya, bergabung di 2018, 2000 berapa kemarin?
2: 2026
1: ya, bulan April ya baru ya, nih.
2: Baru aja.
1: Nah, kenapa Iva tuh tertarik dan bergabung dengan teman-teman di TBAM itu sendiri?
2: Saya sendiri suka baca, kan di sana itu terkenalnya karena punya banyak buku kan Kak. Jadi ketika pertama kali saya di sana itu sangat tertarik. Ada suatu komunitas yang kayak masuk sama hobi saya gitu. Terus ngikut kegiatannya, daftar relawannya, itu semuanya sejalan sama ini. Kayak sangat meningkatkan kemampuan saya juga gitu. Ketemu orang-orang baru juga di sana. Senang.
1: Benar, banget. Senang ya.
2: Iya.
0: Jadi suka kan.
1: Iya, jadi ketika
0: juga.
1: Iya.
2: Betul.
1: Ketika
0: Sasmin, silakan, itu dari kapan join di TBAM Sasmin?
3: Baru-baru ini juga di bulan Juni.
0: Kenapa mau join TBAM Sasmin?
3: Karena di sana tuh banyak banyak teman juga. Di sana juga banyak buku, banyak juga dari TBAM tuh menggelarkan festival juga Kak. Makanya saya juga masuk melalui BEM, dan baru-baru ini ada kegiatan TBAM
1: School Collapse 2026.
3: School Collapse 2026 terbaru ini.
1: Dan ini menarik ya, ini dua orang yang baru tapi sudah sangat, maksudnya langsung terjun ya,
0: aktif.
1: Nah ini Sasmin ya, ini kamu kan sebagai mahasiswa aktif nih, pasti sibuk juga dengan kegiatan-kegiatan kuliah, tugas-tugas. Bagaimana kalau kamu bisa membagi waktu antara teman-teman di TBAM sendiri dan juga tugas-tugas kuliah begitu?
3: Cara membagi waktu itu pagi sih kuliah, sampai ada kuliah sampai jam 1 atau jam 2 begitu. Dari jam 3 sampai malam jam 9 atau jam 10 itu di TBAM.
1: Di TBAM.
3: Karena baru-baru ini, beberapa minggu lalu ini ada kegiatan di TBAM, makanya membagi waktu.
1: Tidak berat ya?
3: Tidak berat.
0: Memang harus balance ya.
1: Balance.
0: Karena tugas kuliah pasti bareng juga, makalah dan sebagainya. Wadidaw. Ini kalau misalnya tidak balance pasti bakalan bahaya.
1: Berantakan nih teman berdua.
0: Iva kalau misalnya apa ya? Selama kamu tergabung di MyWeb ini, apa mungkin yang sudah kamu lakukan untuk join di TBM ini? Apakah mungkin pernah ikutan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh TBM ini sendiri? Ataupun yang paling kasarnya mungkin, bukan kok kasarnya sih, dari bergabung di tahun ini baru-baru, apa nih yang paling paling memorable buat Iva join di TBM?
2: Oke kak, jadi karena baru bergabung, jadi kegiatannya masih bisa kehitung jari ya, baru beberapa aja. Sejauh ini aku sangat senang ketika ngikut kelas peningkatan kapasitas. Waktu itu belajar aksara Lota sama Ibu Wakil Bupati. Itu pertama kali saya belajar aksara ND.
1: Terus
0: ikon yang
2: itu. Iya, betul. Dan saya sangat senang sih bisa belajar itu. Kemudian ada juga ruang diskusi publik. Waktu itu ada undang Dinas Pariwisata sama Dinas Pendidikan juga, sama Trust Hero untuk lingkungan di Taman Renungan Bung Karno. Kalau nggak salah tanggal 9 Mei. Itu kegiatan yang cukup memorable juga untuk saya. Karena saya di TBAM sendiri saya bagian program publik, jadi bagian merancang acara-acaranya. Terus selain itu, kalau yang paling berkesan sejauh ini School Collapse ini sih kakak. Karena persiapannya sendiri itu hampir satu bulan. Jadi dari bulan Mei itu sudah sama dengan teman-teman yang pengurus inti merancang, bongkar rencana semuanya. Terus ketemu banyak orang-orang baru, banyak dari BEM, banyak dari Genbi. Jadi apa ya, sangat berkesannya di situ sih, School Collapse ini.
1: Oke, dan kalau boleh tahu nih, di School Collapse kemarin itu ngapain aja sih ya? Buat apa itu, kayak baca buku kah? Selain itu mungkin diskusi, kegiatan-kegiatannya begitu.
2: Aku sebagian ya, sebagian.
1: Boleh.
2: Oke, jadi di sana kita belajar ada 6 narasumber. Jadi ada 6 narasumber, 6 materi. Di sana setiap siswa itu kita bagi, terus mereka belajar di materinya masing-masing. Materinya itu ada yang pertama ruang aman, itu sama BPOM. Terus ada ruang bicara, itu belajar public speaking. Oh, yang ruang aman itu mereka belajar tentang apa? Keamanan makanan, jadi belajar tentang makanan yang sesuai sama standar keamanan gizi gitu lah. Terus ruang bicara, itu sama Kak Aldi, belajar public speaking. Terus ada eduaksi, itu belajar tentang lingkungan sama Trust Hero, jadi mereka belajar tentang sampah. Kemudian ada aksara Lota sama Ibu Wakil Bupati. Kemudian ada cinta bangga paham rupiah sama Genbi, sama Generasi Baru Indonesia. Terus yang satu lagi apa ya? Edukasi wisata. Itu jadi mereka gitu? Mereka kayak touring gitu. Jadi mereka kunjungan ke rumah pengasingan, ke gedung Immaculata, sama yang terakhir itu kebun contoh di punyanya Umar Makos.
0: Berarti seputar ND ya?
2: Iya, seputar ND.
1: Wow.
2: Sekolahnya ada apa-apa aja, Sasmin?
3: Sekolahnya ada 5 sekolah. 5 sekolah.
1: 5 sekolah ya. Wow, ini menarik ya, bahwa teman-teman dari TBAM ini mampu membuat suatu kegiatan program yang benar-benar positif, yang mendukung anak-anak di ND pada khususnya nih ya, teman Pro 2 ya.
0: Berarti Sasmin, kalau misalnya kamu tadi awal bergabung ke TBAM ini tuh, mana nih yang paling berkesan buat kamu Sasmin? Atau mungkin sudah pernah ikut apa saja di TBAM saat kamu first time bergabung di
3: komunitas ini? Ini yang pertama pada tanggal 13 Juni.
0: School Collapse itu kan?
3: Iya, School Collapse.
0: Excited ya.
1: Oke teman Pro 2 ya, ini seru sekali perbincangan kita di malam hari. Untuk kamu yang mau join, silakan ya di WhatsApp kita seperti biasa di 082147650422. Dan ini ya, kemarin kan sudah banyak kegiatan yang dilakukan, kemudian program-program itu kalau boleh tahu ini berjalannya sendiri atau mungkin ada juga dari komunitas-komunitas lain yang bekerja sama begitu, join juga?
0: Itu cuma TBM
1: Sasmin silakan. Terserah. Senyamannya aja.
0: Oke, Sasmin silakan. Sasmin silakan.
1: Mungkin sejauh yang Sasmin tahu lah.
3: Ada sponsor ya Kak Iva? Ada sponsor dari Grab.
1: Wow. Banyak juga ya.
3: Ada banyak, hanya agak lupa-lupa. Baru terlalu
1: saking banyaknya.
3: Terlalu semangat untuk bekerja.
0: Intinya support itu justru yang membangun menyukseskan juga salah satu programnya TBM ini ya. Sekolah Kolaps tentunya ini besar pasti acaranya, event besar tentunya ya, karena melibatkan nama sekolah-sekolah juga di kota ini.
1: Kalau untuk pemilihan peserta nih ya, sekolah-sekolah yang mau terlibat itu dipilih secara random kah, atau mungkin ada kriteria khusus nih yang diterapkan oleh teman-teman TBM itu sendiri?
2: Kalau dari TBM kita sebenarnya bukan kriteria, lebih ke sekolah yang mungkin perlu perhatian lebih. Bukan berarti mereka nggak ini ya,
1: kurang ya.
2: Tapi maksudnya mungkin jarang kalau untuk acara-acara kolaborasi kayak gini. Jadi sebenarnya selain dari 5 sekolah itu, tentu kita ada pengantaran proposal ke beberapa sekolah. Tapi mungkin karena mereka agendanya tabrakan, jadi menolak, dan akhirnya fixnya 5 sekolah itu tadi.
1: Sekolah itu.
2: Lebih ke sekolah-sekolah yang pengen kita tunjukin lebih lagi gitu.
1: Lebih kita bantu ya untuk
0: sekolah juga di kota ini mungkin yang jarang disorot juga. Kayaknya harus diangkat juga sih.
1: Ini menarik ya teman Prodo. Jadi bukan selamanya ya TBM itu hadir hanya untuk ketika sekolah-sekolahnya yang sudah terkenal, sudah di atas. Tapi benar-benar ambil dari bawah nih teman Prodo.
0: Lalu kalau misalnya pandangan dari kakak Sasmin ya, kalau misalnya keterlibatan mahasiswa dalam isu pendidikan di masyarakat seperti apa menurut kakak Sasmin?
3: Isu pendidikan itu di masyarakat itu penting kakak.
1: Iya.
3: Sebagai mahasiswa, tugas kami itu bukan cuma di dalam ruangan kelas saja, kakak. Kami harus turun ke lapangan untuk memberi inovasi atau ilmu-ilmu atau ide yang kami punya kepada masyarakat atau adik-adik pelajar.
1: Jadi menerapkan langsung ya ilmu yang apa yang didapatkan di kampus, lingkungan kampus langsung diterapkan untuk di adik-adik itu. Ini menarik sekali ya teman Pro 2, tapi kita dibatasi waktu, kita harus break dulu sebentar ya. So jangan kemana-mana guys, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.
4: Uang di dunia yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia, menduduki peringkat kedua mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Oke teman Prodo ya, masih seperti biasa, masih di CLBK dan tentunya masih dengan narasumber-narasumber kita yang luar biasa ya di malam hari ini dengan teman-teman dari TBAM nih teman Prodo ya, dengan berbagai macam keseruan mereka di kegiatan mereka kemarin. Nah, bisa ceritakan tidak sih kemarin kan sudah tuh ya anak banyak sekali anak-anak sekolah yang bergabung tuh. Bagaimana sih perasaan mereka? Apakah excited atau mungkin ketika ada materi-materi baru seperti public speaking begitu, apakah mereka masih malu-malu atau bagaimana?
1: Ada yang pingsan.
0: Mungkin. Boleh-boleh.
2: Dari kegiatan di sana banyak adik-adik dari pelajar SMP itu sangat senang kakak, karena mereka mendapatkan materi baru tentang public speaking. Nah, di public speaking itu kebetulan saya juga sebagai fasilitatornya, banyak apa, kalau ada yang berani maju itu kami ada dengan bersama dengan Kak Aldi itu ada memberikan hadiah.
0: Oke.
2: Siapa yang berani dan siapa yang terbaik ada empat terbaik. Empat terbaik itu mendapatkan hadiah.
0: Oke. Dan mereka ada istilahnya punya niat apa? Punya keberanian ya untuk maju, berani tampil begitu.
2: Iya, sangat berani kakak.
0: Oke, ini merupakan hal positif ya, ada anak-anak yang mau belajar begitu. Mungkin di bidang-bidang lain itu kan tadi kan ada beberapa bidang tuh yang dihadirkan seperti aksara rota, kemudian wisata. Apakah mereka benar-benar excited ya ketika mendengarkan materi-materi yang dijelaskan begitu?
3: Pas akhir acara itu sebenarnya kita ada satu sesi di mana anak-anak itu ngisi pesan sama kesan mereka ngikutin acara.
0: Oh, oke. Okay.
3: Waktu dari taman baca saya baru saja buka itunya amplopnya, terus semuanya itu banyak nulis satu kalimat yang sama itu mereka senang sekali dapat teman baru.
0: Okay.
3: Jadi karena mereka apa ya? Mungkin karena di sekolah mereka jadi karena satu materi itu mereka gabung sama empat sekolah yang lain tuh, mereka sangat senang dapat teman baru sama pelajaran baru juga. Terus yang waktu wisata edukatif, saya juga berkesempatan jadi dampingin waktu ada sesi, ada satu sesi yang paling menarik itu pasar ide. Jadi di sesi itu mereka itu saling cerita antara temannya karena mereka kan yang lain tuh nggak dapat materinya mereka. Jadi mereka sharing, oh tadi saya belajar ini, saya belajar ini. Nah waktu saya nanya ke wisata edukatif, mereka sangat sorak, mereka bersorak semangat sekali, karena mereka yang jalan-jalan kan, yang teman-temannya lain di taman. Jadi yang lain itu mereka semangat, terus saya nanya seru sekali, terus yang ruang bicara juga seru, semuanya seru sih kak, mereka sangat puas dan apa ya, kayaknya nggak ada yang iri sama materi lain, karena di materi mereka juga seseru itu.
0: Oke.
1: Kejadian seharian.
3: Seharian dari jam 8 sampai jam 3 sore.
0: Wow.
1: Mereka juga sadar, karena aku juga istri saya sempat teman orang juga dapat.
3: Iya.
1: Kasih selebaran juga, kasih masukan juga, mereka kan pasti juga salah satu momen yang paling indah buat mereka tentunya.
0: Betul. Nah ini kan tadi kan sudah diceritakan ada kayak pesan-kesan terakhir-terakhir kan mereka tulis. Nah setelah dibaca bagaimana nih? Apakah puas sekali apa? Waduh ada yang kurang nih.
3: Saya sendiri bangga sih. Senang.
0: Bangga ya.
3: Soalnya rasa lelahnya tuh kayak terbayarkan.
0: Ya.
3: Iya betul. Sasmin?
0: Belum baca.
3: Belum baca.
0: Jadi ini dengan adanya hal-hal positif yang disampaikan, apakah ini membuat teman-teman di TBAM untuk wah kayaknya seru kita buat lagi nih ke depannya. Ada tidak kayak program-program untuk ke depannya? Belum? Atau masih evaluasi lah? Belum?
3: Sejauh ini belum, yang mendatang belum ada. Tapi tentu ada rencana-rencana untuk sepanjang tahun ini tentu.
1: Oke, semoga saja kesampaian ya. Kita mau dengar dulu dari POV-nya Sasmi dan juga Iva ya. Kalau misalnya sumber keterampilan apa yang perlu dimiliki oleh generasi muda agar bisa menjadi agen perubahan di lingkungan sekitarnya. Jadi Sasmi dulu, baru silahkan Sasmi. Apa nih keterampilan apa yang perlu dimiliki generasi muda untuk bisa jadi agent of change di lingkungan sekitarnya?
2: Dari saya itu ada beberapa. Yang pertama itu berpikir kritis. Berpikir kritis untuk mengasah dan untuk menganalisa masalah dan menemukan solusi.
0: Ya.
2: Nah, yang kedua itu berkomunikasi, itu paling penting saya rasa. Yang ketiga itu memiliki rasa percaya diri.
0: Okay.
2: Yang keempat itu memiliki rasa tanggung jawab.
0: Yes. Okay.
2: Dan yang terakhir itu terus belajar dan berwawasan luas karena sekarang itu zaman modern.
0: Iya benar ya, zaman yang serba cepat nih teman-teman. Jadi ya, kalau kita tidak update skill, tidak belajar hal-hal ini baru, kita akan ini tertinggal nih teman-teman. Kalau Iva mungkin dari Iva.
3: Saya menambahkan saja, kurang lebih sama dengan
0: okay, Sasmi.
3: Kalau aku, saya pribadi, yang pertama itu adaptif.
0: Yes.
3: Jadi penting sekali buat teman-teman sekarang tuh, mereka harus bisa beradaptasi sama lingkungan yang bisa jadi beda, karakternya orang juga berbeda. Yeah.
0: Mm-hmm.
3: Terus penting juga untuk visioner, jadi melihat jauh ke depan, merencanakan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Terus yang terakhir paling penting, jangan lupa tetap rendah hati. Itu saja sih.
1: Tetap rendah hati.
0: Yeah.
1: Itu yang harus dimiliki oleh anak muda sebagai
0: yeah.
1: Kalau ya kalau kita mungkin ya cukup gue yang tobelo ya.
0: Oke teman Pro 2, ini di sesi terakhir kita nih, kita mintalah ya harapan-harapan ke depan ya. Untuk anak muda mungkin, terus untuk teman-teman di TBAM sendiri dan juga anak-anak yang kemarin sempat belajar bersama itu, mungkin pesan-pesan atau harapan-harapannya silakan mungkin.
3: Oke, jadi pesan dan harapan untuk teman-teman semua yang sejauh ini sudah ikut berpartisipasi ya dalam TBAM, kita harus semangat terus, jangan semoga semua rasa lelah itu tidak menghentikan kita untuk tetap berjuang. Jadi bagi saya kan suatu perubahan itu tujuannya itu ada tiga.
0: Mm-hmm.
3: Yang pertama itu biar lebih baik, biar lebih praktis, dan biar lebih tepat sasaran. Jadi biar lebih pas lah gitu.
0: Okay.
3: Nah, perubahannya itu teman-teman nggak harus selalu hal-hal yang besar gitu. Mungkin dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jadi, satu hal penting juga buat, apalagi mungkin untuk teman-teman pelajar yang kalian mungkin lagi dengar radio ya. Pendidikan itu penting sekali ya teman-teman. Jadi, bukan hanya sekedar pendidikan formal yang sekarang kalian lagi sekolah, tapi mungkin dari orang-orang sekitar kalian, kalian belajar banyak hal. Itu sangat penting dan krusial teman-teman. Itu tonggak kehidupan itu harus kita berpendidikan.
0: Oke.
1: Silakan Sasmi.
2: Pesan untuk adik-adik pelajar itu, yang pertama itu jadikan pendidikan itu sebagai bekal utama untuk membuka wawasan kita.
0: Oke.
2: Okay. Yang kedua itu jangan ragu untuk mengambil peran, meski kita mulai dari langkah-langkah kecil saja dari lingkungan kita sekitar.
0: Oke. Okay.
2: Dan untuk teman-teman seperjuangan di TBAM skop sekuler baru-baru ini, tetap semangat, jangan putus asa, dan segala usaha dan kerja keras kita telah kita lalui bersama.
0: Oke. Oke teman Pro 2 ya, terima kasih atas informasinya, atas pesan-pesannya, atas hal-hal yang sudah dibagikan ya. Semoga teman-teman juga di TBAM sukses terus dengan program-program yang akan datang. Dan juga ya teman Pro 2, ingat ya pesan-pesan mereka tadi bahwa pendidikan adalah hal yang paling penting nih, bukan cuma di sekolah formal tapi juga di sekitar kita nih teman Pro 2.
1: Yes, that's it. Dan semoga saja kedepan kita doakan sukses terus buat Siva dan juga Sasmin ya. Sasmin juga semangat kuliahnya biar cepat kelar ya. Iva juga mulai tetap semangat ya. Dan semoga saja bisa get a job ya soon ya buat Iva ya.
3: Amin.
1: Kita doakan sama-sama teman Pro FM ini. Thank you. Dan kita berdua bakal terus sama kamu ya. Iva terus di Pro FM ini teman terbaik kamu. See you.

0: FM Indi. Soalnya kita ikutan Pro 2 Jakarta buat ikutan music live chat yang dirilai di seluruh area di Pro 2 FM Indi Indonesia. Kita
1: yo yo yo Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 balik lagi sama gue Randa Krisandaru nih, teman Pro 2 di MLC Music Live Chat hari ini. Teman Pro 2, seperti biasa gue akan menemani kamu selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa gue gak akan mungkin sendirian teman Pro 2 di malam hari ini, karena gue sudah ditemani sama Salah tiga kayak nama daerah ya. Ada sebuah band teman berdua yang akan gue ajak ngobrol di malam hari ini. Namanya adalah Ranger. Waduh, lu penasaran gak sih kayak gimana seorang Ranger ini? Apakah mereka benar-benar berpakaian kayak Power Ranger atau enggak? Jadi tunggu aja teman berdua, jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM kesayangan kamu. Karena abis ini akan ada MLC Music Live Chat.

0: FM Jakarta, seluruh Indonesia, teman berdua lagi di MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan sebagaimana yang tadi gue bilang, teman berdua, bahwa gue gak mungkin sendirian di malam hari ini karena gue sudah kedatangan salah dua dari sebuah band ya. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol sama Ranger.
1: Halo.
0: Gokil. Ranger merah mana Ranger merah nih?
2: Saya kebetulan Ranger biru.
0: Malam hari ini udah kedatangan Ranger, teman bro dua. Gimana abang-abang kabarnya di malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
2: Baik.
0: Kalau nggak baik nggak kesini.
2: Kalau nggak baik nggak kesini.
0: Jadi BTW Ranger nih, gue penasaran banget karena namanya sebenarnya menurut gue gampang banget gue inget gitu.
3: Oke.
0: Kenapa lu milih nama ini ya abang-abang untuk jadi nama sebuah band? Kenapa Ranger gitu?
2: Oke. Kalau bicara kenapa Ranger, pastikan tadi kita bicaranya ada power, ada
0: betul,
2: apa kan gitu. Tapi kita pengen mengidentitaskan band ini bahwa ketika bicara Ranger itu ada di setiap diri kita sebagai manusia gitu.
0: Okay.
2: Sebagai manusia, sebagai human, sebagai subjek. Jadi pastinya tiap orang, tiap subjek itu punya kekuatannya masing-masing.
0: Okay.
2: Dan di sini kita mengaktualisasikan ruang ekspresi dalam berkarya, dalam bermusik, dan jadilah Ranger.
0: Oh gitu, yes. Justru memang awalnya ngelihat ke individunya dulu nih, yes. Gokil. Jadi memang kalau misalkan lo denger namanya pasti, oh ini melekat banget nih ya. Oke. Jadi boleh kenalin dulu bang, kira-kira lo di Ranger sebagai apa posisinya,
2: okay.
0: Dan juga namanya siapa ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
2: Halo teman Pro 2,
0: yes.
2: Gue Lingga, lead vokal, synthesizer, lain-lain lah di Ranger. Bukan merah, bukan itu bang Rui, tapi Ranger.
0: Oke, bang Lingga.
4: Halo teman Pro 2, gue Dias.
0: Oke.
4: Gue di gitar.
0: Oke, bang Dias di gitar.
4: Yoi.
0: Oke, jadi sebelumnya Ranger ini udah berapa lama sih bang berdirinya?
4: Kita berdiri tok Ranger tuh di 2023.
0: Pertama kali 2023. Awal berdiri Ranger gimana? Boleh
4: tahu? Sebenarnya kita garapin beberapa proyeknya Lingga ya.
0: Oh.
4: Iya.
0: Proyeknya Bang Lingga dulu.
4: Oke. Bang Lingga.
0: Oke.
4: Itu di luar Rangers ya.
0: Oke, di luar Rangers.
4: Lama-kelamaan nih kita juga bisa bikin karya gitu.
0: Asik. Boleh.
4: Kenapa enggak dijadiin aja
0: bener,
4: gitu.
0: Benar. Gitu Bang Lingga awalnya.
2: Kira-kira begitu.
0: Oke, jadi sebenarnya awalnya simpel ya berdirinya, kayak emang banyak dari proyeknya Lingga yang dikerjain gitu ya.
4: Dan lihat materi-materinya Lingga tuh asik-asik banget gitu kan. Bisa dijadiin something gitu kan. Ya udahlah kita bikin ini band. Oke.
0: Gitu. Awalnya berdiri di Jakarta.
4: Jakarta.
0: Langsung di Jakarta. Oke. Nice. Dan Ranger baru aja merilis sebuah single ya.
2: Kita rilisnya EP.
0: EP. Oh, banyak berarti ya.
2: Banyak.
0: Di EP ini ada berapa lagu Bang Lingga? Sorry.
2: Di EP ini ada 6 lagu.
0: 6 lagu.
2: Ada 6 lagu.
0: Nice. Jadi 6 lagu ini yang akan bercerita dari ini. Pertama untuk EP ini siapa yang mengkonsepkan, kalau boleh tahu?
2: Konsep apa nih?
0: Konsep secara keseluruhan ya EP-nya.
2: Oke, kalau bicara karya pasti memang bicaranya dua kreativitas dan dua karya ada di gue sama di Dias.
0: Oke.
2: Cuma secara konsep keseluruhan di secara artwork, secara ngebentuk ini band kita juga dapat perhatian, ada bantuan dari player ketiga kita.
0: Oke. Player ketiga ya.
4: Kita sebutnya player ketiga.
0: Player ketiga. Boleh. Jadi awalnya dari memang secara apa ya, konstruksinya mungkin kalian berdua yang bikin awalnya ya.
2: Secara kreativitas.
0: Secara kreatifnya. Oke. Tapi kalau misalkan EP nih kan sebenarnya EP nggak bisa dibilang sama ribetnya dengan bikin album kan.
2: Okay.
0: Let's say kayak gitu. Tapi kenapa di era sekarang band itu prefer untuk merilis EP instead of album?
2: Oke. Kalau dari gue ya, gue ngeliatnya ketika bicara EP, EP kan 6 lagu ya.
0: Betul.
2: EP ini 5-6 lagu.
0: Mini album ya.
2: Mini album. Kenapa EP? mungkin kan yang harus dilihat adalah perharinya itu kan banyak banget tuh musik rilis ya.
0: Iya.
2: Jadi setidak-tidaknya kita lihat dulu, tes dulu pasarnya seperti apa, gitu kan. Itu juga merupakan bagian strategi dan mungkin bisa salah. Tapi kita sih lihatnya gitu, ini bisa jadi strategi dan kenapa nggak single. Dan di yang keduanya adalah kita ada menu lainnya. Kalau kita rilisnya single pasti kan agak sulit ya. Misal satu lagu nggak kena, kita bingung nih mau kemana. Paling ada single lagi. Tapi kalau di EP dengan beberapa jagoan, kayak di kita 6 lagu, ada 3 lagu jagoan akhirnya.
0: Yang
2: sampai hari ini kita bisa ketemu sama Bang Elan ya, di jagoan ketiga.
0: Jagoan ketiga. Jagoan ketiga apa judulnya?
4: Terus berlari.
0: Oke. Oh, kalau boleh tahu selain terus berlari ini kan ada 3 jagoan. Boleh enggak disebutin apa aja nih?
4: Yang pertama kita udah ngeluarin di Januari awal ya.
0: Januari.
4: Bertahanlah. Dan kedua I'm in pain. Dan ini baru
0: Terus berlari. Jadi ini adalah kurang lebih setengah dari EP-nya, ada 3 lagu ya.
4: Setengah dari EP-nya.
0: Nah, aduh ini penasaran banget sih. Mungkin teman Pro 2 kalau ada yang pengen ditanyain boleh banget nih gue buka di WhatsApp di 0811 800 105 tentang EP terbaru dari Ranger, ataupun kayak lu pengen nanya seputar Bang Lingga sama Bang Dias juga boleh aja.
4: Boleh.
0: Oke, nanti kita akan lanjut dulu, tapi gue sih penasaran untuk dengerin lagunya dulu kali ya. Kita dengerin dulu kali ya, terus berlari ya. Boleh. Ini dia Ranger dengan Terus Berlari. Here we go.

0: Produk FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Ranger. Tadi baru aja kita dengerin nih, Akang-akang. Jadi kita baru aja tadi dengerin salah satu lagu di EP-nya berjudul Terus Berlari. Nah, karena berhubung ini adalah salah satu lagu jagonya kalian ya, boleh dong diceritain kira-kira lagu Terus Berlari ini sebenarnya tentang apa nih? Karena asik banget tadi kita dengerin ya. Boleh dari Bang Dias dulu.
1: Lebih ke motivasi sih.
0: Motivasi.
1: Jadi apapun yang terjadi, kalau kita jatuh, bangun lagi. Ya ada istilah gini, 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangun.
0: Asik. Mantep kan? Lebih seperti itu sih. Oke. Jadi pokoknya jangan berhenti untuk bangkit lagi gitu ya.
1: Kalau dari ada harapan terus sih.
0: Harus ada harapan terus. Kalau dari Kang Lingga?
2: Kalau dari gue, kebetulan lagu gue yang nulis, ini true story nih.
0: Oke.
2: Jadi gimana sih kalau misalnya temen Produa gitu, merasakan di mana ada bukan something idealis ya, tapi prinsip misalnya.
0: Prinsip
2: itu yang gak bisa lo jual atau gak bisa diperjualbelikan. Sehingga kadang kita harus memutuskan untuk bersikap. Dan gue yakin kalau misalnya prinsip itu yang paling mahal dan itu yang paling fundamental. So siapapun temen Produa di sana yang punya pengalaman yang sama, bertahan dan terus untuk apa ya, mengaktualisasikan prinsipnya menjadi seseorang yang penuh dengan kebaikan.
0: Makanya dalam ternyata ya. Oke, berarti kalau boleh gue rangkum nih Bang ya, sebenarnya adalah pesannya tuh, lu tuh boleh jatuh berapa kali, tapi lu jangan lupa untuk misal lu jatuh 100 kali, lu harus bangun 101 kali gitu ya. Oke. Tapi ini dari lagu ini sebenarnya karena based on true story, berarti posisinya lu nulis waktu lagi jatuh kah? Apa udah selesai jatuh justru?
2: Yang menarik, in the middle of war ya.
0: Waduh. Ini pas lagi proses berarti ya, ongoing gitu.
2: Ya, pasti kan kita tadi lagi ketika kita punya prinsip tadi, itu yang menjadi value kita sebetulnya. Karena memang saya senang menulis lagu, jadi kita salurkan kepada energi yang lebih positif. So ini juga lagu ini gue bikin bukan cuma buat gue sendiri, tapi mudah-mudahan bisa saling menyemangati dan saling memotivasi kita semua, teman Produa semua gitu dimanapun berada.
0: Berarti judul sebenarnya lu juga membuat ini bisa dibilang waktu itu lagi demotivasi juga ya, lagi nggak dalam kondisi on fire banget gitu.
2: Tentu kan kita pasti secara individu kita pasti punya fase dinamika ya.
0: Betul, naik turun.
2: Dan puji syukurnya ketika kita turun kan kita banyak banget media ya, ada buku, ada mungkin contemplate agama atau apa seperti apa, sehingga kita bisa cari saluran di mana kita coba bangun lagi spirit yuk gitu. Jadi sekali lagi bukan untuk menghardik atau menceramahi bukan, tapi untuk mengajak yuk gitu sama-sama yuk gitu.
0: Tapi ini menarik nih. Lu tadi bilang media orang-orang untuk apa ya, menyalurkan ya. Kan setiap orang beda-beda ya. Gue pengen tahu dari akang-akang Kang Dias, kira-kira kalau misalkan lagi di posisi yang terpuruk gitu, lagi jatuh, apa yang Kang Dias lakukan?
1: Lebih sering menyalurkan hobi sih.
0: Oh, apa tuh?
1: Yang balap, di musik.
0: Balap liar?
1: Jangan
3: bawa golok.
1: Yang penting jangan begal ya.
0: Jangan begal. Bajing loncat, bajing loncat.
1: Bahaya, gawat itu.
0: Oh gitu kan. Oh, lebih ke hobi.
1: Hobi.
0: Musik, main musik. Oke, lebih produktif berarti ya.
1: Iya.
0: Kalau Kang Lingga?
2: Kalau gue seneng motoran. Seneng baca buku. Diving, ya itulah pokoknya.
0: Oh, banyak lu pelariannya sebenarnya banyak ya.
2: Banyak, cuma memang yang lebih masuk main musik sama baca buku sih.
0: Motoran?
2: Motoran after itu.
0: Oh, after itu.
2: After itu motoran.
1: Bawa golok juga enggak?
0: Enggak. Divingnya bawa golok mungkin. Mengapain? Diving bawa golok ngapain? Oh, tapi lu menyalurkannya dengan banyak hal juga ya?
2: Banyak hal.
0: Berarti pas motoran berapa kali ada momen di mana motoran tapi dalam helm netes gitu ada, Kang?
2: Sering banget.
0: Motoran netes tapi bawa golok kan.
3: Balik lagi.
1: Terus cari helm mana nih yang gua jamet.
0: itu kriminal. Bukan. Itu kriminal.
2: Jangan, Pak.
0: Jangan. Ini gara-gara Kang Dias sih. Gara-gara Kang Dias sih. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya kan semua orang punya cara masing-masing ya. Yes. Mungkin ada yang kayak Kang Dias, ada yang kayak Kang Lingga, atau mungkin teman berdua punya cara yang lain sebenarnya untuk mengekspresikan kalau lagi sedih ngapain. Kalau gue sih sebenarnya kalau gue paling simple dengerin lagu aja Kang. Okay. Itu udah paling simple. Kayak gue dengerin lagu siapa nih yang pengen gue dengerin di kaset atau di Spotify gitu. Itu menurut gue udah paling simple tuh.
2: Berarti someone Bang Elan harus denger terus beralih sama bertahan lah.
0: Nah, harus, harus. Ini kayaknya gue bakal save di Spotify nih abis ini. Oke. Tapi dengan lagu yang kayak gini ya Kang ya, lu tuh membayangkan pendengar lu tuh gimana sih, kayak misalkan lu tuh pengennya pendengar lu langsung semangat kah untuk dengerin ini, atau justru kayak lu nikmatin aja nih masa jatuh lu, fase jatuh lu nikmatin dulu baru lu bangun gitu.
2: Kalau ini ya, tadi ketika bicara fasenya kita demot atau yeah, dalam circumstance yang kurang mendukung,
0: yeah,
2: harapannya ketika sudah mendengar tadi, balik lagi, lu gak sendirian, ada ranger nemenin.
0: Asik.
2: Dan tentu ketika bicara bouncing back itu kan pasti butuh waktu ya.
0: Butuh waktu.
2: So, dalam waktu untuk menuju lu bounce back itu, lu bisa ditemenin sama ranger dan lu harus makin kuat ketika lu kembali.
0: Asik. Berarti ranger bisa nemenin di mana aja, kapan aja ya?
2: Bisa pun.
0: Di kosan bisa, di kosan.
2: Bisa.
0: Bisa banget.
2: Bisa.
0: Oh, tinggal telepon nanti ranger datang ke kosan.
2: Jadi. 911 call me if emergency.
0: Oke. Jadi sebenarnya memang orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Kalau kalian termasuk yang lama enggak kalau misalkan ada yang diratapi gitu? Kalau Bang Dias?
1: Lumayan lama.
0: Lumayan lama, Bang.
1: Lumayan lama. Tapi apa?
0: Berapa
1: ya, terlalu lama lah.
0: Dua tahun?
1: Enggak nyampe.
0: Mungkin, berapa?
1: Enggak dua tahun, tiga tahun.
0: Lebih lama dong kalau itu. Lebih lama dong Kang.
2: Bogolok.
0: Berapa lama kalau Kang Dias, berapa lama deh? Pasnya berapa?
1: Kalau dia sih lebih ke ini masalahnya harus cepat diselesain aja sih.
0: Oh,
1: lebih gitu.
0: Enggak boleh lama-lama nih.
1: Lebih lama-lama gitu.
0: Oke. Okay.
2: Tapi fun fact-nya dia juga salah satu tipikal yang problem solver.
0: Oh gitu.
2: Dan dia lebih chill terhadap menghadapi suatu konflik.
0: Problem solver gitu. Berarti lebih suka ngisi TTS berarti kalau.
2: Salah satunya.
0: Iya. Yeah.
2: Sambil bawa golok tapi.
0: Jangan dong. Jangan dong. Kalau enggak TTS sudoku katanya.
2: Aduh, bahaya.
0: Kalau Bang Lingga, lu berapa lama untuk meratapi sebuah masalah atau kesedihan gitu?
2: Oke, kan yang namanya pressure itu kan bisa tergantung muatannya.
0: Tergantung situasi juga.
2: Tapi yang paling penting bukan masalah berapa lamanya, tapi masalah keyakinan lu bisa bounce back.
0: Oke, gue harus keluar dari sini gitu ya.
2: Dan kalau gue sih rata-rata kalau misalnya gue ngadepin circumstance kayak gitu, justru lebih banyak berkarya, lebih banyak bikin lagu, tiba-tiba yes, coba garap.
1: Oh. Yes tuh kayak apa? Translate-nya Lingga lah.
0: Oh gitu. Jadi yang dikasih materi dari Bang Lingga tuh apa, biasanya kayak udah lirik kah atau chord gitu?
1: Udah lirik. Lirik notasi, iya.
0: Udah jadi dong kalau lirik notasi, tinggal play dong.
1: Tinggal di apa?
0: Tinggal
1: di ubek-ubek lah.
0: Di ubek-ubek aja ya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan ada materi dari Bang Lingga, kemungkinan orang ini lagi gak baik-baik aja gitu. Apa gimana?
1: Bisa lagi senang-senang banget, bisa lagi down-down banget gitu.
0: Berarti Kang Dias harus nanya, lo lagi kenapa gak gitu? Lo harus kita
1: sering
0: gitu.
1: Sih.
0: Sering sih.
1: Cuman itu pribadi ya.
0: Iya, karena berarti kan kalau Bang Lingga ngirim sesuatu, ada sesuatu juga nih kan. Oke.
1: Connect lah kita.
0: Oh gitu. Tapi kalian temenannya udah berapa lama sih?
2: Lama.
1: Lumayan.
0: Berapa? Lama. Dua hari ada?
1: Enggak, paling satu hari. Hari
0: baru kenal tadi tuh. Baru kenal tadi siang dong. Di pom bensin ya. Berapa lama sih Bang kalian kenal?
2: Di warkop.
1: Dulu tuh apa ya? Udah lama sih, hampir 10 tahun lebih.
0: Oh serius? Yeah. Lama banget. Dari mana tuh awalnya kenal ya?
1: Dulu sih Lingga sering banyak acara ya, kayak event-event gitu. Kebetulan yang ngisi Dias di situ.
0: Oh, oke.
1: Gitu. Jadi kita sering intens ketemu lah
0: gitu. Lu dari situ.
1: Gitu.
0: Baru nanya nama tuh, siapa namanya Kang
1: gitu. Hai.
0: Agak serem ya lu gitu.
2: Oh, gawat. Cuma waktu itu gua enggak jawab Bang Ela.
0: Oh, gitu.
2: Dias Bogor. Goloknya gitar.
0: Oh, goloknya gitar. Katanya di fretnya kalau dicabut golok itu.
1: Jaga-jaga Bang.
0: Jaga-jaga. Jakarta zaman sekarang ya. Boleh. Oke, teman produser, nanti kalau misalkan kamu mau nanyain lagi nih tentang Ranger nih, kira-kira gimana, dan mungkin kalau ada yang mau nanya kesehariannya Bang Dias, kalau bangun tidur pertama ngapain?
1: Waduh.
0: Boleh Bang ya diceritain nanti Bang?
1: Boleh Bang. Boleh Bang.
0: Boleh teman Prodo, gue buka di 0811-800-105 atau di YouTube-nya Prodo FM Jakarta. Nih di kita lagi live YouTube-nya juga di RRI Jakarta. Oke teman Prodo. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masih di MLC Music Live Chat barengan sama Ranger. Oke, teman Produ, kita tadi membahas tentang lagu, salah satu lagu dari EP-nya Ranger. Dan juga tadi kita sempat ngomongin sebenarnya gimana sih mereka menyikapi kesedihan ataupun nyikapin kayak kalau gue lagi down nih gimana ya. Tapi kalau menurut kalian nih, tadi kan kita ngomongin yang ngedown, kita sekarang ngomongin saat kita lagi on fire gitu, lagi ngerasa gak ada masalah gitu kan. Kalau kata Bang Lingga, Bang Dias kan ini kan problem solver ya, suka ngisi TTS sama sudoku kan. Nah, tapi kalau misalkan kita lagi posisi gak ada masalah gitu, sebaiknya apa yang kita lakukan? Ataukah let's say kita bisa berkarya dengan lebih mudah kan kalau kita gak ada masalah. Tapi sebaiknya apa energi yang harus kita salurkan saat kita lagi gak ada, ngerasa gak ada beban gitu?
1: Justru kalau gue sih lebih ngebanyakin karya aja deh.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Graffiti gitu?
1: Iya.
0: Enggak dong.
1: Gitu kan,
0: enggak.
1: Basikan pacul ya. Bukan golok lagi sekarang, pacul sekarang.
0: Apa kelewang ya?
1: Jadi kalau dia emang bener-bener bukan hobi ya, emang dari dulu sih suka main gitar gitu, tapi nggak jago-jago amat, cuman ganteng doang.
0: Nggak mungkin, nggak mungkin.
1: Cuma ganteng doang.
0: Cakep. Katanya mau nantang duel Eros Chandra ya?
1: Wah bahaya itu, sehu itu.
0: Jangan. Oh tapi emang basicnya dari dulu gitar megangnya.
1: Suka gitar, cuman suka arrange juga kan. Jadi kalau misalnya bahkan sekarang kalau Liga ngirim-ngirim notasi lirik, ya, terus suka diskusi bikin aransemen-aransemen kayak gitu.
0: Oh, tapi Bang Dias kalau nyetem gitar gini nggak? Deng deng deng deng deng deng deng.
1: Gitu. Enggak, kalau Dias beda.
0: Gimana gimana?
1: Tong deng dem, tong deng dem.
2: Tong meli. Gitu.
0: agak aneh nyetem ya gitu ya.
1: Gitu.
0: Mungkin kata Bang Lingga, ini suara gitarnya kenapa lagi? Gitu. Oke, kalau dari Bang Lingga gimana?
2: Kalau persif gue, yeah. ketika tidak ada masalah, justru itu yang menjadi masalah.
0: Oh gitu?
2: Iya dong.
0: Kenapa tuh?
2: Sejatinya kita hidup karena masalah. Mm-hmm. Justru yang buat kita bertahan hope and love.
0: Oh.
2: Dan yang buat lu makin maju karena lagu Ranger.
0: Karena lagu Ranger, bener.
2: Lagu Ranger.
0: Bener.
2: Enggak, tapi kan kalau kayak gini, kalau misalnya kadang-kadang gitu kan, dan menurut gue gitu, ketika masalah itu bisa buat kita tambah major, yeah. Ceritanya lebih oke, okay, yeah. Proses berpikirnya lebih bagus lagi. Sehingga tadi proses naik dari level 1 ke level berikutnya itu ada.
0: Oke. Okay.
2: Jadi menurut gue masalah itu bukan untuk dihindari, tapi untuk di-manage.
0: Iya. Yeah. Gitu.
2: Dan cara manage-nya tadi, ketika kita ada masalah gimana sih gitu. Jadi tergantung balik lagi proses lu untuk bounce back-nya seperti apa.
0: Okay.
2: Dan yang pastinya ditemani lagu Ranger.
0: Nice. Itu pastinya apapun situasi lu, Ranger temennya gitu.
1: Tetap Ranger.
0: Tapi kata lu apa? Hidup dari problem sama love.
2: Maksudnya bertahannya
0: hope and love.
2: Iya dong.
0: Tapi kan too much love will kill you.
2: Ah, itu kata Freddie Mercury.
0: Betul. Dan dia mangkat duluan ya. Nah,
2: jadi permasalahannya love-nya kita mengaktualisasikan love-nya itu apa kan?
0: Iya, oke. Okay.
2: Kalau di lagu itu karena kebetulan gue juga doyan Freddie Mercury, ada lagu itu kan beda kan?
0: Bener. Under substance ya mungkin waktu itu ya.
2: Ini bahasan tengah malam lah kalau itu.
0: Oh, iya. Rest in peace Om Freddie ya. Oh gitu, tapi jadi sebenarnya kalau ada masalah pun ada untuk di manage ya. Jadi nggak usah takut sama masalah sebesar apapun.
2: Apalagi kayak kita Bang Ela, itu karena masalah orang lain kan?
0: Jangan dong, jangan terang-terangan banget dong. Jangan terang-terangan banget dong.
2: Kayaknya beres siaran ada yang konsultasi.
0: Iya. Kan saya di sini penyiar ya.
2: Oh, penyiar.
0: Saya penyiar di radio pemerintah ya.
2: Betul. Baik.
0: Oh gitu, jadi memang sebesar apapun masalah harus di maintain. Oke, tapi pernah nggak kalian ada masalah tuh kayak, aduh gue takut lagi gitu, ngadepinnya kayak, ini masalah gede banget nih. Oke. Itu pernah nggak mungkin Bang Dias tuh pernah ada truk gede gitu yang nggak bisa diambil?
1: Kalau masalah gede sih kayaknya belum pernah sih, adem-adem aja.
0: Oh gitu?
1: Adem-adem, tapi kalau masalah kerikil-kerikil banyak. Cuman kalau digabungin gede juga.
0: Sering di rel nih berarti nih. Sering di rel.
2: Ih bener banget.
1: Buat cangkul, buat golok. Sekarang di rel. Wah udah cocok gitu.
0: Wah gokil. Tapi maksudnya biasanya masalah yang kecil-kecil aja. Di
1: tapi itu juga sih. Apa jadi apa ya. Bukan jadi masalah kecil atau besarnya, jadi lebih ke apa cara kita menghadapinya aja sih.
0: Oke. Tenanaon.
1: Tenanaon.
0: Tenanaon.
1: Tenanaon.
0: Tenanaon.
1: Tenanaon.
0: Asik.
2: Everything will be alright.
1: Everything tulus aja.
0: Asik. Itu bagus tuh. Kan
2: ini banget ya, Sunda banget.
0: Sunda
2: ya,
0: banget, Sunda banget.
2: Apa mengayomi?
0: Iya.
2: Clean.
0: Lalapan banget ya.
2: Jadi kelalapan.
1: Ada terong
0: kan,
1: dong.
0: Sunda banget kan. Lalapan okay. Ciri khas ya. Lenca. Kalau dari Bang Lingga,
2: Balik lagi tadi apa masalah itu untuk di manage.
0: Untuk di manage.
2: Bicara besar kecilnya bukan masalah besar kecilnya, tapi tentu cara memanage itu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita harus lihat kan, tentu kalau bicara masalah ada assessment dong.
0: Betul.
2: Ada analisis resiko dong.
0: Asik.
2: Sehingga okay. Kita juga bisa buat satu apa konklusi yang terukur, terarah dan sistematis.
0: Asik.
1: Tadinya dia mau bilang gitu.
0: Cuma udah diwakilin udah dulu, duluan, udah keduluan sama apa-apa. Bang Lingga ya.
2: Barusan tekan kuasa.
0: Oh gitu, jadi kalau ada masalah kita lihat dulu, analisis dulu. Baru kita hadapi ya, gitu ya.
2: Tapi kan maksudnya seberat-beratnya masalah, ya kalau kita nggak bisa hadapi ya then you die, ya nggak sih?
0: Betul.
2: Jadi mau nggak mau kita hadapi, makanya terus berlari ini buat saling menyemangati semua temen dari Pro 2 yang memang lagi kena masalah atau lagi menghadapi masalah.
0: Tapi kan ada orang-orang yang memang dalam menghadapi masalah nih, aduh gue kayaknya perlu menyingkir dulu deh. Dalam konotasi mungkin kayak sebenarnya gue bisa, cuma gue butuh waktu untuk prepare gitu. Kira-kira salah nggak menurut kalian untuk melipir dulu nih, atau ya orang nyebutnya mungkin lari dulu dari masalah itu, menurut kalian salah nggak?
1: Nggak salah juga sih, istilahnya ngademin.
0: Nice.
1: Ngademin hati dulu. Nice. Gitu kan, kalau masalah kalau diselesaikan dengan apa pikiran kacau, hati panas kan nggak nice. Nggak baik juga gitu kan.
2: Bukan kopi panas,
1: bukan jahe.
0: Gitu ya, lebih kalau lari dari masalah nggak salah berarti ya. Gak salah. Dari polisi yang salah ya,
1: mungkin kena tilang juga kali.
0: Oke. Kalau dari Bang Lingga,
2: kalau bahasa gue bukan lari ya, tapi rest gitu.
0: Rest.
2: Jadi memang dalam bahasa konflik, aduh, jadi bedah.
0: Kan, bahasa umum aja, aja.
2: Dalam satu menghadapi circumstance tertentu, misalnya ketika memang kita exhausted, kita kelelahan, ada baiknya untuk di rest karena memang kita punya porsi ya.
0: Oh iya, benar.
2: Logikanya kan tiap-tiap mobil juga punya kapasitas CC.
0: Yeah.
2: Ya. Gak bisa lu paksain. Kalau enggak mesin lu meledak gitu. Jadi baiknya juga lu rest gitu, lu istirahatkan pikiran, tenangkan hati dan dengerin lagu Ranger.
0: Nah, itu.
2: S3 marketing.
0: Itu. Harus. Jadi jangan lupa didengerin lagu Ranger di situasi kalian apapun ya. Tapi BTW ini tuh EP pertama atau album apa mini album pertama atau sebelumnya sempat ada lagi nih?
1: Ini EP pertama kita.
0: EP pertama, oke.
2: Ranger tanpa E.
0: Oke. Jadi sebelumnya udah ada, cuma ini EP pertama. Tapi singlenya udah keluar duluan atau barengan nih?
1: Kita keluar semua, rilis keluar semua. Rilis semua lagunya, cuman MV-nya bertahap kan.
0: Oh gitu.
1: Iya, bertahanlah yang pertama, yang kedua Unpaint, dan ketiga sekarang terus berlari.
0: Oh, tapi kalau dari EP ini ada ini nggak lagunya Bang Dias nih?
1: Oh, ini terus berlari.
0: Ais,
1: harus semangat terus dong.
0: Ais, berarti bukan lagunya Bang Lingga deh?
1: Kalau rasa-rasanya sih Lingga sih, cuman
0: gimana sih? Ntar ini gimana sih? Jadi ini
1: mewakili. Rasa-rasanya sih Lingga, okay. Cuman yang dia rasain sih dapat banget gitu. Oh. Mudah-mudahan teman-teman Pro 2 juga apa? Sama yang dia rasain gitu.
0: Resep.
1: Suka.
0: Oh iya, jadi tapi abis ini ada rencana ini gak sih? Gue pengen tahu ada rencana album gak abis ini? Setelah EP?
2: Kita juga mau kasih tahu nih ke teman-teman Pro 2.
0: Boleh.
2: Harapannya sih di bulan depan kita udah ngeluarin juga mungkin single sama EP bonus track kali ya.
0: Kalau
2: EP yang sekarang berapa lagu?
0: 6.
2: Nanti di EP berikutnya kita bonus tracknya 5.
0: Ada bonus track. Ada bonus track nih.
2: Jadi EP bonus track. Jadi 6 plus 5 mungkin.
0: Oh.
1: Jadi 11 dong.
0: Berarti kalau di kasetnya ada yang kecil nih satu nih. Flash disk gitu. Kaset sama flash disk gitu ya.
2: Kira-kira begitu deh.
0: Sama bonus track gitu. Tapi sejauh ini masih terus produksi lagu ya?
1: Masih. Kita dalam proses rekaman juga sekarang.
0: Widih.
1: Masih 80% lah.
0: Masih dikirimin materi sama Bang Lingga?
2: Enggak lah, udah
0: selesai.
2: Masuk studio.
0: Udah masuk studio. Oh, itu udah mantep
1: udah
0: berarti.
1: Udah mulai produksi.
0: Soon ya harusnya ya.
1: Harusnya.
0: Ais, mantap.
1: Soon apa nih? Soon sayang apa?
0: Bukan. Soon Gokong. Oke, teman produser nih, kita masih ngobrol juga nih barengan sama Ranger. Jadi buat kamu yang masih mau nanya nih, boleh banget teman produser gue. Masih gue buka di 0811-800-105. Atau buat kamu juga yang pengen menyapa mungkin Ranger juga boleh ya teman produser. Tapi sebelum itu, kita akan move on dulu ke lagu berikutnya di malam hari ini. Here we go.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di MLC teman Pro 2 dan masih barengan sama Ranger dengan EP terbarunya yang lagi dibawa nih ke Pro 2 FM di hari ini. Dan kalau misalkan teman Pro 2 seluruh Indonesia nih kira-kira pengen bang dengerin EP terbaru ini, bisa didengerin di mana nih bang?
1: Udah bisa didengar di semua digital streaming platform.
0: Asik, all DSP?
1: All DSP, di YouTube juga bisa, di YouTube Music bisa, semuanya bisa. Pokoknya semua yang streaming-streaming bisa.
0: Wis.
1: Karena kebetulan kita bukan duta salah satu streaming.
0: Salah satu aplikasi gitu ya.
1: Jadi semuanya bisa didengar.
0: Semuanya bisa didengar. Untuk EP ini udah ada video klip dari lagu mungkin? MV?
1: Tadi dari 6 lagu kita udah ngeluarin 2 video klip dan harapannya di Terus Berlari ini keluar di 1-2 minggu ini.
0: Wis, ditungguin berarti ya, ditungguin ya. Dan mungkin jangan lupa untuk dipakai juga soundnya teman Pro 2 di sosial media nih. Yes. Biar bisa nemenin hari kamu, mungkin kalau tadi lagi jatuh, lagi ngedown gitu, pas banget dengerin Terus Berlari ya. Dan juga mungkin kalau next project dong bang, spill dong dikit boleh kali.
1: Next project kita di kita lagi in the making kan, kita lagi proses rekaman dan mudah-mudahan harapannya tadi mungkin bisa di bulan depan kita bulan keluarin depan single sebelum EP plus.
0: EP plus ya. Plus plus gitu. EP plus plus. Plus. Oke, kalau gitu. Oke, teman Pro 2, habis ini langsung nih dari versi akustiknya dari Terus Berlari ya teman Pro 2. Jadi thank you so much sih buat kamu. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin?
2: Kalau mau ikut kegiatan kita guys, asik.
0: Guys, apa tuh? Apa tuh? Apa tuh?
2: Boleh follow dong.
0: Oh iya, sosial media.
2: Sosial media.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: TikToknya Rangers R A N G R official.
0: Oke.
2: Itu IG juga sama.
0: IG juga sama. Sama. YouTube, YouTube.
2: YouTube sama.
0: YouTube sama.
2: YouTube sama.
0: Friendster, Friendster.
2: Friendster sama apa ya?
0: Facebook, Facebook, Facebook, ada Facebook Ranger mungkin?
2: Facebook sama, Facebook
0: ada,
2: sama,
0: ada
2: juga.
0: Jualan
2: di, apa?
0: Jualan golok,
2: enggak
0: jualan.
2: Cangkul sekarang. Pokoknya mau ngikutin kegiatan kita, mau tahu apa aktivitas kita, gitu. Boleh follow.
0: Di follow sosial media. Gitu. Mungkin sosial media pribadinya abang-abang juga boleh nih dikasih tahu.
2: Dias Alfian.
0: Dias Alfian, Mang.
1: Lingga Nugraha Court.
0: Lingga Nugraha Court.
1: Iya. Yeah.
0: Ada courtnya?
1: Ada.
0: Bagus, bagus, bagus. Kortela ya?
1: Kortela.
0: Oke, okay, kalau gitu thank you so much buat teman Pro 2 dan juga pastinya untuk Ranger, makasih banget udah mampir ke sini ya.
1: Thank you Bang Ella.
0: Thank you banget juga. Dan thank you banget teman Pro 2 udah dengerin di seluruh Indonesia. Abis ini kita bakal ditemenin lagi sama penyiar di seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elan Dekrisandaru pamit and please welcome Ranger.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.
5: Ya teman Pro 2 FM Andy, di malam hari ini barusan kami ikutan Music Live Chat dari Pro 2 FM Jakarta yang juga disiarkan di seluruh area Pro 2 FM se-Indonesia, barengan sama tadi Ranger ya di Pro 2 Jakarta teman Pro 2. Dan kita kembali ke Pro 2 FM Andy untuk malam hari ini, kita akan hadirkan musik akselerasi kreatif teman Pro 2. Dan untuk edisi malam ini kita akan hadirkan lagu dari Blood for Life dengan judulnya Proses ya. Blood for Life merupakan grup hip hop rap asal Merauke yang beranggotakan Nyongker, Andre, Zwinki dan Etrodia. Berkarya di industri musik, Blood for Life tidak jarang tampil dalam beberapa showcase dan gigs lokal Merauke dan juga beberapa kompetisi lokal mereka. Berbicara kompetisi, Blood for Life juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermo Kim Party, yaitu Rap and Dance

0: Competition Hip Hop. Proses menjadi salah satu karya dari Blood for Life yang terpilih untuk dibuatkan video klipnya dan dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Proses mengajak para pendengar untuk menikmati segala proses dalam mengejar mimpi. Dan sukses tidak bisa dari mana saja, maka apapun yang dijalankan dan seberat apapun, apapun prosesnya tetap dinikmati saja. So ini dia di aksi malam hari ini teman Pro 2, Blood for Life dengan Proses.
1: Hey what's up Lord? Yeah hey, what's up man? Kita mau ajak aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang

0: Oke, teman Pro 2 FM ND ada for revenge dengan penyangkalan tadi yang pesan kamu dengarkan. Ya, dan di malam hari ini kita masih ditemani kamu di cerita penutup hari.
1: Cerita penutup hari tentunya ya, teman Pro 2. Dan seperti biasa di cerita penutup hari, saatnya untuk kamu yang lagi galau, gelisah, gundah gulana di malam hari ini ya. Mungkin yang belum makan malam ya, pengen menyelesaikan beban hidup, silahkan ya berbagi dengan kami di studio Pro 2.
0: Betul,
1: langsung ke WhatsApp kita di mana itu?
0: Di 0821-4765-0422. Boleh kamu sharing apa ingin kamu sharing, rasakan ya.
1: Yes.
0: Nanti kita samarkan namanya jadi siapa gitu.
1: Iya, benar sekali teman Pro 2.
0: Ingin menjaga privasi kamu teman Pro 2 FM ini.

sebuah negeri di mana setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Di mana setiap anak memiliki masa depan cerah tanpa harus merasa takut akan kemiskinan. Namun kenyataannya, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Anda bisa menjadi bagian dari solusi. Mulailah dengan hal kecil, berbagi ilmu, membuka kesempatan kerja, atau sekedar memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil berarti harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Mari bersatu untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan kepedulian kita, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan, dan Indonesia yang sejahtera. Bersama, kita bisa.

0: Back to seperti biasa ya di 92,2 FM nih ya teman Pro 2. Dan untuk kamu yang mau bergabung silakan ya di cerita penutup hari ini teman Pro 2.
1: Di 08214765042 ya. Yang mau bercerita silakan nanti kita bacakan cerita kalian di cerita penutup hari ini di pukul 23 nanti teman Pro 2.

0: Tahukah Anda tentang lampu Petromax? Sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich and Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik, nama Petromax kembali dihidupkan pada peringatan 75 tahun produk ini, menjadikannya tetap relevan di pasaran global. Hingga kini, lampu Petromax tetap menjadi pilihan banyak orang sebagai simbol ketahanan dan inovasi dalam dunia penerangan.
1: Galau, yuk jaga malam, jangan galau malam-malam bersama.

sebuah negeri di mana setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Di mana setiap anak memiliki masa depan cerah tanpa harus merasa takut akan kemiskinan. Namun kenyataannya, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Anda bisa menjadi bagian dari solusi. Mulailah dengan hal kecil, berbagi ilmu, membuka kesempatan kerja, atau sekedar memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil berarti harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Mari bersatu untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan kepedulian kita, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan, dan Indonesia yang sejahtera. Bersama, kita bisa.

0: Pro2 FMND, Instagram @pro2nd, Facebook Pro2nd.
1: Itu cerita penutup hari tentunya teman Pro 2 yeah. Dan masih bareng Frankie dan juga John di malam hari ini.
2: Iya yes, teman Pro 2 FM ini ya. Untuk semuanya masih terus mendengarkan 92,2 FM RRI Pro 2 ini teman terbaik kamu. Yang mau cerita-cerita di 0821-4765-0422 dengan operator kami Rindo
1: yeah,
2: yang langsung lagi juga
1: ya.
2: Akan berangkat ke Medan ya. Dan pokoknya have fun buat semuanya. Kita akan terus temani kamu teman Pro 2. Silahkan bercerita di 0821-4765-0422. Oke Robe.

Indonesia sedang memimpin perang melawan stunting. Ini adalah panggilan bagi setiap warga negara dari Sabang hingga Merauke untuk bersatu dalam upaya melindungi masa depan generasi mendatang. Stunting bukanlah hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan dan keadilan sosial. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dengan sehat dan kuat tanpa terhalang oleh kekurangan gizi. Bersama, kita bisa mengubah masa depan Indonesia menjadi lebih cerah. Ayo berjuang bersama dalam perang melawan stunting. Dan setiap tindakan kecil kita memiliki dampak besar. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih sehat dan berdaya bagi bangsa kita.

0: Oke, teman program FM ini ada yang bergabung di malam hari ini dari Fajar.
1: Oke, Fajar.
0: Malam ini, selamat malam kakak. Malam ini saya ingin berterima kasih untuk sahabat saya. Beberapa minggu terakhir, saya banyak pikiran soal masa depan dan sering merasa tidak cukup baik. Tapi dia selalu ada untuk mendengar tanpa menghakimi. Hari ini kami duduk di tepi pantai sambil ngobrol tentang mimpi-mimpi kami. Saya pulang dengan keyakinan bahwa perjalanan masih panjang dan saya tidak harus menjalaninya sendirian.
1: Iya, benar sekali ya. Kalau berbicara soal masa depan, kayaknya memang semua orang punya ketakutan tersendiri ya, teman Pro 2. Tapi satu yang paling penting ya, jika kamu sudah bersedia dari sekarang, sudah punya bekal ya, seperti pendidikan, pengalaman dan sebagainya, yakinlah bahwa masa depan kamu itu baik-baik saja, teman Pro 2.
0: Fighting buat masa depan kamu.

Saat musim kemarau tiba, bencana kekeringan dapat terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Fenomena ini terjadi bukan hanya karena curah hujan yang rendah, namun juga dipengaruhi letak geografis serta minimnya daerah resapan. Tips pertama yang dibagikan mengenai pemanfaatan sumber air, yaitu manfaatkan sumber air secara efektif dan efisien. Tips lainnya dengan menanam pohon di lingkungan sekitar, terutama di daerah yang gundul, karena menanam pohon menjadi salah satu cara untuk menambah daerah resapan air. Perbanyak juga daerah resapan air dengan tidak menutup permukaan tanah dengan semen atau keramik.

0: Oke, teman Pro 2 FMND di Cerita Penonton Pari malam hari ini.
1: Yes.
0: Silakan di 0821-4765-0422.
1: Ya,
0: ada yang bergabung teman Pro di malam hari dari Nando.
1: Nando.
0: Salam Kak Prin juga Kakak John. Malam ini saya sedang belajar menerima kenyataan setelah hampir 3 tahun dekat dengan seorang, ternyata dia itu tuh diam-diam suka sama orang lain dan memilih orang lain.
1: Oh my god.
0: Yang paling sakit bukan karena kehilangan dia, tapi karena semua rencana yang pernah kami bicarakan ikut hilang begitu saja. Sekarang siap lewat tempat yang pernah kami datangi di seputaran kota ND, selalu ada kenangan yang muncul. Tapi saya percaya mungkin tidak semua orang hadir untuk menetap. Ada yang datang dan yang pergi. Dan itu menjadi cara untuk kita belajar mengikhlaskan.
1: Oh, oh my god, Nando. Kayaknya
0: itu tadi ya.
1: Yes.
0: Begitulah.
1: Ya, namanya kehidupan ya, Nando ya. Jadi yeah, sabar aja. Kadang apa yang kita rencanakan tidak bisa kita wujudkan ya, teman Pro 2.
0: That's it, man. People come and go. And
1: yeah,
0: kita semua sudah pernah mengalami ya, people come and go ya. Bahkan orang itu sekarang malah terasa asing buat kita, teman Pro 2.
1: Oh my god.
0: Yes.

Kita punya refleks untuk meniup makanan dan minuman panas supaya lebih cepat dingin dan siap dimakan. Padahal sebenarnya itu sangat tidak dianjurkan karena berbahaya. Bertemunya H2O, air dalam gelas, dengan karbon dioksida atau CO2, udara yang kita tiupkan melalui mulut akan menghasilkan asam karbonat atau H2CO3. Nah, jika senyawa kimia ini masuk ke dalam perut kita, bisa menyebabkan gangguan fungsi jantung. Selain itu, dalam mulut kita juga terdapat senyawa partikel berbahaya dari sisa-sisa makanan dan minuman atau mikroorganisme buruk. Jadi, kalau kita meniup makanan dan minuman yang panas, sama saja kita memberikan racun

0: Yes, masih di Hits Music Station ya teman Pro 2, dan tentunya masih di 92,2 FM Pro 2 RRI Indi. Yes, dan masih di cerita penutup hari ya teman Pro 2.
1: Dan untuk malam hari ada program.
0: Oke.
1: Dari Clara.
0: Oke, okay, Clara.
2: Kak, hari ini saya memutuskan untuk mengurangi waktu bermain di media sosial. Sebagai gantinya saya mencoba hal yang baru, yaitu baca buku sambil santai di kamar nih kakak. Ternyata rasanya jauh lebih tenang bagi saya. Saya jadi sadar kalau tidak semua harus diikuti. Karena yang kita butuhkan adalah waktu untuk diri kita sendiri, bersantai di kamar sendiri. Ya, yeah, me time.
0: Oke, okay, itu benar sekali ya teman Pro 2. Kadang terlalu banyak informasi yang kita ambil dari media sosial itu bikin kita pusing nih teman Pro 2. Gila lama-lama ya.

0: in it, Olivia Dean, buat kamu-kamu.
1: Yes,
0: kamu,
1: benar sekali
0: this is
1: ya.
0: So 80s ya.
1: Benar sekali.
0: Musiknya memang sangat-sangat 80s ya, karena ini menjadi salah satu lagu yang juga masuk ke internasional top 20 lokalnya kita, teman Pro FM Medan. Dan ini menjadi paling atas ya di berbagai tanggal di dunia juga, karena memang Man I Need dari Olivia Dean ini memberikan sentuhan baru, sentuhan 80s tapi di era yang modern, teman Pro FM Medan.
1: Yes.
0: Ya. Dan di malam hari ini ada yang bergabung, pendengar setia dari ND, Kemala dari menyapa, selamat malam buat Papi punya dari ND. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan semangat dalam menjalankan tugas mulia menemani para pendengar melalui siaran yang informatif, inspiratif, dan menghibur. Di kesempatan ini, Ibu ingin menitipkan satu lagu untuk diputarkan, yaitu Melawan Restu dari Mahalini. Semoga berkenan dan bisa menemani malam yang indah bagi seluruh pendengar setia RRI ND.
1: Terima kasih.
0: Melawan Restu.
1: Melawan Restu dari Mahalini.
0: Is there any Melawan Restu? Sebentar ya, kita carikan dulu. Melawan Restu dari Mahalini. Oke, baik. Terima kasih, Kakak. Oke, ini ada juga. Tapi ini request ya, lagu Live It Up, Nick Jam, Will Smith era Istrefeti. Oke, nanti kami carikan juga ya. Ada, oh dari Jakarta, Zulia, Inci Carvalho Remuk.
1: Oke, teman Pro 2 ya. Dia ini kayaknya memang benar-benar pendengar setianya.
0: Pendengar setia Pro 2 ya.
1: Merupakan The Angels ya, teman Pro 2 ya.
0: Yes, totally. Perlu.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung di malam hari ini.
1: Yes, di cerita penutup hari ya teman Pro 2. Dan kita harus mengakhiri cerita penutup hari untuk edisi hari ini ya teman Pro 2. Thank you untuk kamu yang sudah join.
0: Yes.
1: Dan jangan lupa ya, nanti cerita penutup hari itu ada setiap hari ya teman Pro 2 di jam yang sama. Dan kamu masih punya banyak kesempatan untuk join nanti. Dan nikmati jazz musik ya yang akan kami hadirkan sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Pro 2 FM ND. Follow Instagram kami @pro2nd. Facebook Pro 2 RRI ND. Line telepon 0381-2627-147. Telepon seluler, SMS dan WhatsApp 082-147-650-422.

Di Sabu Raijua NTT, terdapat sebuah nyanyian tradisional yang dinamakan Hoda. Hoda merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan adat dan budaya masyarakat Sabu Raijua. Kegiatan Hoda masuk dalam kategori nyanyian tradisional yang bersifat situasional dalam kehidupan orang Sabu Raijua. Hoda bersifat situasional karena pada saat-saat tertentu saja nyanyian ini pun dilantunkan. Untuk kegiatan Hoda akan dipimpin langsung oleh salah seorang yang disebut dengan Mone Hoda atau orang yang memiliki keahlian khusus dalam merangkai kata-kata dalam nyanyian tersebut. Dalam melantunkan syair-syair Hoda, Mone Hoda akan menyanyikan dan pada akhir kata akan diikuti oleh para peserta Hoda yang disebut dengan Pehemi Hoda. Pelaksanaan nyanyian tradisional berupa Hoda akan dilaksanakan pada upacara-upacara adat seperti ritual adat Pedana Domade atau penguburan orang mati khusus bagi mereka yang menganut aliran kepercayaan Jingitiu atau agama suku Sabu setempat dan memegang jabatan sebagai Mone Ama. Nyanyian Hoda juga akan dilakukan pada saat ritual adat Tali Manudaba, ritual adat Tole, kegiatan adat P2, dan upacara adat Boro Amu atau proses pembangunan rumah baru.

0: Teman-teman, pernah atau mungkin sering melihat tanda yang bertuliskan jalur evakuasi dan titik berkumpul? Kalau kamu melihat tanda tersebut, berarti itu salah satu tanda penting yang menandakan tempat tinggalmu atau lokasi tersebut rawan bencana. Perhatikan tanda jalur evakuasi dan titik berkumpulnya untuk memudahkan kamu menuju ke titik paling aman dari lokasi kamu. Jangan sampai dicoret-coret atau dirusak ya teman-teman, karena tanda ini sangat berpotensi meminimalisir korban jiwa apabila terjadi bencana alam.
1: RRI Pro 2 FM ND. Follow Instagram kami @pro2nd. Facebook Pro 2 RRI ND. Line telepon 0381-2627-147. Telepon seluler, SMS dan WhatsApp 082-147-650-422. Teman-teman.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Pro 2 FM ND. Follow Instagram kami @pro2nd. Facebook Pro 2 RRI ND. Line telepon 0381-2627-147. Telepon seluler, SMS dan WhatsApp 082-147-650-422.

sederhana satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai malam.

dengan terdengar di irama di muka kami telah selesai menemani 82 di edisi penyiaran hari ini Rabu 17 Juni 2026. Kami akan bersama kembali esok pagi di FM 92,2 MHz. Akhir kata sajian segi penyiaran untuk 82 dan juga tim ini malam ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan 82.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Ende, radio publik milik bangsa. Program 2 dipancar luaskan melalui frekuensi FM 92,2 MHz. Kembali mengudara hari ini, edisi Kamis 18 Juni 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Ayah dan seluruh tim kerabat kerja RRI Ende mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pagi teman-teman Pro2 RRI ND. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini kembali bersama saya, Kristiana Songo SAG, penyuluh agama Katolik dari kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, yang dengan penuh sukacita hadir menemani

0: Mani Anda dalam program Renungan Pagi Katolik edisi Kamis 18 Juni 2026 dengan tema Doa yang Mengubah Hati dan Kehidupan. Mengawali renungan pagi ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih atas perlindungan dan penyertaan-Mu sepanjang malam hingga kami dapat bangun dengan sehat dan penuh semangat untuk menjalani aktivitas hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu mendengarkan sabda-Mu dengan penuh iman. Semoga Roh Kudus-Mu menerangi kami, sehingga kami dapat memahami pesan kasih-Mu dan mewujudkannya dalam perkataan maupun perbuatan. Jauhkanlah kami dari segala hal yang menghalangi hubungan kami dengan-Mu dan dengan sesama. Ajarlah kami untuk hidup dalam kasih, kerendahan hati, dan semangat pengampunan sebagaimana yang diajarkan oleh Putra-Mu, Yesus Kristus. Kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Semoga segala yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nama-Mu akan selalu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Teman-teman Pro 2 RRI Ende yang terkasih, dalam Injil hari ini, Matius bab 6 ayat 7-15, Yesus mengajarkan kepada para murid tentang cara berdoa yang benar. Ia menegaskan bahwa doa bukanlah soal banyaknya kata-kata, melainkan hubungan yang tulus dengan Allah. Karena Bapa di surga sudah mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kita memintanya. Kemudian Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Di dalam doa ini kita diajak untuk mengutamakan kehendak Allah, memohon kebutuhan hidup sehari-hari, meminta pengampunan, dan memohon kekuatan agar terhindar dari pencobaan. Pesan yang sangat penting dalam bacaan ini adalah tentang pengampunan. Yesus berkata bahwa jika kita mengampuni sesama, Bapa di surga juga akan mengampuni kita. Namun jika kita menolak mengampuni, hati kita akan tertutup terhadap kasih dan rahmat Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita rajin berdoa, tetapi masih menyimpan kemarahan, dendam, atau kekecewaan terhadap orang lain. Injil hari ini mengingatkan bahwa doa yang sejati harus membawa perubahan dalam sikap hidup. Doa bukan hanya menggerakkan bibir, tetapi juga mengubah hati menjadi lebih sabar, rendah hati, dan penuh kasih. Di tengah berbagai persoalan keluarga, pekerjaan, maupun kehidupan bermasyarakat, Tuhan mengajak kita untuk membangun relasi yang akrab dengannya melalui doa yang tulus. Dari doa itulah kita memperoleh kekuatan untuk mengampuni, berdamai, dan menghadirkan kasih Tuhan kepada sesama. Apakah doa saya sungguh lahir dari hati yang percaya kepada Tuhan? Apakah saya masih menyimpan dendam atau sulit mengampuni seseorang? Sudahkah doa yang saya panjatkan menghasilkan perubahan nyata dalam hidup saya? Semoga. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, Ajarlah kami berdoa dengan hati yang tulus dan penuh iman. Bantulah kami untuk selalu mengutamakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Berilah kami hati yang mampu mengampuni sesama sebagaimana Engkau mengampuni kami. Semoga melalui doa dan tindakan kami setiap hari, nama-Mu semakin dimuliakan. Dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman RRI Pro 2 ini yang terkasih, saya Kristina Songo SAG beserta rekan Pro 2 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi hari ini. Melalui Injil hari ini, Tuhan mengajarkan bahwa doa yang tulus mampu mengubah hati dan kehidupan kita. Mari kita senantiasa berdoa dengan iman, mengutamakan kehendak Allah, serta mengampuni sesama seperti Tuhan telah mengampuni kita. Selamat
1: iman, terbaikkan. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Sempat heboh di media sosial, jika childfree itu bisa buat wanita awet muda. Childfree artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar childfree itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Wulan Guritno, Sophia Jutba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental juga materi.

kadang kalau kita santai, kita sering menonton film di handphone atau mendengarkan lagu-lagu menggunakan headset. Tujuannya biar tidak berisik atau memang kita mau mendengarkan suara yang kencang tanpa mengganggu orang lain. Iya kan? Tidak masalah sih, fine-fine aja. Tapi yang akan jadi masalah jika penggunanya terlalu berlebihan. Simak faktanya. Jika volume suaranya yang kamu dengar terlalu keras, hal ini justru dapat merusak sel-sel saraf pendengaran. Ketika sel saraf ini rusak, telinga akan kesulitan atau bahkan tidak bisa mengantarkan rangsangan suara menuju otak. Kondisi ini membuat kamu sulit untuk mendengarkan suara secara perlahan hingga nanti akan berkurang sama sekali. Tingkat kebisingan suara ditentukan dalam satuan desibel. Suara percakapan normal umumnya memiliki tingkat kebisingan sekitar 60 desibel. Sementara itu, suara-suara keras seperti bunyi mesin, suara di lokasi pembangunan gedung, atau musik rock bisa mencapai sekitar 100 atau 120 desibel. Batas tingkat kebisingan yang direkomendasikan adalah 85 desibel dengan waktu paparan maksimal 8 jam setiap harinya dengan sedikit mengambil

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata persatuan dan kesatuan, bukan? Apa itu? Jawabannya adalah bersatunya beragam suku dan budaya sehingga menjadi suatu bangsa yang menyatu menjadi satu kesatuan yang utuh. Artinya, kita beragam warna kulit namun satu Indonesia. Kita beragam budaya, masih satu Indonesia. Beragam suku, kita tetap Indonesia. Jadi, tak ada aku atau kamu, dia atau mereka. Yang ada hanya kita, Indonesia. Saling menyayangi, saling mengasihi, saling menghargai perbedaan. Itulah cara kita menghargai kemerdekaan Indonesia.

0: Terbaikamu.
1: Teman Terbaikamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 memutarkan doa Angelus untuk teman-teman umat Katolik di wilayah Kota Ende dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: hati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

selamat pagi semuanya. Bersama Ayah Dis pada Kamis 18 Juni 2026 kita akan mulai dengan info Pro 2. Informasi pertama, pelepasan peserta magang batch 3 mewarnai haru di Lapas Indek.

Informasi selanjutnya, Bupati Ende tekankan tanggung jawab kelola kendaraan dinas. Dilansir dari rri.co.id, Bupati Ende Yosef Benediktus Bedeode SHMH menegaskan pentingnya pengelolaan kendaraan dinas secara tertib dan bertanggung jawab saat memimpin apel kendaraan dinas Kabupaten Ende pada 17 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan seluruh aset daerah dikelola secara profesional dan akuntabel. Menurut Yosef, apel kendaraan dinas dilakukan untuk memastikan seluruh aset daerah tercatat dengan baik dan digunakan sesuai peruntukannya. Selain itu, kondisi kendaraan juga harus memenuhi aspek kelayakan dan keamanan dalam menunjang pelayanan pemerintah. Masih di Info Pro 2, Jalan Santai Muharram pererat ukhuwah umat muslim Sika. Dilansir dari rri.co.id, semangat menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah mewarnai Kabupaten Sika pada Selasa 16 Juni 2026. Sekitar 500 umat muslim memadati kawasan Masjid Al-Muhajirin Ma'umere untuk mengikuti kegiatan jalan santai yang digelar Himpunan Majelis Taklim Muslimah Kabupaten Sika. Sejak pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah, peserta mulai berdatangan ke lokasi kegiatan di Jalan Melati Raya Perumnas, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok. Mereka terdiri dari jamaah Majelis Taklim Pengajian Anisa se-Kabupaten Sika, tokoh agama, pengurus organisasi keagamaan, hingga masyarakat muslim dari berbagai wilayah. Teman Pro 2, informasi resminya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

Halo teman Bro 2, apa kabar pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan siap menjalani aktivitas terbaik di hari yang baru. Buat yang lagi bersiap ke sekolah, ke kampus, ke kantor, ke pasar, atau mungkin masih menikmati udara pagi dari teras rumah, terima kasih sudah memilih 92,2 FM Bro 2 RRI ini sebagai teman terbaik kamu di pagi ini. Dan teman Bro 2, edisi Kepo Time hari ini bersama Ayah, tempatnya ngobrol santai, seru, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari anak muda pastinya. Nah, pagi ini kita bakal kepoin satu hal yang sering terjadi dan sering diperdebatkan sejak zaman alarm ditemukan ya. Pertanyaannya adalah, tim sarapan dulu atau langsung beraktivitas nih? Ada yang bilang sarapan itu wajib supaya punya energi, tapi ada juga yang langsung gas beraktivitas tanpa sempat menyentuh nasi, roti, atau secangkir kopi. Wow. Kalau teman Pro 2 termasuk tim yang mana? Kamu boleh kirim jawaban kamu ke WhatsApp Pro 2 di 082147605422.

Pro 2. Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

Baik, again teman Pro 2 masih di Kepo Time bersama Aya ya. Teman Pro 2, ternyata kebiasaan sarapan setiap orang tuh berbeda-beda. Ada yang bangun tidur langsung mencari kopi, ada yang harus makan nasi dulu baru bisa berpikir jernih. Tapi ada juga yang unik nih, bangun jam 5, mandi, berangkat. Wih, ini keren sih. Lalu baru sadar jam 9 kalau ternyata belum makan apa-apa. Aduh, kalau kamu tipe yang terakhir, tenang, kamu tidak sendirian teman Pro 2. Pagi ini kita mau dengar cerita-cerita dari teman Pro 2 ya, boleh banget. Yang pertama, mungkin kamu bisa sharing apa menu sarapan favorit kamu. Kamu lebih suka makan di rumah atau beli di jalan? Kemudian pernah tidak beraktivitas seharian tanpa sarapan? Ini sepertinya orang puasa ya teman Pro 2. Seperti ketika lagi puasa pasti dong tidak mungkin sarapan. Sarapan deng, kan sahur sarapan ya, jam 4, jam 3 gitu ya. Termasuk sarapan itu, sarapan sahur ya. Dan kalau bicara soal sarapan, Indonesia tuh punya banyak sekali pilihan teman Pro 2. Mulai dari nasi kuning, bubur ayam, lontong sayur, roti bakar, pisang goreng, hingga kopi hangat yang selalu jadi ritual wajib bagi sebagian orang. Kalau di ND, apalagi kalau bukan nasi kuning bestsellernya. Dan ini kalau teman Pro 2 suka nasi kuning dengan harga 5.000, langsung aja sekarang pergi keluar cari ya teman Pro 2. Dan menariknya, kebiasaan sarapan sering dipengaruhi kesibukan. Semakin sibuk seseorang, semakin besar kemungkinan dia berkata, nanti saja makannya. Padahal nanti itu sering berubah jadi siang, dan siang berubah jadi sore. Lalu perut mulai protes. Nah, jadi pagi ini kita kepoin kebiasaan teman Pro 2, tim sarapan dulu atau langsung beraktivitas.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Pro 2 FM ND, teman terbaik.

masih bersama Ayah di Kepo Time dan kita masih membahas nih kebiasaan-kebiasaan unik. Apakah kamu tim sarapan atau langsung beraktivitas? Nah, tahukah kamu teman berdua, banyak orang yang punya kebiasaan unik nih saat sarapan. Ada yang harus sambil menonton, ada yang harus sambil scrolling media sosial, dan ada juga yang kalau makan terlalu pagi malah mengantuk lagi. Nah, kalau teman berdua punya kebiasaan unik saat sarapan, boleh banget dibagikan ke kita ya di WhatsApp berdua di 08214765042. Dan Ayah mau masuk ke sesi ngaku dong. Nah, jadi teman berdua, kalau kamu tinggal melengkapi kalimat ini, saya tidak bisa memulai hari tanpa. Nah, kamu harus ngaku ya, teman berdua, jujur, jujur ya. Jujur jawabnya. Saya tidak bisa memulai hari tanpa scroll media sosial. Tidak bisa memulai hari tanpa memegang handphone. Itu contoh ya. Apakah tanpa kopi, tanpa sarapan, atau tanpa musik? Wih, tanpa musik, tanpa pro 2 dong. Jadi buat kamu boleh kirim jawabannya sekarang ya, atau tanpa membuka WhatsApp juga boleh. Jadi kamu bebas jawab apa aja. Saya tidak bisa memulai harapan tanpa titik-titik ya, teman pro 2, seperti ujian ya, titik-titik. Oke deh, ayo tunggu jawaban kamu ya, teman pro 2.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

Oke, teman Pro 2 masih bersama Ayah. Pagi semakin cerah, semangat juga harus semakin meningkat. Apapun pilihan teman Pro 2, baik sarapan dulu maupun langsung beraktivitas, yang penting jangan lupa menjaga kesehatan dan pola hidup yang baik. Karena aktivitas yang padat membutuhkan energi yang cukup, dan energi terbaik datang dari tubuh yang terjaga. Jangan hanya mengisi story pagi ini ya, isi juga energi untuk menjalani hari-hari. Wow. Dan tidak terasa sudah 1 jam Ayah habiskan bersama kamu semua di Kepo Time pagi ini. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang sudah mendengarkan cerita Kepo TV cerita. Pokoknya nih ya teman Pro 2, dari obrolan pagi ini kita belajar bahwa setiap orang punya kebiasaan berbeda. Ada yang harus sarapan dulu baru fokus, ada juga yang lebih nyaman langsung bergerak. Yang terpenting adalah menjaga kesehatan dan menemukan rutinitas yang membuat kita siap menjalani hari-hari. So buat teman Pro 2, setelah ini akan ada FYP, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI, dan teman terbaik kamu.

0: Minuman terbaik kamu.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.

0: teman-teman Pro 2, sesaat lagi FYP nih. Flourish your playlist.
1: Flourish your playlist.
0: Flourish your playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
2: Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman?

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist.

asik, kita sudah di FYP nih, Flourish Your Playlist. Kita akan putarkan lagu-lagu requestan dari kamu selama 1 jam ke depan sampai pukul 8 pagi.

Dan sudah ada teman Pro 2 yang bergabung nih, pendengar setia Pro 2, ada Bung Yeri. Halo, selamat pagi Bung Yeri. Oke, Bung Yeri mau request lagunya Lio Rosai. Nama penyanyinya, oke, kita akan cari ya. Nama penyanyinya Bung Yeri, lupa nanti kita akan cari teman Pro 2. Dan salamnya buat semua pendengar yang pantau pagi ini, semoga sehat selalu. Oke deh Bung Yeri, terima kasih banyak sudah bergabung di FYP Flores Your Playlist. Next, teman Pro 2, ayo menunggu request lagu dari kamu, langsung aja ke WhatsApp Pro 2 di 082147 6505422.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, barusan kita mendengarkan lagu requestan dari Bung Yeri ya, teman Pro 2. Ya, lagu dari Leo Rosae. Wih, keren banget teman Pro 2. Dan oke, sudah ada yang bergabung nih, teman Pro 2, ada Oma Cheryl. Kita angkat dulu ya, teman Pro 2. Aduh, oke. Oh my god, sepertinya terjadi beberapa miskomunikasi dengan Oma Cheryl. Halo Oma Cheryl. Nah, ini Oma Cheryl. Oke. Halo, halo, selamat pagi Oma Cheryl.
1: Halo, selamat pagi Nona Ayang.
0: Oke, bagaimana kabarnya Oma Cheryl di pagi hari ini?
1: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu. Bagaimana oke. Kabar sebaliknya?
0: Alhamdulillah, sehat selalu Oma.
1: Amin.
0: Oke, Oma mau request lagu apa nih Oma Cheryl?
1: Oma mau request lagu punyanya Armada.
0: Ya, yang berjudul apa nih Oma?
1: Yang judulnya Pergi Pagi Pulang Pagi.
0: Waduh. Oke, siap Oma, akan kita putarkan ya. Aduh, ini benar-benar lagu keren nih Oma, Pergi Pagi Pulang Pagi.
1: Salam-salamnya yang pertama untuk Nona Ayah yang lagi bertugas bersama operatornya.
0: Okay.
1: Dan semua pendengar setia Pro 2 yang lagi pantau pagi hari ini. Semua-semuanya dengan ucapan selamat pagi semua, selamat beraktivitas.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Nona Ayah, selamat pagi.
0: Terima kasih Oma Cheryl, selamat pagi.
1: Lagunya sudah ada, lagunya sudah.
0: Sudah Oma, ini kita akan putarkan khusus untuk Oma Cheryl.
1: Selamat pagi.
0: Oke, okay, wow, keren banget nih ada Oma Cheryl teman Pro 2. Kita akan putarkan lagu dari Oma Cheryl, Armada Pergi Pagi Pulang Pagi. Perjuang uang nih teman Pro 2, Pergi Pagi Pulang Pagi, keren.

0: gitu loh, Lela. Cintan itu Cintan. Iya, Cintan. Eh, Intan, sini kau dulu, suruh sini dulu. Duduk.
1: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita.
2: Dan gitu loh, Intan. Sana kita duduk.
1: Iya udahlah.
0: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
1: Masih belum punya.
0: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun kan ya?
1: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Teman terbaik kamu.

Hey, itu tadi lagu dari Echo Show, John Reja, Salad Open Up, dan Jackson Zeran yang berjudul Cinta Realistis, teman Pro 2. Oke, dari Cinta Realistis kita akan ke Semangat Baru. Karena ini hari Kamis yang manis-manis akan menghampiri kita semua. Aduh, kenapa ya tiba-tiba bingung ya teman Pro 2. Semoga yang manis-manis bisa menghampiri kita semua dengan semangat yang baru, seperti lagu dari Ello featuring Ipan Berry. Dan ini dia lagunya.

bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

Oke, teman Pro 2, FYP sudah di penghujung acara dan harus kita akhiri ya, teman Pro 2. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah request tadi. Ada Bung Yeri dan juga Oma Sheryl. Semoga selalu sehat dan bisa request terus sih ya. Oke, deh buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena setelah FYP akan ada Pro 2 Spot dan akan ada informasi menarik yang akan Ayu sampaikan untuk kamu semua. Jadi tetap di 92,2 FM Pro 2 RRI, dan teman terbaik kamu.